0: pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pembangkit pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
3: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
2: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam mana cara untuk mengawal stres dengan berkesan melalui perubahan gaya hidup yang konsisten. Berikut adalah panduan ringkas dan langkah demi langkah untuk menguruskan tekanan. 1. Teknik pernafasan. Lakukan teknik pernafasan dengan perlahan-lahan untuk menghantar isyarat kepada sistem saraf bagi memperlahankan degupan jantung kita. 2. Aktiviti fizikal. Bersenam selama 20 hingga 30 minit sehari seperti berjalan, berlari atau yoga untuk merembeskan hormon endorfin yang bertindak sebagai pembaikan mood semula jadi. 3. Pengurusan masa. Tetapkan keutamaan tugasan, gunakan kaedah seperti membuat senarai semak dan elakkan daripada melakukan kerja secara berlebihan. 4. Rehat dan tidur. Jaga jadual tidur yang konsisten dan elakkan daripada skrin telefon sekurang-kurangnya sejam sebelum tidur. 5. Sokongan sosial. Luahkan masalah atau bercakap dengan rakan, ahli keluarga atau kaunselor bertauliah yang boleh dipercayai. Dan akhir sekali, kurangkan pendedahan media. Hadkan pengambilan berita atau media sosial yang berlebihan untuk mengelakkan peningkatan kerisauan ataupun anxiety. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jan teman kita orang untuk jam yang ketiga untuk pagi tu.
1: Ya, ada yang tersangkut.
0: Ada. Kami angkat tadi pasal jam sebab ada jalan yang tutup.
1: Ya, ada jalan tutup dengan ada lencongnya.
0: Betul. Untuk pun penutupannya sebenarnya sambutan hari jadi tuan yang terutama lah.
1: Yang ke-80 di Padang Merdeka. Jadi untuk 5 hingga 7 Oktober 2026, penutupan jalan berlangsung pukul 7 pagi sampai 11 pagi di Jalan McDougall dan juga di Jalan Tun Abang Haji Openg. Sementara 8 hari bulan 7 pagi hingga 11 pagi di jalan banyak lagi jalannya. Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan McDougall, Jalan Wawasan, Lebuh Temple, Jalan Main Bazar, Lebuh Wayang dan Jalan Gambir. Harap maklum untuk esok ah.
0: Malam tadi pun kami dengar setidaknya tengah sound check lagu lah, penyanyi-penyanyi yang akan terlibat lah dalam konsert. Malam tadi saya dengar.
1: Okey, dan siang hari Maret dengan hari sebelumnya pun ada belega-lega belon.
0: Ya kan?
1: Di atas
0: dah,
1: ya.
0: Dah siap sedia lah setidaknya. Sedia rapat, istiadat rapat asaksa pun ada juga. Adanya pun dah
1: tembak. Rapat. Memang sesak nang orang dah kami lah, orang di Padang Merdeka ini itu lah. Hati-hati dengan kita orang yang memandu dan rancanglah perjalanan kita.
0: Betul.
1: Orang. Rancanglah jalan ni nak dipakai tak orang.
0: Benar ya. Cari awal parking sini nak parking kelak.
1: Oh, mu nak nangga hari kejadiannya 10 hari bulan, kena datang awal lah.
0: Jadi jadi kami dua jaya akan nangga di office je lah.
1: Ya, kami dua bertugas hari ya. Jadi untuk 10 Oktober pun jalan pun akan ditutup bermula 7 pagi sampai 12 tengah hari untuk istiadat pebarisan dan rapat raksasa di Padang Merdeka. Dan malam, 7 malam sampai 12 tengah malam, konsert rakyat.
0: Dah mengapi kah?
1: Ngapi mesti pasti lah. Konsert rakyat ya, yang pastinya lah ada Dato' Awi,
0: ada Aina Abdul,
1: Aina Abdul dengan Floor 88 serta ada beberapa terbaik artis tempatan Sarawak lah.
0: Terbaik lah, steady lah kan. Jadi kita merami lah siang lah sebelum kita beralih kepada cara yang menjadi tumpuan juga. Dragon Boat dan juga Sarawak Agatha. Semuanya dalam bulan 10 tu. Terbaik
1: padat
0: lah.
1: Padat
0: lah. Padat. Dan bulan November pun ada juga kelak jai. Borneo Craft Global 2.0 yang akan berlangsung pada 25 sampai 29 November di Tebingan Kuching yang akan bertemakan menyulam tradisi menjana inovasi. Sebab acara ini akan menghimpunkan 200 usahawan craft dari dalam dan luar negara.
1: Kita boleh naga craft tangan luar negara lah artinya kan.
0: Jadi penganjurkan 5 hari ya. Akan menyasarkan kehadiran 30,000 pengunjung lah. Jadi bolehlah kita datang kelak. Jadi selainnya juga ada 25 penceramah antarabangsa akan dijemput untuk menyertai simposium antarabangsa yang berlangsung pada 25 dan 26 November. Sebab masa juga akan menampilkan demonstrasi craft, kelas master dan persembahan kebudayaan serta pameran hasil craft Sarawak. Ialah Borneo Craft Global 2.0.
1: Oh, banyak pengisian no.
0: Banyak.
1: Dan walaupun mungkin tak orang nak menghadirinya, kena rancang awal lah perjalanan tak orang lah. Ya jelah yang kita nak pesan. Okey, rasanya kita nak rehat dulu lah Yus.
0: Ya,
1: kembalinya kelak kita nak baca komen daripada pendengar kita.
0: Ya, betul. Kita ada dua lagu, kita ada Dato' Awi.
1: Ya.
0: Dibayangi awan, tapi sebenarnya jom dengarkan KRU.
1: La la.
0: La.

0: Alright, tarikh penting. Siapa lebih power ingat, lelaki atau perempuan ataupun pasangan?
1: Ya, anda ataupun pasangan anda.
0: Yalah topik kami dua pagi tu. Ada yang dah hantar komen sebenarnya.

0: Tarik final ball lautnya.
1: Si tahu lah kami benar-benar. Kami ingat macam tarikh jadi anak lah.
0: Oh, bulan dia ingat.
1: Bulan mengingat. Nah, bulan mengingat. Tapi
0: hari ya si ingat.
1: Oh, kadang-kadang yang lupa.
0: Kau ke jadi rempun pun si ingat.
1: Ingat, ya ingat.
0: Ya, jadi
1: si ingat. Tapi akan jadi bini ingat.
0: Nasib ingat.
1: Jadi bini ingat. Sebut aja lah ingat kan.
0: Berani. Oh iya. Kayaknya lawat diri pada wajapan. Perhatikan jangan kita. Akhirnya bukan apa. Sebab memori ya, bukan sekadar rakaman video dalam kepala kita atau sebenarnya. Tapi nak ingatan kita yang dipengaruhi oleh perhatian, emosi dan juga pengulangan dan konteks yang nyuruh kita mengingat sesuatu ya sebenarnya.
1: Betul. Bayangkan memori kita untuk berjuta-juta memori disimpan.
0: Kita situ yang apa ada memori kita yang si ditahu kita jual ke mana tujuannya nak. Kita si ingat ya benda ya.
1: Yalah, dia macam dia jual dia di resetnya tu.
0: Ya kan?
1: Di resetnya benda-benda yang ya.
0: Bila yang baru
1: ke
0: masuk
1: tulang tepi. Tulang tepi.
0: Kan di delete.
1: Delete
0: memori.
1: Ya delete sih. Ya tetap akan kekal dalam memori kita.
0: Oh, ujung-ujung je lah nampak bayang-bayangnya.
1: Tapi bila suatu hari kelak timbul balik ya. Kita ingat memori ya.
0: Mungkin macam ya kali.
1: Contohnya macam kita memori kita nyimpan kenangan kita zaman nembiak. Masa tu memang kita ingat, tapi bila kita buka balik cerita ya, abang tak ingat. Kami dulu atau anak itit teh. Macam ya, hanya si contoh
0: anak
1: ya contoh.
0: Itit, wih. Ya menjadi mangsa. Benar, tapi ya sentiasa ingat sama ya. Ya nak siapa lupa ya. Ya si ada istilah lupa dalam ingatan mai ya.
1: Bila disebut bawa memori yang akan muncul kan.
0: Okey betul. Jangan dijadi squishy ya. Ada squishy masa ya?
1: Squishy lah ya. Dah wujud masa ya. Kawan kami main squishy ya. Ya ya orang tak awal.
0: Okay. Kita ada komen daripada pendengar kita di situ. Okay, Yusof.
1: Okay.
0: Tok daripada ini tunjuk je tu tek. Ni mananya?
1: Apa tu?
0: Dari kami Azu Ashifa lah.
1: Okay,
0: nama dah si Tok. Hari Toknya nak pergi speta. Tok ada sidak nyuruh pergi pagi katanya. Tapi untuk apa tu? Kami dah pakai si pandai. Apa tu? Tapi si Po kami dah pakai bariduk je. Oh, lain ceritanya tu. Bukan tak kan.
1: Bukan berkaitan tajuk
0: bukan,
1: lah.
0: Bukan. Kita cari tak. Yang ada kaitan dengan komen daripada tak orang.
1: Komen lah yang tajuk lah. Yang berkaitan
0: tajuk. Jumpa
1: sih. Kami pergi cari dulu. Ada kan isi tu. Banyak yang menyapa tu sebenarnya.
0: Okey, daripada Mane Asia Sabri lah kita baca lah. Untuk tarikh katanya, tarikh penting selalu diingat. Lagi-lagi mungkin tarikh ambil ubat di hospital. Tok memang penting lah. Jadi katanya hari mariknya dapat tarikh diberi doktor. Akan mengolah CT scan di Kuching tu lah. Bulan 1 tahun 2027. Sebabnya 2-3 hari ya tadi katanya dia agak penyakit hilang ingatan.
1: Adanya kami.
0: Tapi Tok dah beransur pulih.
1: Alhamdulillah lah Manik.
0: Nasib kita masih ingat tarikhnya Manik.
1: Pakai aja minyak deh Manik.
0: Pakai ingatan kah?
1: Okeylah, daripada Cikgu Dari Jumat. Tarikh penting, of course. Kami yang selalu ingat. Orang perempuan memang jarang ingat. Kemain kita. Bukan lupa tapi si ingat. Orang lelaki mesti ingat tarikh anniversary yang jadi dan lain-lain. Siap siaga lepas ya. Ya jadi jayu tahu mena pada kita aku. Sebab ya ramai madah tianggap jadi ingat.
0: Okey, kita ada Said Muhammad Azlan Shah untuk tarikh penting siapa lebih ingat tok katanya of course bini lah lebih ingat katanya. Tapi mun tarikh nikah kami dua ya, nangnya akan sentiasa ingat. 30 Ogos. geri tak orang ingat. 30 Ogos akan sentiasa dalam ingatan katanya. Nasib bukan 31
1: kan.
0: Yang pada lebih-lebih lagi nya dua etik nikah serentak dengan program Quran Hour dekat masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Habis nikah katanya lalu kena interview wartawan, rezekilah katanya kami dua tok masuk dalam news masa ya. Viral satu Malaysia nya nikah.
1: Wah, hebat.
0: Ni dah ada peristiwa berlaku.

0: lupa tak, memang pun pandai lupa. Nak lupa tak, memang masih tahu lagi kami nak madah.
1: Baca tak di ujung
0: kan. Ya lah nya madah. Ya mun si ingat jua. Ngamuk si ingat. Ai si ingat katanya. Ada kasihannya.
1: Aduh, bini tak ada dengar si. Bini tak dengar si.
0: Habis tak orang tak. Mun pasangan tak dengar, habis orang tak.
1: Okay lah, Mahani Ani, tarikh anniversary, tarikh birthday, kami lah yang selalu ingat kau. Semua ahli keluarga kami lah orang pertama akan wish. Terima kasih DJ. Wah, nang kuat memori kita kak. Kuat memori je kau.
0: Okay, dan kita juga ada komen daripada Tok Tiara Putih tu. Tarikh keramat dalam kehidupan, macam tarikh lahir, ulang tahun perkahwinan, tok memang selalu ingat. Sebab sebab ya katanya, satu kenangan yang indah dalam kehidupan. Kadang habi terkejut bila nya mula surprise untuknya katanya. Tapi sekda kisah jua lah. Yang pentingnya kita sama-sama sihat. Nya lebih ingat lah daripada pasangannya lah. Tiara Tiara Putih tu.
1: Ada lagi? Mun orang puan nya memang lah, memang mengaku lah. Sangat-sangat mengaku.
0: Bukan tarikh penting aja diingatnya Yus.
1: Kami respect kan sidaknya. Sidak orang puan tu respect. Sikit tarikh yang nang pastinya saya akan pernah lupa. Tarikh gaji.
0: Bukan tarikh-tarikh yang penting dalam kehidupan aja. Ya pun sama aja lah. Ya hidup ya penting juga dalam kehidupannya. Tarikh gaji.
1: Tarikh gaji. Aduh, akan ditanya. Dah gaji nak?
0: Tarikh yang mengerikan. Ada si tarikh yang mengerikan.
1: Tarikh yang mengerikan tu sekat tu si ada lah. So far lah yang menarik-narik je lah.
0: Saya dah. Alhamdulillah.
1: Tapi yang selalunya apabila lelaki si ingat tarikh-tarikh.
0: Dia memang pergi. Mengerikan.
1: Memang kena jelin. Yalah.
0: Wani tak orang?
1: Wani si tak orang.
0: Jangan nak macam-macam.
1: Jangan.
0: Okey, kita ada sikit lagi tu. Yusuf Maznah Kak Maz. Daripada biasanya mutarik lahir anak-anak tu memang selalu ingat katanya. Mulah perancangan nak sambut di sini. Lepasnya si anak tu akan minta apa menu yang sidaknya mau. Dia akan ingat. Ada tarikh yang akan ingat. Kak Maz kita.
1: Dan kuat ingatan sidak tu. Nak.
0: Mun anak ada 12 orang, mak yang hafal tarikh.
1: Oh, ingat tanya.
0: Tanya bapak, ingat sih. Mau bapak tak susunan anak punya. Tanya bapak orang dah anak kita.
1: Aduh.
0: Benar, kami benar. Kami benar. Bapak orang ada terserempak dengan dia, seseorang. Bila tanya nak, yang tu anak ke bapa? Bila ditanya, dia pun blur. Nengok, kira lah bapak orang. Kira lah bapak orang.
1: Aduh, jadi dengan tarikh tau.
0: Kan, bilangan. Aduh. Bilangan urutan laki puannya yang lagi fikir lah. Nak tua laki yang puan. Ada. Jangan kira tak orang.
1: Kami bagi bulan ingat. 12, 11, 9
0: bulan lagi, ingat.
1: Lagi ingat
0: tarikhnya.
1: Tarikh.
0: Nampak gayanya.
1: Ada certain memang ingat lah.
0: Yelah, nampak gayanya. Kita terpaksa kerja keras untuk mengingat tarikh hari bulannya lah. Lepas
1: macam,
0: tu
1: macam anak metua, senang ingatnya. Sebabnya di ujung tahun 30, 12. Anak baik nombor 3, 2, 11. Dia sama dengan kami bulan 11. Memang ingat. Yang anak nombor 2 ya bulan 9. Tarikh memang lupa 20 lebih.
0: Dah lebih. Lu 20 lebih je. Belumnya je suruh ingat berapa kilonya keluar.
1: Ya, sibuk lah. Ya, ambil serender awal-awal lah. Ambil serender. Okeylah, 9 pagi kelak, utama 9 pagi akan dapat kita ikuti. Tapi sebelumnya kita tunaikan lagu permintaan tadi. Nak dengar lagu pada Ellie Katz.
0: Yep.
1: Suratan untuk kita orang. Jadi selamat pagi Sarawak, hashtag
0: Geng Pagi Kita.

risiko lebih rasa selamat. Biar anak-anak explore dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari kami orang di Sarawak FM.
1: Selamat pagi, Sarawak.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan, menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 pelawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih 2 dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Alright, kembali lagi di jam yang terakhir untuk Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
1: Iya, cerita sketsa rumah kayu pijang ayah.
0: Oh.
1: Ah, janganlah kamu lupa.
0: Yeah.
1: Kalau tidak nanti kamu berdo.
0: Janganlah kamu bercakap begitu.
1: Kamu masuk dulu, main dulu sana.
0: Ya, tunggu sekejap, okay. Lagi lagging.
1: Dan Ali katanya Yusuf. Kami rasa mungkin tarikh hari itu akan diingatinya sampai bila-bila lah.
0: Sinemurat.
1: Ya, memang tarikh penting ya.
0: Sangat tarikh penting. Bertemu sekali lagi lah kita kelah.
1: Nas pandai sinemu apa urat bila nak ambil darahnya.
0: Mungkin macam ya, nampak gayanya. Kali kedua lah, kena cucuk
1: lah. Masalahnya tek dah dapat diambil si darah ya tek. Nah, walaupun dua kali cucuk ya.
0: Asalnya belum ya.
1: Ya kah?
0: Sebab nak nyamadah nasi murat.
1: Ha. Macam-macam cerita.
0: Mun macam ya, habis kita Ali, habis kita Ali. Bertemu barulah kita ya. Ha, siap, kita kena cucuk ni barulah. Okeylah, sebelum kita nak kongsikan apa komen daripada rakan-rakan kita di Facebook lah. Apa kata kita dengarkan dulu lah sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Mentang-mentang 2 minggu si duti.
0: Lalu lupa.
1: Si diingatnya cerita soberi.
0: Apa cerita sidaknya? Jom kita dengar dulu lah. Kita layan dulu. Apalah cerita sidaknya untuk hari itu. Okay.
1: Apa cerita sidaknya?
0: Sidak ni.
1: Ai?
0: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
2: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Si ada lah. Si ku berani nak anuk kita abang mana?
0: Ya.
3: Buruh ku ajak lente, ku ajak lah. Kita tu cobalah lain kali dengar mana-mana. Aku tu tadi madah macam ni. Kenapa sekadar bertanya? Kan aku nanya dek.
4: Nah, tahu ke pa? Nasib kau si anak aku teh pa.
3: Si ada aku
4: dah ready dah teh. Ni dah tahu.
0: Jangan nak aman.
4: Mun dia berani ngadok aku, aku si plente.
0: Oh.
4: Aku tarik automatik sumbangan minyak van aku.
0: Tarik.
4: Bang kata kita.
1: Halang-halang.
4: Aku kan penyumbang utama. Minyak van-nya.
3: Wah, bau bubuk sih.
4: Madah aja, madah aja.
1: Hei, udah lagi. Jangan nak disakat si Japa tu. Sobri man. Dan angga nak dibak aku tu.
0: Ya, biar.
1: Baru dikukus tu.
3: Oh, biar mana?
1: Jagung dah masak.
0: Ya,
1: makan. Jangan berebut ya, makan dah siap.
0: Gip
1: panas tu.
0: Panas
4: yang mana?
0: Ih, kang tu gip panas.
1: Baik makan. Ya, jangan kelan tongkol. Ya. Assalamualaikum.
0: Lukur
1: tidak aku. Aku tadi aku mana?
0: Ya, Abi.
3: Baru tak madah.
0: Lukur tidak
1: kau dah. Tahu tak seberi. Aku dah madah panas tadi. Sampai juga berbut kau. Nasi sabar-sabar.
0: Ni, nangga ni nyaman gila.
1: Udah lah lidah kau ya. Terjele-jele.
0: Panas kak, panas.
3: Nyabar-nyabar. Ya lah bolehnya. Diap lah muka seberi. Padan muka aja. Cash diberi ya.
0: Bagi kau, ambil peluang.
3: Nah, iyalah orang madah. Mun kita makan pisang goreng. Nya boleh jadi hihang hohe.
0: Aduh, tempat.
3: Hihang hohe. Lu si berasa lagi jungo ya.
0: Ya.
3: Mun jagung panas tu boleh jadi apa? Hahong.
0: Panas. Tadi kau ya pao.
4: Benar. Benar lah pada Japa ya. Suruhlah sejuk sikit dulu.
3: Oh, tiupkan.
4: Katuk makannya mun dah sejuk.
0: Ya, tuk si.
4: Terus di macuk gini-gini. Ni ndak. Aku tu gi alang-alang balas mesej sidak dalam grup tu. Nah.
3: Nak nanya tu. Tu ah. Nak jagung banyak-banyak tu teh. Sinesan beli tu teh.
1: Diberi oleh Haji Suhaili, pa.
3: Haji Suhaili beri. Ada apa kah kita kan Haji Suhaili?
0: Nah, rupa Haji Suhaili.
1: Yang sedekah ni aku masak ke makan tak orang.
0: Oh ya kah?
1: Ada orang berjual jagung. Di borongnya habis. Katanya tedah lihat orang tua berjual depan simpang kita ya.
0: Aduhai.
1: Dah hari panas di borongnya semualah. Ya, diantarnya ke situ.
0: Iyalah, nang pemuka jual Haji Zaini ya kau. Aku mun aku kaya macam Haji ya nak. Nang aku sedekah semua-mua orang kampung kita tu.
1: Iyalah.
0: Dari ujung kampung lagi ya, ujung kampung sampai ujung kampung tu aku sedekah aku.
4: Ya Allah.
0: Biar aku jagung
4: sedanya. Sabari. Alhamdulillah kau ada niat macam ya. Tok tek padu jagung nak diberi Haji Suhaili tek.
1: Tahu, man.
4: Jagung muda macam tu manis, nyaman. Bila aku kenang Haji Suhailina, munsi salah pencatokan mare, dah jadi bapak mentua kau.
3: Oh, betul.
0: Aduh, bang mana
1: cerita lo kau dia.
0: Pulang ke Sia. Kita cerita Hajagong, kita pulang ke Sia. Nak ya, kisah lama, jangan dikenang kita bang Man.
1: Hai, cerita berkait bang.
0: Dia ajaklah kisah yang macam angin bayu membawa diriku sepintas lalu.
1: Kenang kan? Cerita sidaknya.
3: Sidak ni.
1: Ai.
0: Kita kayu tepi jeraya.
1: Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
6: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
2: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
6: Hashtag geng pagi kita.

0: Alright, terima kasih sekali lagi untuk kita orang yang terus mendengarkan Surah FM. Masih lagi Yusranjan dengan kita orang begitu. 9.26 minit pagi.
1: Jam yang terakhir. Tarikh penting, Yus.
0: Hui, tarikh penting.
1: Siapa lebih power? Ngingat lelaki atau perempuan atau pasangan anda. Kita ke pasangan.
0: Mestilah perempuan.
1: Ya, macam dipadah oleh Pak Nek Agogo.
0: Apa padahnya?
1: Si dinafikan lah. Yang ada, ha? Mun ingat segala tarikh. Mun bila ingat segala tarikh, ya. Katanya yang akan nyerah dengan Google.
0: Oh.
1: Google lah bininya.
0: Bininya
1: di badannya Google lah.
0: Oh. Aduh, tarikh. Bininya selamat-selamat tu yang dipakai kita ya. Bininya tu.
1: Tarikh ni. Google. Tarikh ni lah katanya. Tarikhnya lahir. Tarikh nikah. Oh. Jangan typo. Kami baca. Nak dia salah juga ya. Tarikhnya lahir pun kami si ingat katanya. Untuk pengakuan jujur.
0: Birthday bini si ingat juga?
1: Si ingat.
0: Ai.
1: Yang dia ingat tarikh gaji je.
0: Oh, tarikh gaji je. Mak Datuk.
1: Aduh.
0: Kami ingat tapi ini je ingat tarikh gaji. Luarnya pun si
1: ingatkan tarikh ingatkan dia si ingat tak tarikh gaji. Yo.
0: Aduh,
1: macam ni tu. Harus kita kembali mengingatlah Pak Nek Agogo.
0: Dari start dari hari tu, pagi tu harus diingat lah. Tarikh-tarikh penting. Birthday bini yang paling penting lah. Muntah orang takut rasa singa keluar. Harus tahu ingat. Bermula singa. Itu ingatkan.
1: Muntah simuk rambut singa. Paling kembang. Biasanya singa jantan yang berkembang-kembang kan lah. Singa perempuan si kan. Singa betina ya si kan. Singa betina lain rupanya.
0: Takut pada tumbuh. Okeylah, daripada Kak Rohani AJ kita tahu. Assalamualaikum Yus dan Jai. Tanya topik kita itu selalunya perempuan ingat ko. Orang lelaki tu jarang nak ingat apa-apa sejak ulang tahun. Juruh yang ingat punya dijemput kawannya kah, adik-beradiknya kah, atau nangga dalam Facebook kah, orang post status birthday kah, baru yang aku nak ingat. Simple hidup orang lelaki tu DJ.
1: Mungkin yang ingat tak lain.
0: Aduh, kena stepek saya.
1: Benda-benda lain ingatnya ya. Macam Akmal Sapri tu yang berada. Mun cerita pasal tarikh nak bukan kita orang lelaki tu si ingat. Para lelaki yang komen dah lah. Yang ada apa? Gago gila kita tu.
0: Nah.
1: Gago nak ya orang ni ajak. Ya rupa dapur katanya mau diisi setiap bulan.
0: Benar.
1: Okey, hanya cerita antara yang diingat oleh orang lelaki ya. Ya ada upah kuda mau dibayar setiap bulan.
0: Benar ya.
1: Belum gi perauk pandai minta duit si dijangka-jangka.
0: Dengar tak perempuan.
1: Yalah mun katanya nak mun lebih menyerahkanlah untuk tajuk tok katanya mak-mak di luar nun banyak yang hebat-hebat. Sampai ke saiz palak pakai beli songkok punya ingat.
0: Betul.
1: Padahal setahun sekali je beli songkok ya.
0: Lelaki tu banyak fikirnya.
1: Sebab ialah kita orang dikurniakan berpasangan. Melengkapi, saling melengkapi.
0: Betul.
1: Bukan perbezaannya betul. Menjadi apa orang mana, Tek? Menjadi kekurangannya.
0: Betul.
1: Bukan apa orang mana? Jangan seorang, menilai kekurangannya.
0: Seorang kurang, seorang lebih. Seorang lebih, seorang kurang.
1: Seorang ingat, seorang lupa. Tapi masalahnya, nang sentiasa lupa. Ya, si faham. nak ya, yang si faham kita. Nak malah lupa tarikh.
0: Siti, tak jangan bising.
1: Langsung si ingat tarikh yang kita heran.
0: Aduh, ni nak lah.
1: Ni ya.
0: Tapi ya, nanti komen daripada kau ni AJ tu, kena step back. Kawannya, adik-beradiknya, barunya ingat. keluarkan selalu muncul di Facebook.
1: Memori.
0: Memori yang nak pup, barunya ingat.
1: ada yang tukang ingat.
0: Aduh, kena stepek orang lelaki. Siapa lagi tu, Teh? Azalina Putit tu, yang ada, Waalaikumsalam. Tarikh yang kami siapa dilupakan ialah tarikh di mana kami disatukan dengan lelaki kami. Oh ya, tarikh. Kami dua tu mau tahu siapa yang lebih pengingat. Lelaki ke perempuan? Mun macam tanya tangan lelaki kita tarikh yang kita disatukan dengan lelaki kita ingat siknya.
1: Ingat siknya ya.
0: Cuba tanya dengannya, ingat siknya.
1: Ya yang kita maksudkan bukannya cerita peristiwa tarikh penting kita.
0: Betul.
1: Kita nanya siapa yang paling ingat tarikh penting. lelaki kan perempuan.
0: Yang banyak di komen si Dato, tarikh yang sidanya ingat.
1: Banyak yang berkomen ke dak ya, tapi kita cari yang cun dengan topik kita gitu ah.
0: Betul. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa lah tarikh appointment doktor tu.
1: Jangan lupa tu orang.
0: Jangan lupa juga tarikh appointment. Saya kan bini juga nak ingat.
1: Okey, dan ada lagi tu komen tu daripada Muhammad Safwani. Baginya lah apa-apa tarikh je ingat katanya. Tarikh gaji, tarikh tarikh apa tu? Sekarang pain dah.
0: Ya, diingat dah.
1: Tarikh bantuan masuk kan?
0: Oh ya, diingat.
1: Tarikh bagi tu. Tarikh STR. Tarikh bol, tarikh hari jadi anak kami katanya, tarikh haji jadi kami pun, tarikh kahwin nikah. Tarikh kahwin nikah ke tarikh kawan nikah tu?
0: Oh, cekan.
1: KWN.
0: Tarikh kawan nikah ingat. Tarikh kahwin lah ya.
1: Dia singkatnya tu mungkin.
0: Tarikh kahwin ya ingat.
1: Okey lah, alhamdulillah lah kita ada mengingat. Ada juga tarikh penting dalam tu. Ya, daripada Muhammad Safwani.
0: Ya, jadi kita orang hantarkan komen. Pastikan kita orang hantar komen siapa yang lebih power ingat lah. Laki ke umpan, pasangan kita orang ke, laki ke, umpan ke, yang lebih ingat tarikh-tarikh penting. Cakap itu ingat sebenarnya.
1: Udah lagi kita. Malam ada ingat. Kadang-kadang nunggu memori keluar dari Facebook juga.
0: baru wish.
1: Ya, ada dengar ya.
0: Aduh, minta maaf lah.
1: Nasib baik. Memori yang keluar awal. Memori keluar dulu sikit.
0: Jadi minta maaf lah siapa yang terkesan lah. Okey lah, kita nak bimbo dulu jai. Kita nak dengar dua buah lagu. Kita ada Black Eyed Peas, Where Is The Love. Tapi sebelumnya jom dengarkan Spring, Cempaka di Rembulan. Siapa nyebut lagu ya tengok Cempaka. Kita dengar dulu lah. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: Bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GamePagiKita.
2: Alright, terima kasih untuk kita orang yang turun dengarkan Surah FM untuk pagi itu. Alhamdulillah. Ha, kami
3: meriah konti.
2: Meriah itu hari. Macam pengilan
3: rasa. Rasa kan? Kena lawat tau. Oh. Oh.
2: Ni Ahim, Tia Ahim, tambah nasi Ahim. Pengilan. Oh, pengilan.
3: Tok, lawatan dari Unimas.
2: Daripada Sidak Unimas. Say hi, look, hi.
4: Hi.
2: Meriahnya kami dua. Ya Allah Akbar.
3: Sihat semuanya?
4: Yeah.
3: Tapi kami yang teruja bila apa nangga tugasan DJ di konti.
2: Oh,
3: sedaknya baru nangga.
2: Sedaknya kan biasa nangga oh DJ berkelakar aja kan. Tu dah tahu kan?
3: Kan. Kalau kak zaman masih kecil dulu ingatkan DJ tu dalam radio tu dia ada orang ketnit.
2: Oh, orang ketnit kan.
3: Orang ketnit berkelakar. Orang ketnit dalam radio. Nitilit radio. Hai.
2: Orang ketnit berkelakar. Nitilit radio.
3: Kan. Ingat ada orang tu kecil dalam ya. Betapa teruknya.
2: Iyalah sudah tu ada yang minat jadi DJ kah kita orang?
3: Bila siapa? Dah bila dah lawatan tu ada yang berminat menjadi penyampai?
2: Minat.
3: Tapi yang ambil bidang lain, pembangunan kah?
5: Pembangunan. Ya, planning.
2: Oh, planning. Mula konti lah nya.
3: Boleh.
2: Bukan DJ konti, mula konti.
3: Betul. Merancang pun boleh
2: je. Oh. Ya, merancang
3: macam konti, program.
2: Boleh. Siapa lagi tak oh? Daya dah belum gambar. Lepas tu lah, tak mau bergambar lah. Okay.
3: Jadi kita ada tajuk tak, Yus? Kedung sidaknya ada situ, Yus. Jom kita nanya dulu. Respon dia pada sidaknya.
2: Okay, kita nanya.
3: Siapa yang nak beri pendapat?
2: Siapa lebih power ingat lelaki ke perempuan? Cuba orang perempuan jawab dulu.
3: Tak penting. Perempuan. Siapa ada perempuan?
5: Ladies first. Kami orang semua gentleman.
3: Perempuan lebih. Lelaki? Si ingat.
2: Laki
3: tak penting. Kurang ingat.
2: Okey.
3: Itulah soalannya.
2: Okey, kami nanya benar lah dengan perempuan lah, cuma ada perempuan. Okey, siapa ingat birthday maknya?
3: Tare. Laki.
2: Laki siapa ingat?
5: Ingat.
2: Yeah. Ingat semua angkat tangan aja. Benar tak kau ingat? cuba aja tanya aja. Okey, birthday mak aja.
3: Bila tanggal lahir bu?
2: Live kita tu.
5: Birthday mak kami sama dengan birthday kami jua, tapi nya bezanya beza 6 hari.
3: Oh, sama bulan.
2: Sama bulan.
3: Bulan apa?
2: Patut senang dia ingat.
5: Bulan 8.
2: Patut senang yang ingat.
3: Patut. Melupa si tahu lah.
2: Cuba tanya nak umpannya. Tanya aja. Ingat
3: dia. Siapa nama?
2: Tanggal maknya. Oh.
3: Nama siapa?
6: Alia.
2: Orang sini kita.
6: Memang Kuching.
2: Oh, orang Kuching. Iya, orang Kuching kita ada. Lah, tak jadi mak tak?
6: 23.

0: 1982.
1: Ya.
2: 1982 mak ta.
1: Awal maknya kahwin.
2: Ai. 1982 mak kita.
1: Oh, dah ada anak sebesar tau ah.
2: Oh.
1: Ah, ya kerja tengah.
2: Tua setahun dah mak kita dari kami.
1: Ha. Oh. Kan, ambil biak sikit.
2: Ah, tak biak sikit dah.
1: Biak sikit dari maknya.
2: Okeylah. Ah, jadi kita pun terima kasihlah pada adik-adik kita yang daripada Unimas, student-student daripada Unimas yang sudi datanglah teman kami dua. Si bedok boring gila di situ.
1: Adalah meriah
2: kami
1: sikit.
2: Meriah lah.
1: Ada ikan dalam akuarium tak jelas.
2: Oh, tedah. Siapa di luar yang si masuk kah?
1: Ketoknya masuk.
2: Oh, ketoknya masuk. Kali kami ambil gila kali. Oh, sihat lah ketok lah.
1: Tugasan kami dua pun berbaki dalam 7 minit lagi.
2: Lebih kurang lah. 7 minit lagi lah. InsyaAllah. Jadi kita nak, macam ni Jai, kita nak bacakan komen.
1: Boleh singgah sekejap di
2: kita
1: Facebook.
2: Singgah sekejap. Dan kita nak baca komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Kak Masnah Loso tu. Yang mana habis juga topik pagi tu kau. Salah lah komen kami tadi. Yang paling power pengingat mestilah kami.
1: Betul.
2: Segala-gala tarikh diingat. Laki kami ingat juga. Yalah. Ingat tarikh temu janjinya pergi hospital. Awaklah. Ingatnya kan.
1: Kebanyakannya menyenaraikan tarikh-tarikh penting. Lari daripada tajuk kita. Yang seterusnya tu. Ada kata komen daripada Mastura Jamal. Tak sedap toke apa? Cucu pisang tu Yus.
2: Cucu pisang.
1: Ya, pasal ingat tarikh tu katanya, kompom sedap orang puan yang ingat. Bukan apa contoh paling dekat.
2: Ya, puan,
1: ya contoh paling dekat. Dengar dulu. Hanya ambil contoh paling dekat lakinya. Si adanya nak ingat katanya sampai kami Kediri berpadah dengan lakinya tak tarikh anniversary tak? Jadi Kak Ya mula
2: macam kan baiklah kami.
1: Kak Ya mula muka selamba.
2: Oh, muka selamba.
1: Mula tak mula muka selamba.
2: Muka selamba lah tu.
1: Sama. Jadi ada sabar je lah.
2: Aduh.
1: Sampai renew lesen punya kan maklumkan dengan lakinya.
2: Si, kami masih ingat. Kami kena buat macam ya kan. Kami menyenangkan hati.
1: Walaki kena pandai ambil macam ni wadah nak nya pandai cover.
2: Alah.
1: Walaupun si ingat buat ingat.
2: Nyasik sebenarnya.
1: Munyasik macam ya jadi mangsa. Terutamanya yang berpasangan.
2: Bukannya apa macam yang kita menjaga hati perempuan kan? Hati pasangan kita.
1: Yalah ambil wadah teh.
2: Mau nanti pasangan si dijaga jadi singa.
1: Susah sikit.
2: Jangan kita orang di belakang tu bakar-bakar singa sebab.
1: Berani.
2: Okeylah, Jai, kita dah sampai ke penghujung.
1: Kita dah berhujung, sip berasa.
2: Sip berasa dah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang dah pun hantarkan komen-komen kita orang. Yang sip sempat dibaca, minta maaf lah. Minta maaf banyak-banyak. Dan yang dah menghantar komen dah, terima kasih. Yang mendengar, terima kasih. Apa lagi?
1: Apa lagi? Ada lagi? Bagi jangan lupa Kuching City.
2: Kuching City.
1: Malam tu.
2: Malam tu kan Piala ASEAN. Jadi untuk kita orang jangan lupa kita sokong Kuching City ya. Okey. Okey, kita orang sebut dulu Kuching City FC boleh? Okey, semua sekali ya. 1 2 3.
3: Kuching City FC.
1: Sikit lagi Sarawak FM Zati Zajiwa. Okey. Okey.
2: 1 2 3.
3: Sama
1: FM Sahih Sejiwa. Okey, boleh promo.
2: Sedih lah kita.
1: Masuk orang promo.
2: Jadi terima kasih kepada semua lah yang sudi datang melawat kami dua di situ. Tedah lah. Undak dua je kami dua. Kau seorang negar seorang, seorang negar seorang. Ya, sampai aja.
1: Okey, selepas tu tugasannya seterusnya DJT dah bersedia.
2: Ya, betul.
1: Rakan penyampai kita dah bersedia. DJT akan mengambil alih untuk 4 jam yang berikutnya.
2: Ya, betul. Jadi kami dua jai undur diri. InsyaAllah. Hari apa aja?
1: Hari tak apa.
2: Hari Rabu.
1: Sabtu.
2: InsyaAllah hari Sabtu kita akan jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum. Tabik sepeng.
1: Okey, lambai kamera.
2: Lagi. Bye-bye. Lambai.
4: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Hai, kami Najwa Latif. Nak tahu tak, kat Sarawak ni kan, bila sebut tentang belacan, ada satu tempat belacan dia paling sedap. Mana lagi? Pintu Lula, Sarawak FM 93.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid Barat Daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Saada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum di cabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadio Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan hari ini ekspresi Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM. Ya, semoga anda ceria pagi ini di samping tugasan harian anda. Tidak kira di mana jua anda berada.

0: Info Ekspresi 10.15 pagi hingga 11 pagi
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM, dan sudah pun bersedia rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, En. Kenapa saya dengar suara saya ni?
1: Itulah. Macam mendengar radio pula kita.
0: Dengar radio. Macam En yang buka radio kat sana, saya dengar balik. Kira-kira macam yang anak En.
1: Siapa kita, kalau kita cari apa masalahnya sebenarnya.
0: Baiklah, kita teruskan je lah, En. Apa khabar, En?
1: Alhamdulillah, saya sehat pagi Tok Ti. Cermin dengan Nati pagi Tok.
0: Alhamdulillah. Kalau En boleh nanggar kami waktu tu, alhamdulillah, gialah keadaan kami pada hari tu. Terima kasih, En.
1: Betul.
0: En pun nampaknya sehat, nak En. Ceria hari tu, nak En.
1: Ya.
0: Jadi, macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang pagi Tok, En?
1: Okey, cuaca di Limbang pagi Tok Ti, sebelum saya masuk kaunti tadi, saya sempatlah jenguk di luar tadi. Cuaca mendung, pada pagi tu. Awal pagi tadinya nampak apa kata orang macam nak hujan, tapi sih ya hujan.
0: Kata orang jangan sangka mendung ya akan turunnya hujan,
1: ya. Sibertinya
0: hujan. Mungkin tengah-tengahnya kelak kata orang ada hujan juga, kadang-kadang hujan sampai ke hujungnya.
1: Ada yang mengharapkan hujan di.
0: Ya, betul.
1: Ada juga yang mengharapkan panas.
0: Betul sebenarnya, sama adillah hujan dengan panas ya, memang kita perlukan sebenarnya.
1: Betul. Dua-dua kita perlukan.
0: Ya, betul. Dan di Kuching alhamdulillah cuacanya cerah pagi tu, En. Secerah orang yang on duty kita itu. Dan kita harap semua pendengar kita pun sehat, dalam keadaan sehat ya, di samping menjalankan tugas harian pada hari tu, nak En.
1: Betul. Ya, kita harapkan pendengar-pendengar kita sehat. Anak-anak ceria yang mendengarkan kita. Untuk kita pada pagi tu, kita nak kongsikan info-info untuk pendengar-pendengar kita.
0: Dan kepada yang sik sehat, kata orang cepat-cepatlah pergi ke klinik ataupun cepat makan ubat ya. Semoga cepat sembuh. Itu doa kita.
1: Betul.
0: Baik, En. Sebelum kita bersama dengan En, mungkin banyak aktiviti dan info yang akan disampaikan En nanti. Sebelumnya kita dah berhiburlah. Mungkin En dah pun sediakan lagu yang istimewa untuk hiburan kita pagi tu.
1: Okey, baik, kita nak dengarkan pendengar-pendengar kita pada pagi Tok Ti. Lagu daripada Nabila Razali yang tajuknya cukup sampai sini.
0: Sampai sini. Tapi kita belum lagi nak,
1: Kita belum akhir.
0: Masih jauh
1: perjalanan. Kita baru bermula.
0: Baik, silakan.

0: Dengar selalu sayang kamu. Jadi kita kena selalu sayang pada pasangan kita, keluarga kita dan orang yang terdekat dengan kita ni, Anna.
1: Selain daripada kita menyayangi diri kita sendiri.
0: Betul. Kena selalu sayang ni.
1: Sayang.
0: Baru kata orang pasangan ni akan berpanjangan hingga ke hujungnya, insyaAllah.
1: Betul. Kan? Sehingga rambut, apa katanya tadi? Sehingga memutih rambutmu.
0: Betul. InsyaAllah, Anna. Kita doakan baik-baik. Semoga sentiasa bahagia hingga ke hujungnya. PN, kita tu pun dah pun 10.29 minit pagi dan kita teruskan lagi bersama dengan N untuk aktiviti yang seterusnya. Silakan.
1: Baik, teruskan lagi hebahan perkongsian aktiviti yang berlangsung pada minggu tok gelak, iaitu Pesta Hari Bukit Mas Limbang. Dia akan diadakan selama 3 hari bermula 9 sehingga 11 Oktober 2026 di Amphitheater Limbang, yang mana banyak aktiviti sebenarnya akan diadakan bermula 9 sehingga 11 Oktober. Antaranya ada pertandingan Mr. Wonderful dan juga Bodybuilder yang akan diadakan pada 9 Oktober, dan seterusnya pada 9 Oktober sehingga 10 Oktober pertandingan Tamiya yang akan diadakan. Pertandingan memasak juga akan diadakan pada 10 Oktober. Pertandingan NOS bersama community, pertandingan memancing terbuka, ini khususnya pada kaki-kaki pancing di luar sana, bolehlah terus serta dalam pertandingan memancing tok gelak. Dan seterusnya gerai-gerai jualan juga dibuka sehingga 7 hingga 11 Oktober. Jualan Rahmah dan pertandingan nyanyian Piala Wali Kota sempena Hari Bukit Mas. Dan pada 11 Oktober juga nanti akan diadakan International Fun Run Tarik Kalat Tiga Penjuru kategori lelaki dan wanita. Pertandingan mewarna. Itu untuk aktiviti yang diadakan pada sebelah siangnya kelak. Manakala untuk sebelah malam akan diadakan pentas hiburan antara barisan penyanyi ataupun juga artis jemputan yang akan membuat persembahan pada 9 Oktober, kumpulan Crystal, dan pada 10 Oktober Shidi Data serta Hakim Rusli. Manakala pada 11 Oktober artis jemputan yang akan membuat persembahan Amir Pearl. Itu antara barisan artis yang akan membuat persembahan pada sebelah malam 9 sehingga 11 Oktober. Baik, itu antara aktiviti yang bakal berlangsung kelak pada hari Jumaat tu, 9 hingga 11 Oktober, bertempat di panggung tebingan sungai Limbang sempena Pesta Hari Bukit Mas Limbang 2026.
0: Sememangnya N ya, Limbang memang tak lekang dengan pesta-pesta yang berlangsung ya sekarang
1: setiap
0: ini.
1: Setiap bulan tu mesti ada pesta diadakan. Pasti ada, memang ada.
0: Tapi pestanya kebanyakannya adalah pesta yang menarik. Penuh dengan keunikannya sendiri.
1: Betul.
0: Itu yang saya suka dengar tu.
1: Bulan Oktober tu, Ti. Bayangkan ada 3 pesta yang akan diadakan.
0: Banyak sepanjang bulan Oktober.
1: Sepanjang bulan Oktober.
0: Dan sebelum ni pun banyak juga sebenarnya, Eno, banyak pesta-pesta yang berlangsung di Limbang dengan kata-kata kami tadi. Begitu menarik sekali. Banyak aktiviti-aktiviti yang ataupun program ya adalah jarang kita nanggar ataupun kita lihat sendirilah. Boleh datang saja dengan makanan-makanan tradisinya. Memang si kata orang tetap ada.
1: Dipamerkan. Banyak pilihan sebenarnya.
0: Banyak pilihan.
1: Ya, sebenarnya objektif utamanya ya, itu sebenarnya pesta-pesta yang diadakan di Limbang tu bermula biasanya bermula bulan Februari ataupun bulan Mac sehinggalah bulan Disember.
0: Ya, sehingga sepanjang tahun
1: sepanjang
0: memang penuh
1: tahun.
0: Penuh booking untuk pesta-pesta Eno. Tapi merupakan satu kata orang untuk meriahkan lagi di Limbang ya.
1: Betul, salah satu tarikan
0: pelancongan ya, betul. Bersebelahan dengan Limbang ni, Sabah pun boleh, Labuan pun boleh,
1: Brunei Darussalam juga.
0: Boleh datang untuk menyaksikan pesta-pesta yang berlangsung di Limbang nak Eno.
1: Betul.
0: En pun terhibur juga nak Eno. Baik, En teruskan lagi. Mungkin ada aktiviti yang nak diwawakan.
1: Baik, seterusnya berkenaan dengan program vaksinasi anti-rabies, pelesenan dan pemasangan microchip rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang. Daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak menganjurkan program ini dengan kolaborasi bersama Majlis Daerah Limbang MDL dan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS. Bermula 12 hingga 31 Oktober 9 pagi hingga 5 petang program tu dilaksanakan. Baik, itu jadual yang terdekat tu kelak pada minggu hadapan 12 Oktober hari Isnin, antara kawasan pembaksinan bertempat di Jalan Marasam Darat, Rumah Persendirian, Rumah Rumpang, Kampung Pucuk Manggis dan juga Merasam Parit. Itu untuk jadual pada 12 Oktober. Seterusnya pada 13 Oktober akan berada di Ranggu, Pengkalan, Madang, Danau, Kampung Temalang, Luagan Rimbun dan juga Pengkalan Jawa. Seterusnya pada 14 Oktober akan berada di Buloh Baloi, Lembuak, Pandak, Medait, Bidang, Bawang, Ranggas. Dan seterusnya hari Khamis 15 Oktober akan berada di Tanjung Unggar, Seberang Sungai, Bawang Obor, Bambangan, Brawong, Kampung Bawang Lampun dan juga Paya Manggaliong. Dan akhir sekali pada 16 Oktober hari Jumaat akan berada di Terumba, Pundut, Abang Kuati, Kuala Awang dan juga Kampung Belading. Baik, itu untuk jadual bagi kawasan pemaksinan pada minggu hadapan. Dan program itu akan berlangsung sehingga hujung bulan itu, 31 Oktober. Ya, untuk jadual yang terdekat lah saya kongsikan pada pagi itu.
0: Baik, dan itu di antara aktiviti yang akan berlangsung juga di Limbang nak Eno.
1: Betul.
0: Dan selepas tu kelak ada lagi nak dikongsikan bersama.
1: Ada beberapa lagi.
0: Ada lagi. Dan sebelumnya kita nak berhibur lagi dengan lagu yang telah disediakan oleh Anne. Silakan.
1: Okey, kita nak hiburkan pendengar kita lagu daripada Aiman Tino yang bertajuk Segunung Janjimu.

0: Itu dia lagu daripada Aimantino dengan lagunya Segunung Janjimu.
1: Jangan sedih-sedih. Teruskan bersama kami N dan juga T bersama anda mesti bertemu Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM.
0: And betul, berkongsi info dan juga hiburan untuk pendengar-pendengar kita pada pagi itu.
1: Jangan terlalu sedih. Happy-happy-happy-happy-happy diri kita. Baik, kita teruskan lagi untuk pusingan terakhir agaknya, N. Untuk itu. Silakan.
0: Ada beberapa lagi, Tok T, untuk perkongsian kita pada pagi itu. Dan kalau tadi berkenaan dengan Pesta Hari Bukit Mas kali itu, akan diadakan juga nanti Pesta Badudun dan Lumba Kerbau 2026 yang akan bakal berlangsung 23 sehingga 25 Oktober 2026 bertempat di Kampung Manggatai, Limbang. Dan antara acara utama sebenarnya pertandingan lumba kerbau tradisional yang menampilkan lebih 30 pelumba yang dijangkakan turut serta dalam perlumbaan kerbau tu kelak, dan banyak lagi aktiviti sebenarnya yang akan diadakan sepanjang program tu berlangsung 23 hingga 25 Oktober 2026. Jadi kepada anda yang nak menyaksikan perlumbaan kerbau nanti, bolehlah datang ke Kampung Manggatai, Limbang. Mungkin ada yang belum pernah menyaksikan perlumbaan kerbau, Tok T. Kalau macam T, belum pernah kan?
1: Belum pernah. Ada tengok kan, tapi ada dalam TV.
0: Dalam TV. Nyaksi sama je. Bila kita ada di depan-depan mata, memang si sama.
1: Sebab kalau kita, yang saya tahu lah, Eno, munangga di depan mata, tu mesti mulut kita si akan berhenti.
0: Betul.
1: Lain yang menunggang, lain yang bising.
0: Lain yang menunggang, lain yang bertanding, lain yang bersemangat sebenarnya di luar.
1: Betul. Memberi sokongan. Kalau kita tengok dalam TV, si ada gila kan. Tapi bila di depan-depan yang bersemangat, kita nangga. Sebabnya kata orang begitu meriah
0: katnya.
1: Sebabnya kita jarang nangga, jadi kita rasa berkobar-kobar juga hati kita nangga nak rasa kita nak naik atas kerbau
0: rasa nak naik juga, rasa nak bertanding juga.
1: tapi
0: sebenarnya bukan senang sebenarnya kalau nak menunggang kerbau tadi, mesti ada pandi kemahiran.
1: Nak naik-naik cermin ajak tu sik dapat nak dibayangkan nak en. Cara naik pun mungkin ada caranya nak en.
0: Ada caranya ti.
1: Kalau salah naik dia memang sifat naik sebenarnya.
0: Kelak mun kita naik ujung-ujung kita gugur patah pinggang kelak. Susah juga.
1: Jadi kena belajar juga cara.
0: Kena belajar. Kena mahir juga untuk mengendalikan kebau sebenarnya.
1: Betul. Jadi kepada mungkin ada yang nak merancang ke Limbang untuk menyaksikan Pesta Badudun dan juga Lumba Kerbau ya. Nak nangga cemni perlombaannya, boleh datang nak Eno.
0: Boleh. Silakan datang untuk meriahkan lagi Pesta Badudun yang akan berlangsung kelak tu. Baik, seterusnya nanti saya nak kongsikan jadual kempen derma darah bagi bulan Oktober tu. Anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia Hospital Limbang Sarawak yang akan diadakan pada 11 Oktober hari Ahad 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi bertempat di Tabung Daerah Tabung Darah Hospital Limbang. Itu pada 11 Oktober kelak. Dan seterusnya pada 17 Oktober akan diadakan bertempat di Dewan Suara Limbang bermula 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Seterusnya pada 18 Oktober bertempat di Grand Pacific Department Store 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Dan akhir sekali pada 25 Oktober bertempat di Pejabat MRC Limbang dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Baik, itu untuk jadual kempen derma darah bulan Oktober 2026. Jadi kepada anda yang nak menderma darah, bolehlah pilih tarikh yang disebutkan tadi. Okey, itu antara aktiviti yang yang sempat saya kongsikan setakat Tok T. Sebenarnya banyak lagi aktiviti sehingga penghujung bulan Oktober tu, tapi kita simpan dulu ti.
1: Simpan dulu nak Eno. Sebab kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang kelak Eno. Jadi di antara aktiviti yang sempat Eno kongsikan bersama kita pada pagi tu, mesti pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Dan selepas tu kelak kita akan bacakan komen-komen nak Eno daripada rakan-rakan FB kita yang telah pun menghantar komen. Dan sebelum ya kita nak berhibur dulu dengan lagu. Lagu tu sebenarnya khas untuk suri rumah tangga. ataupun puan yang berada di rumah, ataupun tuan-tuan yang berada di rumah yang sedang memasak waktu tu nak
0: sibuk di dapur nak
1: menyiapkan masakan pada tengah hari tu. Kita dengar lagu tu, Goyang Kuali, maksudnya Kuali, paham-paham Kuali. Kita dengarkan lagu persembahan daripada Rino.

0: Okey, Nia tadi ceritanya goyang kuali.
1: Nasi goreng pada
0: malam ni. Nia tengah mengolah nasi goreng. Mungkin ada yang sedang menggoreng nasi kuali. Waktu tu nak ni kita tahu.
1: Ada nasi lebih malam tadi si habis. Daripada dibuang, bagus digoreng.
0: Jadi sedaplah nasi goreng. Jangan lupa masukkan apa yang patut dalam nasi goreng ya nak Eno. Untuk menyedapkan lagi masakan ya.
1: Telur mesti ada ti.
0: Betul.
1: Telur, cabai mesti ada.
0: Baiklah, seterusnya kita bacakan komen-komen yang telah pun dihantar kepada kita. Nampaknya banyak komen-komen tu, En. Silakan, En.
1: Okey, baik. Terima kasih. Baik, kita nak bacakan komen yang pertama tu, Ti, daripada Amran Saili. Katanya, selamat ekspresi warna hari anda semuanya, ya, kekawan. Dan selamat menikmati makan tengah hari semuanya, ya, kekawan. Okey, terima kasih Amran Saili. Dan daripada Osman, yang ada emoji tu. Emoji betul. Thumbs up katanya.
0: Terbaik, terima kasih.
1: Terbaik daripada Suhaili Abdullah.
0: Suhaila.
1: Maafkan saya. Suhaila Abdullah. Hantarkan emoji juga tadi. Hai juga lah.
0: Dan ada juga yang beri
1: tiga kuntum bunga.
0: Betul.
1: Terima kasih.
0: Belum dapat bagi lagi ya, En. Lagi masih ada tiga kuntum, En.
1: Tapi siapa kita ambil ni? Kita ambil, kita simpan.
0: Baik, seterusnya, En.
1: Okey, seterusnya daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Ekspresi warna hari anda. Dan cuaca cerah pagi tu.
0: Alhamdulillah.
1: Salam buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM. Di mana juga mereka berada. Ucapan semoga sihat, sihat selalu. Dan urusan dipermudahkan. Amin. Terima kasih DJ. Terima kasih kembali Ahmad Syafi'i.
0: Dan seterusnya kita bacakan daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Libang.
1: Waalaikumsalam,
0: FM. Selamat pagi dan juga selamat bersiaran. Cuaca mendung katanya. Semoga ceria selalu dan selamat mengurus rumah tangga. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Dan seterusnya kita terima daripada Roslina Pancis. Yang beri emoji dulu. Emoji tiga kuntum bunga.
1: Tiga kuntum bunga.
0: Dah jadi enam kuntum bunga. Dan juga ada komen daripada Roslina. Hai DJ T. Hai. Selamat bersiaran dan juga salam ekspresi buat semua pendengar So FM ceria selalu. Itu daripada Roslina. Dan seterusnya, En.
1: Okey, seterusnya daripada Nani Nani menghantarkan emoji love tu.
0: Melemparkan love.
1: Tiga hati tu.
0: Dilemparnya, En.
1: Dilempar. Kita sambut ni. Kita sambut.
0: En pilihnya ni besar, sederhana, kecil.
1: Saya pilih yang sederhana lah ni.
0: Sederhana. Mun macam yang kami pilih yang besar lah, En.
1: Okey, saya bagilah. Okey, daripada Ahmad Syafi'i. Menonton katanya.
0: Menonton. Mungkin nyenangkan kita dua waktu tu, En. Terima kasih
1: Ahmad Syafi'i. Seterusnya Masnah Loso. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat tugas DJT di Jeli Mereka FM. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Cuaca mendung di Batu 11. Kami Alayan Ekspresi sambil mola.

0: kerja-kerja rumah untuk DJ. Dan salam istimewa buat Mariam Loso, Zara Jici, Lehan Laikar, Kamek Azwar, Ashifa Sarifah, Hanifah Syed Akil, Masnah Arni, Aida Manja Haji Putih. Terima kasih DJ terbaik.
1: Okay, yeah, terima kasih juga.
0: Masnah Loso.
1: Baik, sebenarnya daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJT. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat pagi buat semua sahabat dan juga pendengar. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam.
0: Dayang Hanim.
1: Selamat bersiaran dan selamat pagi ringkas sejak daripada Dayang Hanim. Terima kasih Dayang Hanim. Dan seterusnya
0: Seterusnya daripada Masna Arni. Assalamualaikum DJT dan DJM 5 FM. Selamat tugas. Kita dua pagi tu.
1: Terima
0: cuaca
1: kasih.
0: Pagi tu katanya belum panas juga. Belum juga panas. Benar katanya. Okay. Salam buat semua sahabat. Okey, terima kasih Masnah Arni. Dan seterusnya daripada Nek Mok. Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Info ekspresi warna hari anda. Dan selamat bertugas. Semoga di kesihatan yang berpanjangan dan dipermudahkan urusan dunia akhirat.
1: Amin.
0: Semoga dipermudahkan perjalanan kami ke Kuching katanya. Terima kasih DJ Surat FM. Sehati sejiwa.
1: Okay, terima kasih Nek Mok. Dan seterusnya daripada Aswian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJT, DJN. Hadir di Info Ekspresi pagi Sarawak FM, Limbang FM. Ringkas saja. Terima kasih Aswian. Dan juga daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Hai DJ bertugas.
0: Hai,
1: DJT Sok FM dan juga DJ Limbang FM. Selamat pagi, Rabu. Selamat bertugas di Sok FM. Sehati sejiwa. Katanya dalam segmen Info Ekspresi, buat ni hari anda. Cuaca si berapa panas katanya Jerebu, berangin di Kampung Tebuan Hulu. Haji Daman tu katanya alhamdulillah. Salam sejahtera buat sahabat Sok FM, pendengar setia dan rakan-rakan FB. Selamat menjalankan tugas rutin harian semua. Banyak emojinya kan sebenarnya. Ada emoji
0: ada
1: bunga. Bunga ros, ada senyum, ada amin, tangan, semuanya ada. Terima kasih. Katanya DJ berdua kesayangan semua Sok FM terbaik. Terima kasih. Dan seterusnya, En.
0: Baik, seterusnya Noraini Amrin. Salam di Sok FM, DJT.
1: Terlambungnya
0: di Limbang FM, DJN. Dan ekspresi orang hari anda. Salam semua. Okay. Dan daripada Dolly Jumat. Salam menjelang tengah hari DJT dan DJN. Salam ekspresi warna hari anda. Mungkin ada lagu hajat daripada Hel Husaini ataupun Haida Hasnan, boleh belanja salah satu. Okey, dan semoga kita terus ceria DJT dan DJN. Seratuk cuaca panas dan cerah katanya. Terima kasih DJ. Baik, terima kasih kembali Dolly Jumat.
1: Dan seterusnya daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum DJT Sok FM bersama DJN Limbang FM. Selamat tugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Katanya salam 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, panas di Miri katanya. Apa khabar DJT dengan DJN hari itu? Alhamdulillah,
0: sehat.
1: Semoga kita dua sehat dengan dimudahkan tugasan kita dua, dan kami layan je apa-apa lagu dimain asal ada pakai hiburan. Sambil kelentang-kelentung di dapur. Benar lah, you know? Banyak yang saya buat di dapur waktu tu, En. Dan seterusnya, En.
0: Okey, seterusnya daripada Nani-Nani. Assalamualaikum DJT
1: Surat
0: FM dan DJN Limbang FM. Apa khabar kita dua?
1: Alhamdulillah,
0: semoga sehat walafiat hendaknya. Salam ekspresi warna hari anda untuk semua sahabat sehati sejiwa Surat FM. Selamat bermasak buat semua ibu-ibu yang sedang sibuk bermasak di dapur. Katanya hati-hati kita orang masak ya. Serta salam rindu dari Kejohan untuk kita orang semua. Terima kasih DJT Surat FM dan DJ 5 FM. Surat FM terbaik katanya. Ada emoji Tok T.
1: Yeah.
0: Kuntur bunga, hati, dengan tangan juga.
1: Dapat kita bagi sama kata kelak, you know? Lepas tu, you know? Baik, dan ini rasanya komen tak akhir sebab masa sih mencukupi untuk kita bacakan yang lain, dan insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Daripada Zara Haji Chi. Assalamualaikum JT di Sok FM dan juga DJN Limbang FM.
0: Waalaikumsalam.
1: Sahabat tugas di Info Ekspresi. si hari tu katanya Mun ada lagu Nohan Cinta Ocek Ocek buat hiburan, insyaAllah untuk hiburan. Mas Nahloso Leha Leka Sharifah Hanifah Said Akil Rogayah Marikan Cik Kayah Narudin Sarahyam Jaiah Lihi Hajah Siti Aisyah Haji Chi Samsi. Mereka semua berada di Kuching, Kampung Tambe, Kampung Melayu, Kota Semerahan dan di Sebuyau, dan semua sahabat Sok FM serta pendengar-pendengar setia Sok FM dengan ucapan selamat pagi dan selamat menjalani tugasan seharian masing-masing. Okey, terima kasih DJ Sok FM dan juga DJ Limbang FM. Banyak juga emoji bunga yang beri mungkin 10 20 mungkin
0: semua
1: banyak.
0: Semua warna merah tu.
1: Semua warna merah untuk kita berdua. Terima kasih kepada semua komen-komen ya. Baik, sebab kita memutarkan lagu, mungkin ada kata-kata daripada Anne sebelum kita mengakhiri pertemuan kita.
0: Okey, ringkas Yati. Terima kasih kepada semua pendengar dan insyaAllah kita akan bersua lagi untuk info ekspresi setiap hari Rabu 10 pagi hingga 11 pagi. Terima kasih Yati pada pagi tu dan jumpa lagi.
1: Ya, jumpa lagi Anne pada minggu-minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, kita dengarkan lagu Rindu Aku Rindu Kamu daripada Dara Ayu untuk mereka yang dituju dan menuju pagi ini. Merupakan lagu penutup info ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Jumpa lagi.

0: Berpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi, Ekspresi. Warna Iyari Anda.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Baik, sekarang sudah pun 11.04 minit pagi dan kita teruskan lagi pertemuan Ekspresi untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak. Maju Mamur. Pada hari ini, bersama saya lagi, Muhammad Syafarin bin Syafi'i, Pegawai Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Meneruskan perkongsian iSihat untuk hari ini. Walaupun Kementerian Kesihatan KKM sudah memberi amaran berkali-kali tentang bahaya menyuntik vitamin C, tetapi masih ramai yang berani melakukannya kerana tafsuk ingin memutihkan kulit. Lebih menakutkan, ada antara mereka yang sanggup menyuntik vitamin C dengan lebih kerap dengan harapan ianya berkesan dengan lebih cepat. Hari ini, mohon beri perhatian kerana kita akan membicarakan topik yang sangat kritikal, iaitu bahaya produk suntikan vitamin C. Pihak berkuasa Kawalan Dadah PBKD Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM tidak pernah mendaftarkan produk suntikan yang mengandungi vitamin C. Produk yang digunakan secara suntikan tidak boleh dikelaskan sebagai produk kosmetik, memandangkan cara penggunaan produk berkenaan adalah di bawah skop tarifan kosmetik. Sebaliknya, produk ini perlu didaftarkan sebagai ubat. Sehubungan dengan itu, KKM tidak dapat mengesahkan atau menjamin aspek keselamatan serta kesahihan tuntutan produk tersebut. Sehingga setakat ini, tiada produk suntikan vitamin C yang berdaftar. Hasil saringan berkala oleh Bahagian Penguatkuasaan Farmasi KKM mendapati penjualan produk suntikan vitamin C berlaku secara dalam talian. Hal ini disebabkan pengguna mudah terpedaya dan percaya akan keberkesanan produk tersebut kerana periklanan yang begitu meyakinkan dan testimoni individu berpengaruh sebagai duta produk. Untuk makluman kepada para pendengar semua, laporan yang dikeluarkan oleh Seksyen Penilaian Teknologi Kesihatan Bahagian Perkembangan Perubatan menyatakan bahawa belum ada bukti klinikal yang signifikan membuktikan suntikan vitamin C sama ada tunggal atau dalam bentuk kombinasi dengan glutathione dan kolagen dapat meningkatkan keanjalan kulit, iaitu kesan anti penuaan dan anti kedut serta memutihkan kulit. Pengguna perlu sedar bahawa penggunaan vitamin C yang tidak berdaftar sebagai ejen pencerah kulit pada dos yang sangat tinggi boleh mengakibatkan kesan mudarat. Pengguna terdedah kepada risiko kemudaratan pada wajah dan tubuh badan, iaitu jangkitan pada kulit dan salur darah serta kesan sampingan yang biasa dilaporkan bagi penggunaan dos tinggi vitamin C termasuklah cirit-birit, batu karang dan kerosakan buah pinggang. Selain itu, kaedah suntikan yang salah oleh individu yang tidak berkelayakan berisiko menyebabkan pembentukan gumpalan dalam salur darah dan berpotensi membawa maut. Persekitaran yang tidak bersih semasa prosedur suntikan pula boleh menyebabkan jangkitan kuman dalam darah serta penularan penyakit-penyakit seperti hepatitis B dan HIV. Tuan-tuan dan puan-puan, pesanan saya, jangan mudah terpedaya dengan janji manis periklanan produk suntikan semata-mata kerana tafsuk ingin memutihkan kulit. Sayangilah tubuh badan anda. Nantikan saya dalam siri Asihat yang seterusnya di mana saya akan jelaskan lebih lanjut tentang vitamin C megadose dan kesan sampingannya. Saya Syafarin, jumpa lagi dalam segmen selepas ini. Sekian, terima kasih dan kekal sihat.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
4: Ya, AIS Sihat itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Yati Jaya.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menanangi implikasinya melalui rundingan diplomatik penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Baik, sekarang sudah pun 11.16 pagi. Terima kasih kepada anda yang tu setia bersiaran bersama kami.

0: gaya. Ada rumah ko.
1: Eh, si menjadi tu.
0: Kita nak mula apa, Mak?
1: Kejap, Mak angkat Mai sejahtera pakai mula laporan dalam Mai Lapo.
0: Eh, Mak dah mula laporan?
1: Oh, senang je. Lihat, klik dan lapo. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapor melalui sistem MyLapo. Ibu tunggu gig, lihat, klikkan lapor.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Alami, bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
3: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang.
4: Tersegam indah di kawasan Tanah Tinggi Kelabit dalam Taman Negara Pulong Tau, Batu Lawi bukan sekadar puncak kembar batu pasir yang mempesonakan, malah ia menyimpan warisan legenda dan sejarah yang cukup besar di Miri. Memiliki puncak utama setinggi 2,046 meter dan puncak kedua 1,850 meter, masyarakat Kelabit dan Penang menganggap gunung ini sebagai kawasan suci. Menurut legenda tempatan, dua puncak ini adalah pasangan dewa suami isteri yang melindungi penduduk Tanah Tinggi daripada ancaman gunung berapi Batu Apoi. Selain menyimpan mitos purba, kemuncak kembar ini pernah menjadi panduan arah dari udara buat tentera bersekutu semasa Perang Dunia Kedua dan kini kekal sebagai habitat flora unik seperti periuk kera Nepenthes lowii. Bagi anda yang gemarkan kembara lasak dan sejarah, saya mengisyorkan anda menikmati pandangan mercu tanda ini dari udara semasa penerbangan pesawat kecil ke Baria. Sekiranya anda merancang ekspedisi mendaki di kawasan kaki gunung ini, pastikan anda ditemani forest guide tempatan demi keselamatan dan menghormati adat budaya masyarakat setempat. Daripada keajaiban mitos dewa pelindung masyarakat Tanah Tinggi hingga ke penanda arah sejarah Perang Dunia Kedua, Batu Lawi berdiri megah mendada langit sebagai lambang keagungan alam Sarawak. Jom kita raun ke Batu Lawi.
3: Saya Nadia. Satu langkah, satu masa di Juraun.
5: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Nadia Hassani.
3: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
5: Ya, Sehati Sejiwa terus bersiaran bersama anda. Musim pertemuan ekspresi hari ini pertemuan saya DJ T bersama anda. Dan kepada anda yang sibuk di rumah waktu ini, selamat menguruskan rumah tangga. Yang sibuk di pejabat, di premis-premis perniagaan dan sebagainya. Terima kasih kerana milih siaran kami sebagai teman setia anda.

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: tahu hak, elak salah.
1: Walaupun ibu dan bapa tidak lagi bersama, keperluan anak tetap perlu dipenuhi. Siapakah yang bertanggungjawab menyediakan nafkah? Apakah yang dimaksudkan dengan nafkah anak selepas perceraian dari sudut sivil, Puan?
2: Okay, maksud nafkah anak selepas perceraian sivil adalah lebih kepada kewajipan undang-undang ke atas kedua-dua ibu bapa untuk terus menyara keperluan asas anak mereka walaupun ikatan perkahwinan telah dibubarkan. Jadi di bawah Law Reform Act ni, 1976 ni, prinsip utama untuk tujuan memberikan nafkah pada anak-anak, nafkah utama yang perlu diberi adalah keperluan asas merangkumi pakaian, makanan dan pendidikan yang munasabah dan juga perbelanjaan tambahan khas, contohnya kos perubatan, insurans, aktiviti kokulum ataupun perbelanjaan untuk majlis-majlis keraian dan perayaan. Jadi ia adalah tanggungjawab bersama ibu bapa di sisi undang-undang untuk memastikan nafkah anak tetap terpelihara.
1: Dari sudut syariah pula bagaimana?
3: Hampir lebih kurang dengan sivil, iaitu belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib ke atas seseorang, sama ada isteri, anak dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Ia termasuklah keperluan tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, keagamaan dan khususnya perubatan.
1: Siapakah yang bertanggungjawab membayar nafkah anak dari sudut sivil, Puan?
2: Dalam Undang-Undang Penceraian Sivil di Malaysia di bawah Akta Memperbarui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976, kedua-dua ibu bapa mempunyai tanggungjawab bersama untuk menanggung dan menyumbang kepada nafkah anak-anak mereka. Walau bagaimanapun, undang-undang tetap menetapkan peranan lebih spesifik kepada seseorang, iaitu bapa, di bawah Seksyen 93, di mana bapa adalah orang utama yang sepatutnya menjalankan kewajipan untuk menyara dan menyediakan nafkah anak. Tetapi ia juga bergantung kepada perintah mahkamah setelah mahkamah mengambil kira pendapatan dan hak penjagaan kepada ibu atau bapa kepada anak-anak yang sepatutnya mendapat nafkah tersebut.
1: Dari sudut syariah pula bagaimana, Puan?
3: Secara umumnya, kita ketahui bahawa bapa kandung anak tersebut adalah wajib untuk menafkahi bagi anak-anak yang di bawah tanggungannya. Sekiranya bapa tersebut telah tiada ataupun telah meninggal dunia, maka dia akan berpindah kepada kaum kerabat lelaki sebelah bapa, atau kita pun kata mengikut susunan tertib wali. Kemudian, bagi nafkah anak yang tidak sah taraf, ianya ditanggung oleh ibu anak tersebut, dan juga sekiranya ibu telah meninggal, dia akan turun kepada keluarga sebelah ibu tersebut lah. Dan bagi anak angkat pula, ia perlu ditanggung oleh bapa angkat anak tersebut, melainkan jika diperintahkan selainnya oleh mahkamah syariah.
1: Apakah perkara yang biasanya diambil kira dalam menentukan jumlah nafkah anak dari sudut sivil, Puan?
2: Okey, dari sudut sivil, penentuan nafkah anak bagi orang bukan Islam, lebih saya tumpukan kepada tiga faktor utamalah untuk tujuan pembahagian ataupun nilai nafkah yang sepatut disediakan oleh ibu atau bapa kepada anak-anak selepas berlakunya sesuatu perceraian. Perkara pertama yang perlu diambil kira adalah the child reasonable needs ataupun keperluan asas ataupun keperluan munasabah untuk anak tersebut, seperti keperluan makan, minum, pakaian, pendidikan dan perubatan. Selain daripada itu, kemampuan juga diambil kira, kemampuan ibu bapa. Kita akan lihat mahkamahlah akan lebih melihat kepada kemampuan ibu bapa dari segi pekerjaan, kewangan ataupun sebarang komitmen yang perlu dibayar oleh kedua-dua pihak. Barulah mahkamah mengambil kira berapa nilai-nilai nafkah yang sesuai untuk anak-anak tersebut untuk kehidupan mereka, dan yang akhir sekali adalah standard of living. Kita tengok di mana kita berada, di mana kita berpijak, di situ mahkamah juga akan mengambil kira keperluan ataupun asas untuk tujuan pemberian nilai-nilai nafkah kepada anak-anak selepas berlakunya perintah perceraian tersebut.
1: Dari sudut syariah pula bagaimana, Puan?
3: Dari sudut syariah, apa perkara yang dilihatlah oleh mahkamah untuk mengambil faktor kadar taksiran nafkah anak yang berada di bawah tanggungannya adalah ada tiga. Yang pertama, kita tengok pada kemampuan orang yang bertanggungan memberikan nafkah tersebut, sama ada bapa ataupun datuk kepada anak tersebut. Kemudian kita tengok juga pada keperluan anak-anak tersebut, dan yang terakhir kita tengok pada faktor umur anak itulah, maksudnya kebiasaan kebiasaannya lah. Makin besar anak tersebut, keperluan dia makin meningkat. Jadi kadar tersebut mungkin berubah mengikut kepada tiga faktor yang saya telah sebutkan sebentar tadi.
1: Apakah yang boleh dilakukan sekiranya nafkah anak tidak dibayar seperti yang diperintahkan dari sudut sivil, Puan?
2: Dari sudut sivil, sekiranya perintah mahkamah telah dikeluarkan untuk tujuan pemberian nafkah oleh mana-mana pasangan dari penceraian tersebut, sekiranya tidak ada bayaran diterima, mahkamah biasanya akan memberi satu nasihat kepada pasangan-pasangan tersebut untuk membuat satu permohonan, untuk membuat variation of order ataupun menukar perintah sama ada mengikut kemampuan. Mungkin kita tidak tahu dalam keadaan sekiranya satu-satu pihak itu tidak mampu membayar nafkah atas faktor-faktor yang tidak pasti lagi, mereka boleh memohon untuk mahkamah mengurangkan nafkah, mengubah nilai nafkah ataupun membuat sebarang permohonan lain. Dan itu sebab untuk JBG, Jabatan Bantuan Guaman, melalui pengalaman kami, kami sangat mengambil kira faktor-faktor di mana kami lebih suka untuk memilih untuk membuat pemotongan gaji sebenarnya untuk tujuan nafkah, kerana ia lebih memudahkan urusan untuk anak-anak mendapatkan nafkah mereka menurut undang-undang. Tapi sekiranya tidak ada pekerjaan tetap atau tiada pemotongan gaji dapat dibuat, itu ada menjadi masalah sedikit kepada kami di Jabatan Bantuan Guaman untuk membantu anak guam kami, dan hanyalah untuk memohon satu permohonan baru, variation of order, untuk tujuan mendapatkan nafkah yang sesuai dengan tujuan untuk memastikan nafkah tetap didapati oleh anak-anak lah dari segi selepas perceraian tu lah.
1: Dari sudut syariah pula bagaimana, Puan?
3: Okay, jika sesuatu perintah telah dikeluarkan oleh mahkamah syariah lah khususnya kan, namun tidak dilaksanakan, apa yang boleh dilakukan oleh pihak-pihak ini adalah pihak yang sepatutnya mendapatkan, orang kata contohlah dalam kes di mahkamah syariah sekarang ni, plaintif lah, yang mana si ibu ni dia menuntut wang daripada bapa, tapi wang tersebut tidak diberikan oleh bapa tersebut. Jadi ibu ni, iaitu kita panggil pihak plaintif lah, dia boleh membuat pengkuasaan terhadap perintah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah syariah tersebut, sama ada dia menggunakan khidmat peguam swasta untuk melaksanakannya, ataupun sekarang ni di mahkamah syariah ada satu bahagian sokongan keluarga kita panggil, iaitu BSK lah ringkasannya, iaitu pihak BSK ni ada peguam dia yang akan melaksanakan pengkuasaan tersebut lah. Jadi pihak-pihak yang rasa orang kata kurang berkemampuan untuk hire lawyer swasta, jadi boleh mengadukan aduan tersebut kepada pihak bahagian sokongan keluarga. Kemudian aduan tersebut akan diambil dan dijalankan siasatan lah sejak bila berlakunya tunggakan nafkah tersebut dan seterusnya sehinggalah akhir keputusan tersebut. Dan sekiranya kalau pihak defendant lah ataupun kita panggil responden yang tidak melaksanakan perintah tersebut, anda kena ingat sekiranya perintah tersebut tidak dilaksanakan dan pengkuasaan telah berlaku, ada dua je possibility. Anda nak bayar, ok. Kalau anda tak nak bayar, akan dikenakan komiter. Komiter tu pemenjaraan lah. Nak tanya, itu saja.
1: Anak tidak seharusnya menjadi mangsa perceraian. Tunaikan tanggungjawab demi masa depan mereka. Terima kasih Puan Zubaidah Syarkawi, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak, dan Puan Siti Nur Atira binti Ibrahim, Pegawai Syariah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak. Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
4: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Nolin Ataha.
5: Sarawak FM.
4: Ya, sekarang sudah pun 11.38 minit pagi. Masih lagi bersama Musa Pertemuan Ekspresi untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Baik, jangan lupa pada hari Jumaat ini ya, pada pukul 3.30 minit petang, kita akan ikuti langsung pembentangan Belanjawan Negara 2027.

Yeah, itu tadi lagu persembahan daripada Black dengan lagunya Hijab Rindu. Dan sekarang 11.52 minit pagi dan tepat pukul 12 tengah hari nanti berita ringkas Sarawak FM akan kita siarkan. Baik, sebenarnya kita bacakan komen-komen yang telah pun dihantarkan kepada kita pada pagi ini. Baik, kita bacakan daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Katanya salam ekspresi warna hari anda pagi tok, katanya titipkan salam rindu serindunya buat sahabat lama kami Mastiah Mahri Kanariah Kedeli di Seratok, Rashidah Edi Mawar Putih, Nohaya Bakri, Leha Leka Gamit Azwa, Ashifa di Kabung, Zara Hajici, James Pengira, Nora Ngah Nora, Masnah Loso dan yang lain di Kuching dan Kampung Tambay Semerahan dengan ucapan selamat bermasak, katanya. Dan juga terima kasih kerana setia bersiaran bersama kita. Baik, seterusnya daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, ya. Terima kasih. Kami layan lagu mana-mana lagu buat Sharifah Hanifah, Mak Mok, Sis Jamilah Joniman, Tantari dan Mas Mira, Sharifah Pelangi Padi, Rosibah Jafar dan kesemua sahabat-sahabat kesayangan, katanya, dengan ucapan selamat terhibur dan juga terima kasih. Semoga terus sihat ceria selalu. Terima kasih Noliana Kuang. Dan juga daripada Pak Su Omar memberi emoji sedang mendengar radio. Terima kasih. Dan seterusnya daripada Zalika Zalehaliun. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih. Salam ekspresi buat sahabat dan juga pendengar setia Sarawak FM. Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih. Dan juga ada emoji daripada Nolena Kuang yang memberi 3 kuntum bunga, ya. Dan juga Syuhiro, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan juga serta rakan-rakan ekspresi, selamat tugas, semoga sentiasa sihat hendaknya, amin. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Doblin K. Bajar. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Terima kasih. Ceria-ceria, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Salam buat CMS Fred, Sidaun Edi, Induk Kanawit, Bulan Pengindu, Mary Ubon Martin, Shasha Amada, Cecilia Melon, Cecilia, Peter Tingkau Kujam, Poli Masing, Roland Tuet, Stemos Tevi dan juga rakan-rakan yang lainnya. Banyak, ya. Salam ceria buat semua dan terima kasih DJ bertugas sama-sama. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Dan sebenarnya kita berhibur dengan lagu ini.

0: gaya. Ada rumah kok.
1: Eh, si menjadi tu.
0: Kita nak molah apa, Mak?
1: Kejap, Mak buka Mai Sejahtera pakai molah laporan dalam Mai Lapo.
0: Eh, Mak dah molah laporan?
1: Oh, senang je. Lihat, klik dan lapo. Mohon kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapor melalui sistem MyLapo. Ibu tunggu gi, lihat, klik dan lapor.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, coretan kali ini akan membicarakan tentang ketokohan seorang sahabat yang amat hebat dalam bidang ilmu wahyu. Tokoh yang akan kita telusuri kisahnya ini adalah Abdullah bin Abbas atau lebih dikenali sebagai Ibnu Abbas. Ketika usia Ibnu Abbas masih kecil, sesetengah riwayat menyatakan sekitar 13 tahun, Rasulullah SAW pernah mendoakannya sambil memeluk anak muda itu ke dada baginda yang mulia. Allahumma allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah hikmah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam satu peristiwa di rumah Maimunah, isteri baginda SAW, Ibnu Abbas pernah menyiapkan air untuk baginda berwudu. Lantas baginda mendoakannya, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia tentang agama dan ajarkanlah ilmu tafsir kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berkat doa baginda SAW, beliau membesar sebagai seorang yang sangat cerdik akalnya. Sedari kecil, ilmu telah menjadi rakan akrabnya, sehinggakan beliau sanggup mengetuk pintu rumah para sahabat demi mendengar dan bertanyakan tentang ilmu-ilmu baru. Rohaninya sentiasa lapar akan ilmu pengetahuan. Sayyidina Umar Al-Khattab sering mengajaknya untuk bermesyuarat bersama para sahabat kerana kemahirannya dalam ilmu wahyu. Sehinggakan perbuatan Umar ini pernah dipersoalkan oleh sahabat yang dewasa. Lantas Umar Al-Khattab menguji kewibawaan Ibnu Abbas di hadapan mereka dan terbukti beliau amat menguasai tafsiran ayat berbanding yang lain. Itulah sebabnya Umar sering menggelarnya sebagai pemuda yang tua. Setelah baginda wafat, beliau terus-menerus menimba ilmu, menyampaikan kefahaman kepada umat Islam dan sentiasa menjadi pakar rujuk. Pada usia 71 tahun, beliau dijemput ilahi dengan membawa gelaran Hibrul Ummah, yakni ulama umat yang diberikan oleh Abu Hurairah. Pendengar yang dikasihi sekalian, dalam usaha kita menimba ilmu, tanamkanlah sifat keazaman yang kuat di dalam diri. Semoga ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat untuk umat keseluruhannya. Sewajarnya, kita mencontohi kesungguhan Ibnu Abbas di dalam menuntut ilmu. Walaupun usianya muda, tetapi ilmunya matang. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi buat kita semua, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
4: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
5: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Syaril Syahrizan.

0: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar fikiran anda.
1: Ya, untuk panduan kita bersama waktu sembahyang fardu zuhur bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.30 tengah hari.

0: يا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik, sekarang sudah pun 12.46 minit tengah hari. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Ya, masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

Ya, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Dan kita akan kembali semula melalui pertemuan ekspresi selepas berita utama nanti.

pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: warna hari anda.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 1.15 minit tengah hari dan kita ke jam yang terakhir melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

Ya, kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami pada waktu ini, ya, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda, tidak kira di mana jua anda berada. Baik, kita bersama dengan Dato' Siti Nurhaliza dengan lagunya Debaran Cinta.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Baik, sementara itu rawatan kesihatan mental di bawah Kementerian Kesihatan KKM di negara ini menunjukkan keberhasilan positif, ya. Dan setakat Jun lalu, peratus pesakit berjaya dipulihkan. Dan rawatan kesihatan mental sebenarnya bukan hanya memberi tumpuan, ya, kepada pengurangan gejala penyakit. Sebaliknya, ia turut membantu pesakit memulihkan fungsi diri supaya mampu menjalankan kehidupan harian, bekerja dan berdikari. Ya, itu sedikit info yang kita kongsikan di sebelah tengah hari ini. Dan sekarang sudah pun 1.40 minit tengah hari dan masih lagi bertemankan saya DJT sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, kita teruskan lagi dengan hiburan tengah hari ini. Yang baru saja menjamu selera, selamat menikmati makan tengah hari anda.

Ya, itu lagu persembahan daripada Kimo dengan lagunya Ketagih Cintamu. Yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Fokuskan pemanduan anda dan kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan anda di sebelah tengah ini. Baik, sebenarnya kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Rohani AJ. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Cepat-cepat kami ngetik katanya. Selamat bertugas dan semoga semua kita sihat dan ceria selalu. Dan sebenarnya daripada Richard Linggan. Selamat tengah hari DJ katanya. Salam dari kami di JB Mendung dan Jerebu. Kami di JB Tok katanya. Itu daripada Richard. Dan juga Rohani AJ ada memberi emoji dua kuntung bunga ros, dua hati dan tiga tangan menadah amin. Ya, terima kasih Rani dan juga Sadiah Jidiah. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Dan juga selamat tengah hari, selamat tugas. Apa khabar katanya? Alhamdulillah, kita sihat ya. Dan semoga sihat katanya. Dan buat semua sahabat sehati sejiwa Surau FM dan juga rakan FB semua, selamat menjalani tugas katanya. Dan seterusnya daripada Masa Saleh. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat tengah hari. Semoga sihat dan dipermudahkan segala urusan. Cuaca di sini katanya cerah tapi diseliputi jerebu. Jadi macam juga mendung katanya. Terima kasih DJ. Dan juga ada emoji ya, masa sedang mendengar radio, mungkin mendengar kita pada waktu ini. Terima kasih. Dan juga ada Prepiot Haji Hamdin, salam ekspresi warnai hari anda buat DJ bertugas. Terima kasih. Salam ceria tapi macam mendung jak cuaca di Kampung Pinang Jawa Tok DJ katanya. Nak hujan kah? Mohon putar lagu. InsyaAllah kita kalau ada dalam simpanan ataupun dalam playlist akan kita putarkan ya. Buat hiburan Wah Haja Mariam, Puan Mastika, Sharifah, Salmah Wan Rizwan, Madam Sarah dan semua family di 179 ada ucapan selamat menikmati makan tengah hari. Terima kasih DJ T, sama-sama. Dan juga daripada Makni Asia Sabri, assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat tengah hari, salam ekspresi warnai hari anda. Cuaca di Lunduk katanya cerah hari tu. Salam persahabatan buat semua sahabat Sok FM di sini juga berada. Apa tengah pola apa tengah hari tu katanya. Semoga ceria di sebelah tengah hari ini sambil layan lagu-lagu dari Konti RTM katanya. Terima kasih DJ Sok FM, Nang mantap. Terima kasih dan juga emoji yang diberikan ya. Dan juga daripada James Pengiran, selamat tengah hari DJ T. Ya, selamat tengah hari. Terima kasih James. Dan juga kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Daripada Hadi Ismail.

Dan komen yang terakhir kita bacakan daripada Lisman Zetra, tiga terbaik DJT. Terima kasih. Ekspresi tetap kami dekati. Terima kasih. Dan juga Merajun, selamat petang DJ Sok FM. Terima kasih. Ya, itu di antara komen-komen yang sempat kita bacakan di sebelah tengah hari ini, dan insyaAllah komen-komen yang seterusnya akan dibacakan oleh rakan kita seterusnya mesti pertemuan Ridman Nati.

Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

Baik, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Yan musa pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Dan kita ke penghujung pertemuan ekspresi untuk hari ini. Ya, sekian daripada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum dan insyaAllah kita jumpa lagi. Baik, saya tinggalkan lagu ini untuk anda. Semoga terus bersiaran bersama kami di Sarawak FM, tidak kira di mana jua anda berada.

Okay, Rima Muzik Radio Terbaik. Dah pun 2.13 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua yang terus mendengar Toklah Radio Sarawak FM Sehati Sejiwa. Pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hai Kamekian, menemani kita orang untuk sebelah petang tu, masanya untuk kita putarkan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman, menghiasi 4 jam. Okay, kita bersama di udara waktu tu. Apapun yang kita orang lakukan, apapun yang kita orang laksanakan, kami doakan agar semuanya berlangsung dan juga berjalan dengan mudah-mudah hendaknya. Dan apa aja tugasan untuk sebelah petang tu dapatlah kita laksanakan dengan jayanya. Dan yang pastinya juga mungkin ada di antara sahabat-sahabat pendengar kita yang baru aja menjamu hidangan makan tengah hari sebab jadual kerja yang begitu padat. Selamat makan tengah hari untuk kita orang, tapi dia nak petang juga lah nak. Oh, okay, sama-sama jaga kesihatan. Dan dalam kita sibuk bertugas, janganlah kita mengabaikan waktu makan kita, okay? Terus bersama anda Amelina dan juga Syida. Sini cinta, sana cinta, ritma.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Ritma muzik retro terbaik.
3: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda yang mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra.

Okey, seperti biasa dalam ritma kita ada cerita apa yang viral hari ini yang kita petik dari Cosmo Online, bercerita berkenaan dengan seekor lembu ataupun kita biasa nunggahnya sapi. Seekor lembu tu yang mengundang perhatian orang ramai di sebuah pertandingan lembu di Bogor, wilayah Jawa Barat, kerana bersaiz besar dan juga memiliki 6 kaki. Lembu tu nya ada 6 kaki. Jadi lembu milik ladang TKT yang terletak di Bayolali, wilayah Jawa Tengah tu, memasuki sebuah pertandingan lembu Piala Presiden ataupun APPSI 2026 baru-baru tu. Image dimuat naik di platform Instagram oleh akaun socialfeed_id menunjukkan haiwan tu tadi mempunyai 4 kaki, manakala 2 lagi kakinya terletak pada badan dan lembu tu tadi memenangi tempat pertama kategori lembu unik. Pemilik haiwan berkenaan Famous Chandra katanya lembu tu nya diembak untuk memperkenalkan keunikannya kepada orang ramai. Selain meraih gelaran, lembu tu juga menjadi taikan utama pengunjung. Untuk cerita berkenaan dengan seekor lembu yang mempunyai 6 kaki yang menjadi tumpuan juga dan menjadi juara lah keunikannya, membawanya kepada menang juara sebabnya ada 6 kaki. Itu berlaku di Jakarta yang sempat kita kongsikan juga, dan lepas tu banyak lagi akan kami kongsikan dalam apa yang viral hari tu, yang semestinya kami akan cari cerita-cerita yang menarik untuk kita kongsikan, dan juga mungkin ada cerita lucu juga yang akan kita kongsikan, bukan aja yang waktu kami aja nak waktu kami bertugas saja, sahabat-sahabat lain pun yang dalam ritma akan cerita, akan kongsikan cerita-cerita yang best untuk kita orang. Selamat terus bersama kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita ada Burung Pungguk. Terus bersama kami itulah rangkaian lagu-lagu retro.

0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Bandel-bandel, bang, datang dekat-dekat. Macam-macam ada. Kami ada jual tudung, gadis dan bunga.
2: Macam yang dikirim selalu, rupanya manis-manis ayu.
1: Baju mentari merah di ufuk timur.
2: Ada yang tertinggal setelah terbenam mentari.
1: Topi teratai layu di Tasik Madu. Untuk tali pinggang pun ada, tali pinggang kulit. Kita mau semua ke bang, kami kira semua 100.3. Yang untuk harga dimiri.
3: Okey, apa yang viral hari ini setelah kita cerita berkenaan dengan seekor sapi yang ada 6 kaki. Kita cerita ada sebiji sayur labu, buah labu gegasi tu. Okey, kita ke London. Seorang petani mencipta sejarah apabila berjaya memecahkan rekod Guinness World Records selepas berjaya menghasilkan menanam labu gegasi seberat 1,295.8 kilogram dalam satu pertandingan menimbang sayur-sayuran gegasi berhampiran Reading di Britain, untuk dilaporkan oleh stesen penyiaran BBC. Petani berkenaan Ian Patton, 65, menamakan labu luar biasanya tu, ada nama, okey, Bahira, kalau betul saya sebut. Okey, selain beratnya yang mencecah 1.3 tan, labu gegasi tu turut mencatatkan ukur lilit melebihi 6 meter dan kejayaan tu disahkan secara rasmilah oleh Hakim Guinness World Record Sebastian Suski. Dan menurut Patton, usaha menanam dan juga menjaga labu itu bukanlah satu tugas yang mudah. Apabila yang perlu meluangkan masa sehingga 6 jam sehari dan membekalkan kira-kira 130 galen air setiap hari. Macam ialahnya menjaga tanamannya. Dan Tok juga katanya merupakan kerja yang sangat berat. Bagaimanapun, kali Tok katanya merupakan kali pertama beliau menyertai pertandingan tu secara bersendirian. Dan labu tu dipamerkan di ladang Sunnyfields berhampiran Southampton untuk tempoh beberapa minggu. Kita nak kena besar lah, bayangkan 1.3 tan yang besar labu tu. Dan dia berdiri pun macam si nampak sampai ke dadanya kekuatan besarnya labu yang ditanam oleh Patton, memecahkan rekod dunia tu yang sempat kita pilih. Apa yang menarik menerusi cerita-cerita viral sebelah petang tu. Mungkin ada anda yang sedang memandu masa tu pulang dari sekolah, cikgu-cikgu kita dalam perjalanan, selesailah anak-anak yang ujian matrik hari tu, 2 hari bertarung katanya, Selasa dan Rabu. Kita doakan jawapan yang dijawab betul dan tepat mendapat keputusan yang cemerlang untuk anak-anak tahun 4 sekolah rendah tahun tu.

Okey, sebelum kita kongsikan cerita viral berkenaan dengan beras rendah kandungan gula, cerita viral tempatan kita, jangan lupa kami nak selitkan juga untuk sama-sama kita set masa dan juga jadual kita untuk menyaksikan kemuncak bintang P. Ramlee 2026 yang bakal menyatukan bakat-bakat terbaik dalam satu pentas penuh pesona semestinya untuk mengangkat karya nostalgia karya Agong Tan Sri P. Ramlee. Untuk kemuncak bintang P. Ramlee itu 11 Oktober 2026 hari Ahad 9 malam di Delta Putra Unimas Kota Samarahan. Kita orang diserulah, kami orang melambir, kita orang untuk sama-sama datang ke Delta Putra Unimas Kota Samarahan. Dan untuk kita orang yang berada jauh gila, si dapat nampak bersama dengan kami orang, kita orang boleh menyaksikan di TV2, di RTM Klik dan juga boleh dengar menerusi secara langsung siaran radio Sarawak FM. Apa yang menarik, okey, pengacara kita untuk kemuncak bintang P. Ramlee 2026, kita ada Tony Yusof dan Nabila Huda. Artis-artis yang akan membuat persembahan, Amir Masdi, Aina Abdul, Danny Hasbullah, Nur Hijayaya, Rosie Izzy dan Aziz Mustafa. Jadi jangan lupa hari Ahad tu sama-sama, okey, jumpa kami orang di Unimas Kota Samarahan. Apa cerita yang menarik untuk hari tu? Okey, kami nak kongsikan selepas tu menerusi apa yang viral. Apa-apa yang viral hari ini dalam ritma. Okey, itu berkenaan dengan beras rendah kandungan gula, cerita viral tempatan kita di negeri Sarawak. Tok Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menggesa penyelidik dan juga saintis meneroka varieti padi baru yang menghasilkan beras dengan kandungan gula atau karbohidrat yang lebih rendah selain meningkatkan hasil pengeluaran bagi menyokong sasaran SARA Diri Beras Sarawak. Jadi menurut Premier kita, penyedikan untuk perlu merangkumi aspek benih, teknologi, pengurusan dan pemakanan supaya industri padi dapat menawarkan pilihan makanan yang lebih sihat dan juga bolehlah membuka peluang pekerjaan, membuka peluang kepada Malaysia membangunkan jenama makanan yang sihat dan juga tersendiri. Dan sikit lagi, Kerajaan Sarawak sedang mengkaji semula satu dasar, iaitu dasar pengeluaran padi dengan menumpukan kepada infrastruktur benih, lekat ya teknologi dan nak jual sumber manusia. Untuk makluman, kita on jual kira-kira 14,000 hektar tanah dikenal pasti untuk penanaman padi, termasuk 7,000 hektar tanah kerajaan yang diwartakan khususlah bagi tujuan itu tadi. Dan maka dengan ia, penyedikan bersama dengan Yunnan University di China sedang dijalankan di Barrio dan dengan perkembangan menggalakkan turut dilaporkan di Miri dan usaha meningkatkan hasil daripada sekitar 1.2 tan kepada 8 hingga 12 tan metrik sehektar semusim disasarkan dapat membantu Sarawak mencapai tahap SARA Diri Beras sekurang-kurangnya 60 hingga 70%. Tu ceritanya dalam negeri kita, viral juga beras rendah kandungan gula. Tiga petang, sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Terus bersama kami. Okey, mungkin ada yang dah pun minum petang, awal minum petang, sebabnya awal makan tengah hari dah lapar dah kawan. Okeylah, apapun layan Azina Aziz dan Adnan Abu Hassan.

0: Kecederaan. Jangan berebut.
1: Ha, kan lebih baik begini. Tertib dan sopan.
2: Bertuah punya budak.
3: Berhati-hati, Pakcik. Hmm.
1: Ingat.
4: Kepak kami eh.
5: Semua orang kerja kepak. Kami pun sama. Kepak.
4: Ish, kami tu benar-benar kepak.
5: Nak banyak orang kita kepak gila ya.
4: Kami kepak buku cinta kita. Cia, cia, cia, cia.

Okey, sikit lagi cerita apa yang viral. Kita ke Moscow. Kebimbangan kesihatan awam melanda wilayah Irkutsk di Siberia, Rusia selepas seorang pekerja makmal sejaknya berusia 28 tahun meninggal dunia. Laporan mendakwa mangsa itu mungkin terdedah kepada patogen berbahaya ketika bekerja di makmal Institut Penyedikan Antiwabak di Shelyakov. Daria Shipilova, 28 tahun yang bertugas sebagai juruteknik, dikatakan secara tidak sengaja memecahkan ada sebuah tabung uji lah yang mengandungi bahan biologi hidup. Dalam tempoh yang singkat, wanita tu tadi mengalami radang paru-paru yang teruk dengan punca sebenar yang si diketahui dan dimasukkan ke hospital. Kesihatannya merosot dengan cepat sehingga memerlukan alat bantuan pernafasan sebelum meninggal dunia pada Khamis yang lalu. Walaupun beberapa laporan mengaitkan kes tu dengan wabak pneumonia.

Okey, itulah Sound FM Sehati Sejiwa. Dah pun 3.13 bila petang. Si berasa nak, oh, dah pun pukul 3 dah jam tu. Mungkin ada satu janji temu yang perlu kita orang hadiri. Rasa-rasanya cukup berebut-rebut gila. Jadual si betul dan sebagainya. Kita doakan semoga mudahlah urusan kita orang untuk sebelah petang tu. Dan anda juga boleh kongsikan macam ni keadaan cuaca di lokasi kita orang. Apakah menu ada pun juadah untuk minum petang kita orang. Mungkin juga ada aktiviti yang ingin nak dikongsikan dengan kami, boleh ajak. Andai kata kita orang terperangkap dalam kesesakan jalan lintas yang luar biasa, berlaku kerosakan kereta, boleh ajak kongsikan juga bersama kami. Dan mungkin ada ucapan yang cukup istimewa hari itu, ulang tahun perkahwinan, ucapan selamat hari jadi, bolehlah di type di ruangan komen untuk status tugasan kami di sini di Facebook Sarawak FM. Selamat terus mendengar kami orang James Pengiran yang berkongsikan keadaan cuaca di Sibu Mendung. Katanya Ina SN, katanya waktu tu kerja memintal ais krim Malaysia sambil layan lagu KLMJ di Derio Sarawak FM. Terima kasih Ina SN. Rugayah merikan cuaca mendung tapi panas. Selamat petang lah untuk semua sahabat-sahabat pendengar. Masnya Arni ada juga bersama kita. Untuk semua pendengar Sarawak FM, selamat petang. Katanya biah-biah terbaik Sarawak FM untuk semua pendengar. Donny Lim, mun ada lagu Bijis, ada lagu Bijis lepas pukul 4 ke lah. Okey, Nora dengan Nora pun ada jua. So FM Sehati Sejiwa, katanya ringkas sajak Nora ini Amren, cuaca panas lit-lit dan juak mendung masa tu. Nek Mok mendengar lagu-lagu Rachel di Corong Radio, Zalika Zelehalion. Salam Ritma dan Najwa, muzik radio terbaik untuk semua. Semoga terhibur. Hendaknya siapa lagi yang bersama kita? Petang tu Azfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ceria, terhibur, bahagia. Hendaknya untuk semua sahabat-sahabat pendengar. Okey, lepas tu kita akan bersama Bab Adudu untuk iTech dan dengarkan Dato' Awi, Mata, Hati dan Jiwa. Rima muzik, Rato terbaik. Okay.

0: dalam iTech hari ini. Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hai, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Stereo Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Perkataan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan, front cutout, daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas, walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding penggunaan harian. Untuk prestasi, siri ini dikatakan bakal menggunakan chip A20 Pro yang berpotensi menjadi antara chip telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi, dengan lebih banyak butiran dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelak. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys.
2: Tune in again next time. Sarawak FM. Sehati sejiwa.
3: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia dengan lagu-lagu retro, ritma.

Disampaikan jurusan pada asar bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan telah pun masuk solat pada asar pada pukul 3.22 minit petang tadi. Zon 1 Limbang, Sundai, Terusan dan juga Lawas telah pun masuk solat pada asar pada pukul 3.24 minit petang tadi. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan juga Marudi asar 3.28 minit petang. Untuk anda yang berada di zon 3 Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebau dan juga Bintulu, solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.30 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song 3.35 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarikir, Jula, Bintango dan juga Rajang 3.36 minit petang. Untuk anda yang berada di zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak 3.36 minit petang. Seterusnya zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam asar 3.38 minit petang. Dan akhir sekali, solat pada asar untuk anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan pada pukul 3.41 minit petang nanti.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: kita. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lamanya? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
2: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dengarlah kasi menghiasi petang anda menerusi himpunan lagu-lagu retro terbaik di Sarawak FM, membawa kita ke pukul 3.33 minit petang waktu tu. Macam ni, keadaan jerbu di tempat kita orang. Apa yang kami nak kongsikan dari Facebook berita RTM Sarawak, bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak setakat pukul 3 petang serian mencatatkan bacaan 126 tidak sihat. Selebihnya dari Kuching sambil Limbang, semuanya mencatatkan bacaan IPU sederhana. Kuching 96, Samarahan 91, Siaman 93, Serike 78. Di Sibo, IPU-nya 67, Bintulu 79, Samaladu 78, Kapit 67, Mukah 73, di Miri 73 dan juga di Limbang 65. Semua bacaan nak di bawah 100 toknya berada pada tahap bacaan sederhana. Dan juga nak ucapkan selamat petang lah untuk sahabat-sahabat kita yang terus ceria petang tu. Jamilah Joniman terus layan Sarawak FM. Sarinah binti Boeing pun ada. Cuaca di Serian tok panas. Rabia Seli, terima kasih. Sufian Sulaiman dah ngetek kat si belumnya. So Yati Abdullah, cuaca di Sibo tu dah nak mendong jak rupa hari tu. Santai aja, layan radio, layan lagu-lagu radio terbaik di Sarawak FM. Thank you Ajrabi. Alhamdulillah petang tu cuaca mendung, berjerbu di Matang. Sihat alhamdulillah lah. Lepas jumpa doktor tadi Yan, duduk di rumah dengan radio. Belum agak belum nak ngagak apa-apa tu. Anak si nyuruh berehat dulu, bertenang. Okey, bertenang dulu kan Ajrabi, okey. Sambil dengar lagu-lagu retro Madu Kemenyan. Mun ada lagu Khadijah Ibrahim untuk hiburan kita bersama untuk sebelah petang tu. Okey, insyaAllah kita akan cuba selit-selitkan lah antara lagu yang kita orang nak dengar menerusi pertemuan kita Ritma Muzik Radio Terbaik. Kami Ian masih lagi bersama kita untuk sebelah petang. Untuk sekali lagi, panduan Muslimin dan juga Muslimat, maksudnya solat fardu asar untuk kita orang yang berada di Zon 8 Kuching, Sibukan Bau Lunduk dan Sematan petang tu pada pukul 3.41 minit petang kelak.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Beri isyarat bukan kejutan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemah. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemah. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 3.41 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Pilihan kita pada kali ini, kita nak mendengar tentang hebatnya infak Abu Talhah radhiyallahu anhu. Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Abu Talhah aktsaru ansar bil Madinah malan. Masya Allah. Sesungguhnya Abu Talhah itu adalah sahabat Ansar yang paling kaya. Di antara yang paling kaya, hartanya banyak di Madinah. Wa kana ahabbu, harta yang paling dicintanya adalah Bayruha, iaitu Bi'ru Bayruha. Ini ada sigit telaga yang dekat dengan Masjid Nabawi. Baginda Nabi SAW pun sering meminum airnya yang sedap, yang sejuk. Apabila turun ayat 92 surah Ali Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan yang hakiki sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Apabila turun ayat tu, Abu Talhah sekda bahasa kita lah 2-3-2-3 alunya pergi berjumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku infakkan telaga Bayruha yang aku cintai ini. Maka Nabi menjawab apa? Bakh, bakh, dhalika malun rabih. Bakh tu adalah satu ungkapan yang menunjukkan tahniah, hebat kita tu. Itulah harta yang sangat menguntungkan. Kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk menginfakkan, menjualkan telaga tu dan duitnya dibahagikan kepada ahli keluarganya yang dalam keadaan lebih memerlukan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in daripada kisah tu, setidaknya saya dah nunggu lama. Apabila ada seruan daripada Allah SWT, termasuklah menginfakkan harta ke jalannya ataupun kepada orang yang memerlukan, maka setidaknya tidak dalam bahasa kita 2-3 lah nak. Jadi sebabnya tuan-tuan mulakan oleh Allah, kita sama-sama termasuk saya sendiri, jangan kita takut kurang harta dengan kita bersedekah, wakaf, hibah dan sebagainya. Mana qasat sadaqatun min mal. Nabi SAW beritahu tidak berkurang harta bagi orang yang bersedekah. Malah dalam hadis yang ringkas Nabi madah apa? Ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah. Peliharalah dirimu daripada seksa api neraka walaupun bersedekah separuh buah kurma. Ya Allah, separuh buah kurma pun boleh menjadi kelepasan daripada api neraka. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita selalu menginfakkan harta kita ke jalan Allah, kepada perkara-perkara yang disukai olehnya, insya-Allah.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Dalam termenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang. Aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

Perkembangan muzik radio terbaik. Dah pun 3:57 minit petang. Waktu tu selamat petang lah kepada kita orang yang tu mendengar Sarawak FM untuk sebelah petang tu. Dan hari Jumaat tu jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri dan Menteri Keuangan hari Jumaat 9 Oktober okay, pukul 3:30 petang menerusi saluran rasmi semestinya di TV 1 dan Sarawak FM juga akan menyiarkan pembentangan Belanjawan 2027. Mohon kita nangga Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan untuknya dijangka akan kekallah bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut pakar ekonomi Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi, beliau berpendapat pendekatan untuk mengambil kira ketidakketentuan ekonomi global selain keperluan mengurus perbelanjaan, pembangunan dan operasi kerajaan secara lebih berkesan. Beliau menambah pertumbuhan ekonomi kita tu yang semakin meningkat walaupun dalam keadaan ekonomi global yang si memberangsangkan, kita katanya perlu memastikan pertumbuhan ekonomi melebihi daripada kos pembiayaan hutang kerajaan. Sekiranya pertumbuhan ekonomi dapat dikekalkan melebihi kos pembiayaan hutang, kerajaan masih mempunyai wang untuk mengurus keuangan dan belanjawan dengan lebih baik kerana pertumbuhan ekonomi akan membantu meningkatkan hasil kerajaan. Dan sikit lagi beliau menambah katanya Belanjawan 2027 tu dijangka terus menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan. Dan yang pastinya Belanjawan tu sememangnya dinantikan lah. Hanya tinggal 2 hari lagi pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada 9 Oktober Jumaat 9 Oktober 2026 hari Jumaat tu 3:30 petang di TV 1 kita mulai saksikan dan juga dengar di Sarawak FM.

0: Ay, sinasketsa ko makayutupidya kaya lang.
1: Si Sobrito, bila niya makimusin to. Si, ditekan niya on to, Sobri. Ay, Sobri.
2: Ha,
1: ya, mesin kau to, si mo dipake.
3: Nyo to, langgua, paman. Nang langgua. Shampoo minta puji, pak.
1: Nah, lah.
3: Tapi dengan itu Azira, teh, lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
5: Tuk macam lengkap, Jak Man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami, Tuk Man.
4: Kau kami nang minat kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
7: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
5: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Sketsa kayu geraya.
5: Kayu.
6: Sketsa rumah kayu tepi geraya.
8: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
9: Di ritma kita on dengar lagu top.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Breaker terbaik.
2: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Sarah FM Sati Sajiwa, kita bersama dengan rakan pelabur kita Fazmi untuk info cuaca. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam.
1: Okey, silakan Fazmi laporan cuacanya.
2: Okey, Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua pendengar Sarah FM. Ada sebarkan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang selama 12 jam. Okey, bagi tempoh 12 jam ini, keadaan jerebu masih lagi melanda bagi bahagian Kuching, Serian Samrahan, Seri Aman dengan jarak ketapakan di bawah 5 km. Bagi petang ni juga dinamakan ribut petir di beberapa tempat bagi bahagian Seri Aman, Betung, Habintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Manakala hujan di beberapa tempat bagi bahagian Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Sarike, Sibu dan juga Limbang pada waktu malam hingga awal pagi. Untuk kadar laut di Perlis Sarawak, laut berombak belum mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup ke arah barat laut selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu boleh didengarkan di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih Fazmi. Selamat bertugas. Terima kasih rakan pelapor kita Fazmi laporkan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM Sati Sejiwa.
3: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
4: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Gatra muzik tanpa batasan
4: 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
6: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
7: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
6: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
7: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
6: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
7: Kalau gitu, senang hati makcik.
6: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
8: Pak, rumah kita tak terjadi tempat lepak.
9: Tempat lepak apa ya?
8: Tempat lepak nyamuk.
9: Hati-hati, nyamuk Aedes tu.
8: Bah, macam ni tak, Pak?
9: Senang je. Periksa dan bersihkan tempat air bertakung macam ikat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
10: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
8: Penas

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam Ritma.
2: Okey, memang betul. Setiap di antara kita ada lagu kenangan. Dan lagu-lagu kenangan yang kita putarkan dalam pertemuan kita menerusi Ritma Muzik Retro Terbaik. Nak berkongsikan yang dimuatkan dalam Suara Sarawak tu, 7 acara utama disusun bagi memeriahkan sambutan perayaan Hari Lahir Rasmi ke-80 yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang berlangsung pada 8 sampai 11 Oktober tu. Sambutan selama 4 hari dimulakan dengan majlis kesyukuran di Masjid Jamek pada 8 Oktober, disusuli majlis kesyukuran agama-agama lain pada 9 Oktober. Kemuncak sambutan pada 10 Oktober menyaksikan pelbagai acara rasmi termasuk istiadat perbarisan dan rapat raksasa di Padang Merdeka, dekaya istiadat pengurniaan Dajah-Dajah Kebesaran Negeri Sarawak, Majlis Jamuan Negeri serta konsert rakyat. Sambutan kemudiannya diakhiri dengan Majlis Jamuan Teh pada 11 Oktober. Yang pastinya nak orang pagi-pagi macam jam, majak laluan menuju ke office kita orang, lebih-lebih lagi di sekitar Padang Merdeka ke Nasidak ya, Mola, biasa lekat ya ada acara-acara untuk mengemaskan lagi sambutan istiadat dan istiadat perbarisan dan rapat raksasa. Minta Nangga ada jua setengah jeraya ditutup dan jua lencongan jeraya oleh Sidak PDRM. Jadi kita orang kena alert dan jua ambil tahu antara jeraya yang selalu kita orang guna tiba-tiba tutup. Yang mesti diketahui lah. Takut kelak ada yang ada apa hal yang mesti tahu. Dah ramai dah orang dah tahu. Mungkin kita yang kurang alert ataupun kurang perhatian dengan perkara tu. Jadi sama-sama kita meri kerjasama dengan setiap pihak berkuasa, dan sekiranya kita orang nak menyaksikan istiadat perbarisan dan rapat raksasa kat ia ada konsert rakyat jua, kita orang berilah kerjasama dengan SIDAT PDRM, SIDAT Unit Trafik untuk kelancaran trafik di jalan-jalan utama semestinya. Lepas tu kita akan ikuti refleksi diri yang disediakan oleh Jai untuk hari tu. Madam Lisa Polly akan bersama kita. Sebelumnya, selamat petang lah untuk Noriwi yang menikmati jamuan petangnya goreng pisang panas untuk hari tu. Mencerita berkenaan lagu-lagu retro tu, Yan katanya masih dalam ingatan lagu Punch Card masa mula-mula masuk kerja dulu. Semua orang kerja mesti Punch Card, ngetek kat perakam waktu sebelum 8 pagi. Mun lambat waktu ya, katanya kad ia akan bertukar menjadi merah. Benar, mun lebih 3 kali kena tulis surat alasan kita, tunjuk sebab kita, dan juga mesti dapat tanda tangan daripada penyelia ataupun pegawai yang incas kita sebab apa kita lambat. Semuanya hanya tinggal kenangan. Kita tu orang makin tamprin aja. Ada yang dah makin scan muka, mata dan sebagainya. Keadaan dah canggih, jadi memanglah terpaksa mula jua apa tik kenyataan bertulis apa kena kita pandai lambat 3 hari berturut-turut. Mungkin jam nak mungkin yang antara alasannya dah keluar je macam awal, tapi tiba-tiba keadaan si menyebelahi, apalah boleh buat nak.
3: Wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Maaf itu membebaskan. Menakah oh? Apa maksudnya sih ya adik kakak? Pernah sih kita dengar orang madah, aku boleh memaafkan tapi aku tidak akan melupakan. Yo, dush dush dush deep rasanya. Tapi menah sih, menah. Nama kita manusia tu kadang-kadang nak dendam dalam diri kita ya. Kadang-kadang rumbulak 7 keturunan kita nyimpan dendam. Tapi apa jadi lepas ya? Malah kita itok. Dah kita itok, kita si tenang, kita si tenteram. Dah hari mari madam ngajar macam ni tenang, macam ni tenteram nak. Hari tu madam mau cuba untuk sama-sama kita adik kakak untuk memaafkan walaupun susah untuk melupakan. Tapi kita boleh memilih untuk mengabaikan. Sebab apa? Jangan kita nak terlalu nyitok gila benda yang semerik paedah. Nak nyuruh kita nyakit hati diri kita pun apa guna? Orang nun cik tanya mikir benda ya. Kita ajak yang mikir, kita ajak yang itu. Jadi apa ajak yang pola huang dengan kita, dendam yangnya si akan mbak ke mana? Dendam tuknya ibarat penjara adik kakak. Once kita rasa kita susah nak memaafkan tenang, jiwa kita mengucapkan tenang jiwa bila kita berdendam. Jadi kita maafkan aja. Apa kita padah dengan diri kita pun, Allah ada. Biarlah Allah ajak mengaturnya gelap macam ni. Kita maafkan aja. Mungkin kita si maafkan yang akan jadi dendam, ialah akan makan diri kita. Dia yang akan molah kita alus si tenang jiwa, si tenteram. Dia akan nyakit diri kita pun. Dia ibarat ni kita tu menggang bara api nak. Kita tahu bara yang berapi nak. Kita genggam. Mun baling dengan orang, orang boleh ngelak. Tapi kita tu tangan kita tetap sakit. Siapa nyuruh kita genggam lama gila? Sebab ya adik kakak, kita maafkan memanglah. Bukannya kita boleh nak kata orang tek buang benda yang dah berlaku. So benda yang dah berlaku ni dapat kita nak ngatur lagi nak. Tapi kita nak memilih untuk rasa tenang dengan diri kita pun, memaafkan yang sebenarnya, untuk kita melepaskan diri kita pun, untuk rasa tenang, rasa tenteram dengan diri kita. Jadi adik kakak, mulai hari tu apa yang dah berlaku dengan kita ya tek, yang lepas is lepas. Kita maafkan, kita cuba berdamai dengan diri kita pun yang kita abaikan. Biarlah Allah ngaturnya. Jadi apa yang kita pola adalah untuk diri kita pun. Selalu terima kasih diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Azrin, Min, bangun, bangun. Bagi dah siang ni. Boleh pergi sekolah. Burung pun dah berkicau dah.
1: Alah, malas dah nak pergi sekolah.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.

0: Bekasi 10.3.24 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, dah pun 4.33 minit petang. Masa untuk kita orang yang balik 4.30 dah balik dah dalam kereta. Laju, you. Sebelum 4.30 dah ada depan punch out. Ya, nak, oh, dah nak clock out. Machine punch card, ya. Dah awal lah dah berada di sini, ya. Okey, selamat dalam perjalanan lah kepada kita orang dan terus dengar celoteh kami di Sarawak FM masa tu. Dan jangan lupa untuk hari Ahad tu, 11 Oktober. Kita ada Kemuncak Bintang Piramli 2026. Yang tampil dengan konsep berbeza apabila memberi fokus kepada sosok dan legasi seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan tema yang diketengahkan pada tahun itu, satu dalam sejuta, kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan. Edisi ke-20 mengetengahkan 6 peserta yang mewakili setiap zon untuk menghidupkan semula karakter P. Ramlee menerusi persembahan solo. Peserta Kemuncak BPR Bintang P. Ramlee tahun tu dari Sarawak, Zon Sarawak, Mahazil, Zon Utara, Rul Azhar, Lekaya, ada juga Mus Ramlee, Zon Tengah, mewakili Zon Timur, Zon Timur, Hasno Hassan, Lekaya PR1, mewakili Zon Selatan, Lekaya Ejan Ramlee dari Zon Sabah. Jadi tahun tu penganjurannya berbeza sikit daripada penganjuran sebelumnya. Peserta sikit lagi digandingkanlah dengan watak wanita era P. Ramlee seperti Biduanita Negara Allahyarhamah Puan Seri Saloma. Dan kali tu diangkat figuranya sendiri, sosok legasi agung kita, konsep yang dibawakan hanya mengetengahkan penyertaan solo P. Ramlee sahaja, iaitu wakil daripada setiap zon hanya membawakan lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee. Ha, jadi di sini tempat kami orang akan mengadakan Kemuncak Bintang P. Ramlee semestinya di Delta Putra Unimas Kota Samarahan, 11 Oktober hari Ahad hujung minggu tu pukul 9 malam. Kita ada penampilan pengacara kita Tony Yusof, Nabila Huda, Lekaya artis-artis yang akan membuat persembahan jua, Amir Masjid, Aina Abdul, Danny Hasbullah, Nur Hijrah Yahya, Rozi Izzy dan Aziz Mustafa. Kita orang boleh menyaksikan di TV2 secara langsung, di Facebook Sarawak FM pun ada jua, di Radio Sarawak FM pun ada jua. Sama-sama kita nanggar secara dengan lebih dekat, datanglah di Delta Putra Unimas Kota Samarahan. Selamat petanglah sahabat-sahabat kita untuk hari itu yang berkongsi keadaan cuaca, ada jua yang kongsi minum petang, makan cucur pisang masih hangat dengan air Nescafe Peng, untuk cerita Syarifah Hanifah, Elisman Zetra, cuaca sederhana jerbu di area Kuching tu, hanya ada sederhana bagus nak, oh, Noliana Kuang, cuaca mendung di muka layan, ajak apa lagu yang diputarkan petang tu, salam ingatan abadi untuk kita orang semua. Adira Borhan, cuaca redup di lokasi KTM masa tu, habarnya nang panas, berehat ajak di rumah lepas habis tugasan di luar, minum petang agit nanggalah apa yang ada di grup jual beli bagi minum petang. Sufian Sulaiman, pilot, selamat petang. Oh, terima kasih kepada pendengar kita Sufian Sulaiman. Selamat petang, salam match day Kuching City. Rito katanya semoga dimudahkanlah agar KCFC menang malam tu. Hadir punch card untuk flight Ritma. Terima kasih Bang Pian, mestinya tengah nguli adunan roti canenya Rito. Piot Haji Hamden, salam ceria, cuaca mendung di Kampung Minang Jawa tu, sejuk juga sikit. Apa-apa hiburan untuk kita bersama. Terima kasih banyak-banyaklah kepada kita orang yang terus dengar Sarawak FM untuk sebelah petang, untuk mengiringi perjalanan kita orang menuju ke rumah masing-masing, dan juga perjalanan kita menuju ke Nasional FM untuk berita pukul 5 petang kelak.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Haji Rin ataupun Osadun macam ni? Rin, Irene.
2: Oh, selalu tinggal kami Iin.
1: Oh, Iin.
2: Iin ataupun Irene lah. Irene dan nama kawan-kawan lah. Mm-hmm. Kalau family tinggal kami Iin.
1: Kita fokus kepada mikolog yang diwarisi oleh sahabat kita Tok Rin, mikolog Sio Kandis.
2: Kami Haji Rin Sapi ini dari Kuching, diam di Kapol Sio Kandis. Berjual mikolog tu mewarisi dari bapak kami pun. Bapak kami start berjual pun dari 2011. Masa yang kami orang berjual dekat tol Jalan Langs Tanah.
1: Dari Sia kita mewarisi kepakaran dan juga resepi keluarga kita tu diturunkan kepada kita. Jadi bapak kita masih bersama kita dengan nolong-nolong perniagaan?
2: Masih, tapi kita punya ada job di pun lah. So kami buka mikolog ya hanya malam saja.
1: Okay.
2: Malam je.
1: Maksudnya kita ada kerja hakiki.
2: Yes,
1: jadi sebenarnya malam dah kita buka. Patutlah petang buat buka.
2: Petang memang buka. Pukul 6 petang sampai habislah. Kami orang katakan sesi lah. Setelahnya pakai berdango kata orang. Macam berdango lah. Macam kita depan rumah kan.
1: Betul.
2: Dari kita jual ketiau jual. Dan nasi lemak ada jual. Nikoloh.
1: Macam ni kita mengekalkan harga tu dengan keadaan kos kini tu, harga barang yang tertentu.
2: Kita berjual tu umpamanya sambil bersedekah. So ni kami sambil kita berjual sampai tak bersedekah juga. Sehingga salahnya untung. Kasih untung kita macam pakai untuk kita. Pakai kita beri orang kampung yang contohnya lapar kan. Yang mana tak keluar. So ni cik orang lah.
1: Mun sehari nak Rin, asasanya lah boleh disebut sih berapa jumlah mangkok ataupun bekas yang
2: so far sih lah katakannya kuantiti dalam sehari banyak lah dalam ada dalam 20
1: bungkus
2: kedai yang kadang-kadang di pelabang yang di kampung kan yang pun kadang 30 macam ni lah. Depend dengan dalam sehari ya.
1: Macam ni menada pendengar kita itu nak cari tak di threads di FB mungkin
2: nak bagi FB kami Irene Safi'i threads lain nama sikit lah Mikarik 89. Lepas ya IG kami sama juga Mikarik. Kat ya TikTok kami Princess Madat.
1: Ya lain-lain lah. Tapi yang paling senang type je lah dalam search.
2: Type search ambil akan jumpa. Kami mesti katakan bahawa pula insyaAllah mau ada rezeki lebih. Maybe kami akan buka kedai makan depan rumah lebih sekali lah. Maybe kami akan buka pagi. Kami tahu untuk orang sidak-sidak yang dari sidak kerja government untuk tu kerja kah dengan kapal kah boleh minum pagi di rumah orang. InsyaAllah lah mau ada rezeki lebih. Boleh je.
1: Ya perancangan lah.
2: Kita sekira lah kita bangga-bangga dulu lah.
1: Betul.
2: Jadi kataan tu orang
1: perangan itu percuma.
2: Ya yeah, betul. Kami terima kasih dengan mak bapak kami lah. Especially bapak kami. Nya yang menurunkan resepi mikolog tu. Darinya juga lah kami orang Nya kan rajin berbisnes. So dari Sia lah. Darinya juga kami orang ikut dengan Nya. InsyaAllah mau ada rezeki kita jumpa lagi pun boleh.
1: Boleh.
2: Tiba lupa datang kedai kami orang.
1: Okay. Disebutlah nama ayahanda nya Tik.
2: Nama bapak kami Amun yang siapa tahu Sapi Ibi Ridwan dengan mak kami Rania bin Matno.
1: Terima kasihlah kepada Rin. Semoga terus maju jaya hendaknya.
2: InsyaAllah.
1: Apa yang kita impikan InsyaAllah. Tercapai dan juga semakin terus beri kesabaran lah. Maklum ajalah geloranya pasti ada anak Rino. Ada orang puji ya semestinya kita lalu nak rasa
2: lalu nak suka diri
1: dan insyaAllah lepas tu kami akan rasalah mikolog yang dah pun disediakan
2: boleh.
0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Okey, kita orang yang sempat dengan sketsa rumah kayu tepi jeraya sebelah pagi tadi. Jom kita dengarkan ulangannya untuk sebelah petang tu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
0: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Sedahlah. Si ku berani nak anuk kita abang Man eh.
4: Ya.
3: Buru ku ajak pelintir ku ajak pak. Kita tu cobalah lain kali dengar mana-mana. Aku tu tadi madah macam ni. Kenapa sekadar bertanya. Kan aku nanya dek.
4: Nah. Tahu ke pak. Nasib kau si anak aku dek pak.
3: Si ada aku
4: dah ready dah dek. Ni lah tu.
3: Mereka berani dengan aku. Aku si pelintir. Oh. Aku tarik otomatik sumbangan minyak van aku.
4: Bang
3: kata sopuk kita.
1: Alang-alang.
3: Aku kan penyumbang utama. Minyak vannya.
5: Wah, bawa-bawa situ.
3: Madah aja.
1: Hei, udah lagi. Jangan nak disakat si Japa tu. Sobri man. Dan nanggar nak dimak aku tu.
4: Ya, dia.
1: Bau dikukus tu.
3: Oh, biar mana?
1: Jagung dah masak.
4: Ya,
1: makan. Jangan berebut. Ya, makan dah siap.
4: Betul tak?
1: Ya, gi panas tu.
3: Ya, panas tu.
4: Kang tu gi panas.
1: Baik makan. Ya, jangan kelan tongkol.
5: Ya. Assalamualaikum.
4: Lukus
1: di dah
4: aku.
1: Panas dah
4: adik
1: aku
4: pada.
3: Ya, Abi. Baru tak madah.
4: Luku sekejap
1: pun lah. Kau tak seberi. Aku dah madah panas tadi. Sampai juga berbut kau. Nasi sabar-sabar.
4: Ni, langgan yang nyaman gila.
1: Udah lah lidah kau ya. Terjele-jele.
4: Panas kah? Panas.
3: Si, nyaba-nyaba. Ya, alah kodehnya. Lihat lah muka seberi. Padan muka aja. Kes diberi ya.
4: Pagi kau ambil peluang.
3: Nah, iyalah orang madah. Mun kita makan pisang goreng. Nya boleh jadi hihang hohe.
4: Aku tepat.
3: Hihang hohe. Lu si berasa lagi jungo ya.
4: Ya.
3: Mun jagung panas tu boleh jadi apa? Hahong.
4: Panas. Adi, kau ya pao.
3: Benar. Benar lah pada Japa ya. Suruhlah sejuk sikit dulu.
5: Oh, tiupkan.
3: Katuk makannya munda sejuk. Tok si. Terus dimacuk gini-gini. Ni ndak. Aku tu gi alang-alang balas mesej si dalam grup tu.
5: Nak nanya tu. Tu nak jagung banyak-banyak tu teh. Sinesan beli tu teh.
1: Diberi oleh Haji Suhaili, Pak.
5: Haji Suhaili beri. Ada apa-apa kah kita kan Haji Suhaili?
4: Nak rupa Haji Suhaili.
1: Nen sedekah ni aku masak ke makan tak orang.
4: Oh ya kah?
1: Ada orang berjual jagung. Di borongnya habis. Katanya tedah lihat orang tua berjual depan simpang kita ya.
4: Aduhai.
1: Dah hari panas di borongnya semualah. Ya diantarnya ke situ.
4: Iyalah, nang pemuka jua Haji Suhaili ya kau. Aku mun aku kaya macam Haji ya nak. Nang aku sedekah semua-mua orang kampung kita.
1: Iyalah.
4: Dari ujung kampung lagi, nang ujung kampung sampai ujung kampung tu aku sedekah ku.
3: Ya Allah.
4: Biar ku jagung
3: sedanya. Sabari. Alhamdulillah kau ada niat macam ya. Tok padu jagung nak diberi Haji Suhaili teh. Jagung muda macam tu manis nyaman. Bila aku kenang Haji Suhaili dah. Mun si salah pencatokan mari dah jadi bapa mentua kau.
5: Betul.
4: Doktor Ali. Bang Man
1: Saya cerita Doktor Ali.
4: Pulang ke sia. Kita cerita jagung kita pulang ke sia. Nak ya kisah lama jangan dikenang kita Bang Man.
1: Hai cerita berkait bang.
4: Dia ajaklah kisah yang macam angin bayu membawa diriku sepintas lalu.
1: Cerita sidaknya.
3: Sidak ni.
1: Ai.
2: Sketsa kayu tepi jeraya. Kayu.
1: Jangan lupa
0: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Real Menusi Simponi Mama Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Saya
2: Faizah
1: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Okey, kita menyapa juga sahabat-sahabat pendengar kita yang dah pun bersama kita menerusi persembahan langsung FB Sarawak FM. Awal tadi Rosmawati Rosma bersama kita, Masnah Loso pun ada juga, sahabat kita lain Mariam Loso, Sabtu Yang Ramli, Masra Saleh, Rashida Edi, Zara Haji Cik, yang sempat kita baca nama aja daripada ucapan-ucapan sedap tu, Amran Sali, Rogaya Eji, Mak Teh dan siapa lagi, Ahmad Syafi'i, Nora Janah. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang dah pun nak bersama kami. Itu yang sempat kita kemas kini untuk petang tu. Ada yang si berapa sempatlah kita nak cuba selit-selit ucapan yang kita orang titipkan. 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM yang disampaikan oleh Corina Jo, dan nak lekat ya, kita orang akan dapat ikuti simfoni bersama rakan setugaskan Neme Wan Nani 6 sampai 9 malam. Okey, jangan lupa untuk sama-sama ikuti Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Sama-sama kita ikuti bacaan Ayat Suci Al-Quran oleh Qariah Malaysia, yakni Ustazah Nur Syakura binti Muhammad Musa, pada Khamis 8 Oktober 2026. Giliran peserta tilawah yang berasal dari negeri Sarawak, Qariah Malaysia, Ustazah Nur Syakura binti Muhammad Musa. Berakhir setakat tu tugasan kami bersama kita sedari awal pertemuan kita dua petang tadi, menghampiri 6 petang. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang dah pun setia bersama kami untuk sebelah petang tu. Okey, insyaAllah kita jumpa untuk hari Jumaat menerusi ritma muzik, radio terbaik. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak. Majum makmur, halo. Wanani di situ menemani petang anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya untuk pertemuan Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini sambil memandu dan sambil bekerja bertugas. Jangan lupa untuk stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okey, kami akan menemani anda selama 3 jam seawal 6 petang hingga 9 malam, pastinya dengan pengisian-pengisian simfoni, pastinya menemani anda pada ketika ini. InsyaAllah seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda
3: bersama dengan Rael menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya
3: Wanani
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
5: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib telah berkumandang pada pukul 6.08 minit petang. Zon 1 Limbang Sunat Terusan dan Lawas 6.11 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi maghrib 6.15 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu maghrib 6.19 minit petang. Untuk zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song maghrib 6.24 minit petang. Seterusnya zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussari, K, Julau, Bintangor dan Rajang maghrib 6.26 minit petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman dan Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak maghrib 6.27 minit petang. Manakala zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Meluda maghrib 6.29 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.32 minit petang.
7: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
8: Simfoni.
9: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.
7: Simfoni.
0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putera.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda
3: bersama dengan Rael menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya
3: Wanani
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
5: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
8: Simfoni.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

0: Okay, Surat FM, sehati sejiwa. Alhamdulillah, azan solat fardu maghrib telah pun kumandang tadi. Selamat dan menunaikan solat fardu maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk semua pendengar setia Sarawak FM. Dan terima kasih kita ucapkan untuk anda yang mengikuti siaran kami pada ketika ini. Okay, sebagai peneman anda untuk aktiviti pada ketika ini. Okey, insyaAllah seketika nanti kita akan ikuti ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, dan terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami, kerana untuk jam yang kedua banyak lagi lagu-lagu yang akan mengusik jiwa anda yang akan kita siarkan untuk hiburan anda pada jam ini. Okey, sambil bekerja dan juga sambil anda berehat. Okey, kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya.
1: Simfoni

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Berbelanja dengan bijak, elak pembaziran. Buat senarai sebelum membeli belah untuk elakkan membeli barang yang tidak perlu. Bandingkan harga, pilih kualiti dan manfaatkan promosi dengan bijak. Ingat, berjimat hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Sarawak FM prihatin.

0: #penyiaranjakim.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Hello. Hai, darling. I dah sampai kat Penang Airport nak ke Kuching. Tapi I start kena tahan cause I tak declare dollar yang I bawa. You kan tahu I'm not from here, kan?
3: Aduh, macam ni tak mah. Hello? Hello?
2: Yeah, hello, hello, hello. Yeah, yeah.
3: Macam ni? I dah book hotel, everything just for you, okay?
2: Mereka tak nak lepaskan I. I kena bayar denda ni dalam ringgit Malaysia. Darling, help me, please.
3: Habis cerita aku tu. Hello, babe. So, how?
2: How much do you have now?
3: Babe, I cuma ada 5K, okay?
2: That's good. You transfer kat I sekarang tak? I janji kat you. I bayar balik nanti. I sangat-sangat perlu. If you really want to meet me, then please.
3: Habis tu.
4: Tok lah antara yang pernah berlaku kepada mangsa love scammer. Ingat ya, jangan mudah terpedaya. Gerik dibulak, duit pun dibulak. Ingat ya.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faiza akan terus setia menemani petang anda.
7: Bersama dengan Noel, menerusi Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
8: Saya
7: Faiza
8: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Musik Jiwa.
9: Simfoni Mahabah Musik Jiwa.
5: Dengarkan Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Alhamdulillah, simfoni telah pun berada pada jam yang kedua dah kena itu. Okey, masih lagi ada lagu-lagu yang bakal kita mainkan untuk hiburan anda. Okey, sepanjang 3 jam simfoni bersiaran. Apapun pastinya untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okay, terima kasih tak terhingga untuk anda pendengar setia Sarawak FM dan untuk anda yang singgah dengar je 88.9 yang terus lekat sampai kini itu. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong kami dan juga rakan-rakan yang telah pun menghantarkan komen pada ruangan komen Facebook page Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Okey, jangan lupa untuk maturun aplikasi RTM Klik pada peranti anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store. Anda boleh saksikan pelbagai saluran TV dan juga radio. Okey, di bawah satu bumbung RTM pastinya. Dan jangan lupa juga kita nak war-warkan tu untuk kemuncak Bintang P. Ramlee yang akan diadakan pada 11 Oktober 2026 pada hari Ahad tok kelak pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Akan disiarkan juga di TV2, ada juga kelak dalam RTM Klik. Merasa siapa nak pergi ke Sinun, kita boleh duduk kedai makan ataupun duduk kenang-kenang di rumah, buka RTM Klik. Boleh tonton kemuncak Bintang P. Ramlee yang akan bersiaran pada 11 Oktober 2026 pada hari Ahad 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Pastinya ada barisan artis yang akan mempersembahkan persembahan mereka pada malam itu nanti. Siapa? Kelak kita akan kongsikan. Dan kita nak kongsikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini, iaitu 7 Oktober 2026. Okey, untuk membantu aktiviti anda pada malam ini, kita terus ke cuaca malam. Hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri, Sarike, Sibu dan Limbang. Dan tiada hujan di Kuching, Mukah, Samarahan dan juga Serian. Okey, untuk keadaan laut di perairan dari utara barat Sarawak dan juga barat laut utara Sarawak, garan anginnya 10 hingga 20 km/jam dan juga ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk suhu minimum pula diramalkan 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Tiada amaran diterbitkan untuk hujan berterusan dan juga tiada amaran diterbitkan untuk angin kencang dan laut bergelora. Okey, seperti yang kita sedia maklum, untuk makluman pendengar jua, beberapa buah jalan raya ditutup di sekitar bandaraya Kuching. Jadi untuk kita turun kerja pagi ke, pastikan anda merancang perjalanan anda baik dari segi waktu ataupun laluan yang kita nak gunakan, laluan alternatif yang kita tahu, supaya untuk mengelakkan kesesakan atau perangkap dan kesesakan terlalu lama. Apapun, kita doakan semoga urusan anda semua dipermudahkan. Dan seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak dan juga rancangan lantunan wahyu yang akan kita ikuti insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam. Okey, atau kita akan awalkan dengan tajuk perkongsian pada malam ini, iaitu kata benar dari petikan surah Al-Ahzab ayat 70 berserta ibrahnya nanti dan juga tadabur dari surah tersebut. Okey, terbitan DJ Nana. Jadi kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Oh,

0: واتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
1: صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mentadabbur salah satu daripada ayat Al-Quran dalam suratul Ahzab ayat yang ke-70 yang sebentar tadi dibaca oleh qari kita, yang memberi maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Daripada ayat ini, beberapa pengajaran yang penting boleh kita ambil. Yang pertama, takwa merupakan asas kepada kehidupan manusia. Ayat ini mengaitkan takwa kepada Allah dengan cara bercakap, menunjukkan bahawa keimanan bukan hanya pada bentuk ibadah, tetapi juga pada akhlak dan tutur kata kita. Kewajipan berkata benar, perkataan yang benar ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan qawlan sadida, bermaksud jujur dan tidak berdusta, tepat dari segi faktanya, serta tidak mengelirukan, adil serta tidak menyakiti orang lain. Maka Islam menuntut kebenaran, walaupun ianya pahit ataupun tidak memihak kepada diri sendiri. Seperti mana yang dinyatakan di dalam satu hadis, qulul haqq walau kana murran, berkata benarlah kamu sekalipun ianya pahit. Kemudian lisan kita sebenarnya mencerminkan keimanan seseorang. Cara seseorang bercakap menjadi ukuran ketakwaannya. Lidah yang terjaga menandakan hati yang bersih dan iman yang kukuh. Maka oleh demikian, lidah ataupun lisan yang ada pada diri kita merupakan senjata yang paling tajam. Kalau ianya digunakan dengan cara yang baik, maka baiklah impaknya. Tetapi kalau ianya digunakan dengan cara yang salah, maka kesannya serta mudaratnya amat besar. Maka oleh demikian, Al-Quran mengajar kita supaya menjaga lisan yang merupakan salah satu anugerah yang terbesar yang ada pada diri seseorang. Kerana dengan lisan yang digunakan dengan cara yang salah, seperti menyebar fitnah serta kata-kata yang merosakkan, maka akhirnya masyarakat akan menjadi masyarakat yang berpecah belah, masyarakat yang tidak mempunyai kesatuan hati. Sedangkan hakikatnya kita disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sinang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, larangan menyebar fitnah dan kata-kata yang merosakkan, maka ianya menolak perbuatan mengumpat, memfitnah, menyebar berita palsu, hoax ataupun perkara-perkara yang tidak benar, apatah lagi dalam konteks media sosial. Hanya di hujung jari kita, setiap perkara kita sampaikan kepada rakan grup kita, tetapi rupa-rupanya berita yang kita sampaikan itu adalah berita palsu dan berita tidak benar. Kemudian ucapan yang kasar dan menghina, maka ini semua bertentangan dengan kalimat qawlan sadida. Kemudian kita lihat perkataan yang baik pasti akan membawa kesan yang besar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang selepasnya, pada ayat yang ke-71, Allah menjanjikan orang yang bercakap benar, orang yang berkata benar, maka amalannya akan diperbaiki dan dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kata-kata yang benar membawa keberkatan dalam hidup seseorang. Maka dalam konteks masa, sangat penting untuk kita menjaga diri kita melalui media sosial yang ada pada kita, politik dan kepimpinan, hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Maka setiap perkongsian dan komen perlulah ditapis dengan nilai kebenaran dan tanggungjawab. Maka suratul Ahzab ini mengajar bahawa orang beriman bukan saja dinilai melalui amal perbuatan, tetapi juga melalui kata-kata yang jujur, berhemah dan benar, kerana lisan adalah cerminan iman dan takwa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak. Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabbah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya menanyakan akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: Simfoni.
8: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
9: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Mursyidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Pilihan kita pada kali ini, kita nak mendengar tentang hebatnya infak Abu Talhah radhiyallahu anhu. Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Abu Talhah aktsaru ansar bil Madinah malan. Masya Allah. Sesungguhnya Abu Talhah itu adalah sahabat Ansar yang paling kaya. Di antara yang paling kaya, hartanya banyak di Madinah. Wa kana ahabbu, harta yang paling dicintanya adalah Bayruha, iaitu Bi'ru Bayruha. Ini ada sikit telaga yang dekat dengan Masjid Nabawi. Baginda Nabi SAW pun sering meminum airnya yang sedap, yang sejuk. Apabila turun ayat 92 surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan yang hakiki sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Apabila turun ayat tu, Abu Talhah sekda bahasa kita lah 23 23, alunya pergi berjumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku infakkan telaga Bayruha yang aku cintai ini. Maka Nabi menjawab apa? Bakh

0: Jangan malu menjadi tua, kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda, kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
3: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
4: Al-Maulid.
3: Sehati sejiwa bersama anda.
5: Simfoni, mahabhabha, musik jiwa.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa, pastinya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Okey, kami Wan Nani masih lagi di situ untuk menemani malam anda, dan pastinya Simfoni telah pun masuk pada jam yang ketiga, maknanya dah pun pada jam yang terakhir. Okey, untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Betapa masa dan betapa hari sangat mencemburui kita. Jadi manfaatkan masa dan hari yang ada untuk mengisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Okey, jangan terlalu memaksa diri anda untuk melakukan sesuatu secara berhabis-habisan. Pastikan anda mengambil masa untuk rehat. Ambil masa untuk berehat yang mencukupi. Okey, jika perlu, macam sama juga dengan pelajar. Masa belajar, belajar. Masa tidur, tidur. Jangan kelak masa tidur, kelak time yalah baru nak belajar. Kelak bila esok pagi, sebab apa rasa lesu? Sebab badan kita tu ada jam yang akan menghasilkan darah baru. Jadi esok hari, barulah kita akan bangun dengan keadaan yang segar. Mungkin rasa lesu sebab apa? Tidur terlalu lewat. Tapi mun kita terpaksa juga untuk perlu berjaga ataupun bangun untuk macam kita yang bekerja, ya, pastikan kita menjaga. Okey, menjaga badan kita sebaik mungkin, pemakanan pun jaga sebaik mungkin, dan jaga kesihatan anda. Mungkin rasa macam nak demam ke, ataupun ada sesuatu yang berlaku yang berubah pada tubuh badan anda, untuk rasa macam lainlah rasa badan tu, cepat-cepat dapatkan rawatan di pusat fasiliti kesihatan yang berdekatan, okey? Dan kami nak kongsikan kenaan dengan kanser payudara. Okey, wanita diingatkan supaya tidak berasa takut menjalani pemeriksaan kanser payudara. Mereka juga dinasihatkan tidak menunggu sehingga ada simptom yang teruk serta menangguhkan rawatan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kesedaran itu perlu diperkasa dalam kalangan wanita termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman. Menurutnya, faktor lokasi, jarak dan ketakutan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mendapatkan pemeriksaan serta rawatan. Okay, berdasarkan roadmap towards downstaging of breast cancer in Malaysia 2025 until 2035, okay, sebanyak 50.5% kes kanser payudara dikesan pada peringkat lewat, iaitu tahap 3 dan 4. Beliau berkata angka itu seharusnya menjadi peringatan kepada wanita supaya lebih cakna dan mengutamakan pemeriksaan awal. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program kesedaran kanser payudara di Kuching sempena bulan kesedaran kanser payudara Oktober ini. Okey, jangan kata kanser payudara aja, sakit-sakit lain pun sama. Jangan kita terlalu takut dengan stigma yang diberikan. Simoklah takut atau apa sakit. Biarlah kata dengan derimpun yang macam ni aja, jangan. Sebab apa? Mungkin kita pergi buat pemeriksaan kesihatan, kita pun yang akan mengawal semua aktiviti dan juga pemakanan kita. Sekurang-kurangnya kita dah rasa tanggungjawab untuk menjaga diri anda, tubuh badan anda. Okey? Okey, kelak kita akan kongsikan lagi info untuk anda. Kita nak teruskan hiburan simfoni pada malam ini. Terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Cita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal, demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Simfoni.
3: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
4: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Sarai FM sehati sejauh waktu sekarang 8.26 minit malam. Okey, kami nak kongsikan berkenaan dengan Digital Borneo. Borneo perlu memperkasakan jaringan dan kemampuan digital bagi meningkatkan daya saing wilayah di kepulauan ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, jaringan tenaga semata-mata tidak memadai tanpa membina kemampuan digital yang kukuh. Beliau mahu Pelan Induk Ekonomi Digital Sarawak 2030 dimanfaatkan. Ini terutama dalam menyediakan rangka kerja untuk mempercepatkan proses pendigitalan merentasi ekonomi selain memperkukuh daya saing melalui pelaburan inovasi dan kerjasama awam swasta. Jelasnya, kini Sarawak memasuki fasa baru dengan memberi tumpuan kepada kecerdasan buatan AI serta pembangunan infrastruktur digital lanjutan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Forum Ekonomi Borneo kedua di Kuching. Baik, info seterusnya yang kami nak kongsikan, penyakit jantung iskemik IHD kekal sebagai punca utama kematian di negara ini. Diabetes dan hipertensi antara faktor utama yang menyumbang kepada penyakit kardiovaskular tersebut. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sebanyak 17,421 kematian akibat IHD direkodkan pada 2024. Berdasarkan tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbiditi, 2023 menganggarkan lebih 192,000 individu berusia 18 hingga 29 tahun menghidap diabetes, manakala hampir 340,000 mengalami hipertensi. Bagi lingkungan umur 30 hingga 39 tahun, masing-masing lebih 378,000 menghidap diabetes dan hampir 939,000 mengalami hipertensi. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan melaksanakan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan bagi mengesan faktor risiko NCD lebih awal. Setakat ini, lebih 2.6 juta individu bawah 40 tahun telah menjalani saringan.

0: Simfoni.
1: Acuhlah dengan kami orang di Surau FM. Selangau, 95.1, Surau FM, sehati sejiwa.
2: Sarawak FM.
3: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
4: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim Simfoni.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Simfoni.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada di untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

Surau FM sehati sejiwa, 8.50 minit malam, hampir 8.51 minit malam. Okey, nampaknya sampai jam tujuh tugasan kami Wana ni untuk bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari Sabtu dan juga Ahad. Dan kini itu jangan lupa kita boleh menonton Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran yang sedang bersiaran secara langsung di TV1. Okey, untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Lin akan menemani anda bermula 9 malam hingga 12 tengah malam. Okey, jaga diri, jaga kesihatan anda. Kami Wananina undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baik, assalamualaikum dan juga selamat malam, selamat beristirahat untuk semua pendengar-pendengar Sarawak FM. Waktu tok 9:19 minit malam bersama dengan Lin menerusi Gatra Music Tanpa Batasan sehingga jam 12 tengah malam untuk kelak. Apa khabar pendengar-pendengar kita? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera aja nak. Dan macam biasa kita di Gatra insyaAllah 9:30 minit malam untuk kita yang terlepas untuk mengikuti Juraun untuk siaran pagi tadi, kita akan ikuti 9:30 minit malam dalam tok. Dan juga semestinya kita akan menyiarkan lagu-lagu apa yang viral, apa yang trending tok hari tok, kita akan kongsikan dengan kita menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. Dan insyaAllah sekejap je lagi kami akan update di Petras Mesra FM untuk menunaikan permintaan lagu-lagu kita untuk malam tu, okay? Jadi terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa menerusi Gatra Music Tanpa Batasan.

0: alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tersegam indah di kawasan Tanah Tinggi Kelabit dalam Taman Negara Pulong Tau, Batu Lawi bukan sekadar puncak kembar batu pasir yang mempesonakan, malah ia menyimpan warisan legenda dan sejarah yang cukup besar di Miri. Memiliki puncak utama setinggi 2,046 meter dan puncak kedua 1,850 meter, masyarakat Kelabit dan Penan menganggap gunung ini sebagai kawasan suci. Menurut legenda tempatan, dua puncak ini adalah pasangan dewa suami isteri yang melindungi penduduk Tanah Tinggi daripada ancaman gunung berapi Batu Apoi. Selain menyimpan mitos purba, kemuncak kembar ini pernah menjadi panduan arah dari udara buat tentera bersekutu semasa Perang Dunia Kedua dan kini kekal sebagai habitat flora unik seperti periuk kera Nepenthes lowii. Bagi anda yang gemarkan kembara lasak dan sejarah, saya mengesyorkan anda menikmati pandangan mercu tanda ini dari udara semasa penerbangan pesawat kecil ke Bario. Sekiranya anda merancang ekspedisi mendaki di kawasan kaki gunung ini, pastikan anda ditemani forest guide tempatan demi keselamatan dan menghormati adat budaya masyarakat setempat. Daripada keajaiban mitos dewa pelindung masyarakat Tanah Tinggi hingga ke penanda arah sejarah Perang Dunia Kedua, Batu Lawi berdiri megah mendada langit sebagai lambang keagungan alam Sarawak. Jom kita rawon ke Batu Lawi. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Jurawon.
3: Mak, tangga ya, ada rumah ko.
4: Si belum jadi tu.
3: Kita nak molah apa, Mak?
4: Kejap, Mak buka Mai Sejahtera pakai molah laporan dalam Mai Lapo.
3: Mak dah molah laporan?
4: Senang je. Lihat, klik dan lapo. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapo melalui sistem Mai Lapo. Ibu tunggu gi. Lihat, klik dan lapo.
5: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Okey, kita nak kongsikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Dan setakat jam 4 petang tu, kalau kita nangga di waktu malamnya, hujan di beberapa tempat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri, Serikir, Sibu, Limbang, dan dikatakan ataupun diramalkan tiada hujan di Kuching, Mukah, Semerahan dan juga Serian. Dan untuk suhu, paling maksimum adalah 34 darjah Celsius dan minimum 24 darjah Celsius. Dan keadaan laut di perairan tu rasanya penting untuk khususnya sekiranya ada yang kita orang tadi nelayan ke ataupun yang turun ke laut cari ikan dan sebagainya. Kalau kita nangga di barat Sarawak, di keadaan angin bertiup di utara 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter, dan di utara Sarawak 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Banyak lagi perkongsian-perkongsian lain yang kita nak kongsikan, dan kita teruskan lagi hiburan untuk malam tu menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. Jom kita layan Dua Lipa dengan End of an Era.

Baik-baik kita eh. Jangan berani-berani nak beri IC kita dengan orang luar. IC kita ya penting. Semua maklumat kita ada dalam IC. Maklumat keuangan, maklumat bank, maklumat kesihatan, maklumat badan. Semua ada dalam IC kita. Mun ada orang datang ke rumah kita minta IC, konon nak pakai nolong isi borang, pakai minta bantuan kerajaan, bantuan beras, bantuan minyak masak paket, bantuan beli barang dapur, bantuan bulanan kebajikan, jangan percaya, jangan diberi, jangan suruhnya masuk ke dalam rumah kita. Takut ditipunya IC kita gelap. Bahaya ya.

Ya, yeah, tragedi Oktober masih lagi dalam bulan Oktober. Kita 7 Oktober untuk hari itu, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Antara artis yang akan membuat persembahan di Padang Merdeka soon. Selamat lagi sempena dengan hari Tuan Yang Terutama Tun Ben Sri Dr. Wan Junaidi kita, TYT kita, dan malamnya ada konsert rakyat. Bolehlah kita join meraihkan hari itu dengan konsert rakyat. Ada banyak lagi artis-artis lain yang sebenarnya yang akan turut membuat persembahan sempena dengan hari TYT yang ke-80. Baik, 10 malam macam biasa kita ada ringkas 10 malam dan kembali lagi di jam yang seterusnya, terus bersama di Gatra Music Tanpa Batasan di Sri FM.

Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Baik, assalamualaikum dan juga selamat malam sahabat Mister Yahab untuk mendengar kita. Masih lagi bertemankan Lin sehingga jam 12.30 malam untuk kelak. Dan saya nak kongsikan berkenaan dengan jalan tutup sementara tu, yang mana beberapa jalan ataupun beberapa lorong jalan tu juga ditutup sementara untuk beri laluan pelaksanaan sistem pengangkutan bandar Kuching kita tu ataupun KUTS. Dan beberapa lorong di sepanjang jalan tu juga ditutup sementara bermula pada pukul 11 malam untuk membolehkan kerja-kerja projek sistem pengangkutan bandar Kuching dilaksanakan. Dan menurut perkongsian daripada Sarawak Metro Sdn Berhad sendiri, pelan lalu lintas akan dilaksanakan selama kira-kira 3 bulan dan penutupan lorong tu bertujuan untuk membolehkan pemindahan serta operasi mesin cerucuk gerudi dan jentera berat di tapak pembinaan. Dan kerja-kerja cerucuk gerudi tu merupakan sebahagian daripada pembinaan tiang untuk laluan pandu sistem transit aliran autonomi ataupun ART. Dan laluan pandu ART tu bertingkat tu akan terdiri daripada tiang kepada tiang dan rasuk laluan pandu yang menghubungkan stesen Tun Jugah dan stesen Upland di sepanjang jalan juga. Dan penutupan lorong melibatkan laluan susur dari jalan Tun juga menuju ke jalan Laksmana Cheng Ho serta dari arah bertentangan. Turut ditutup satu lorong di persimpangan lampu isyarat di jalan Song menuju ke jalan Tun juga, dan sekurang-kurangnya satu lorong kekal dibuka kepada lalu lintas. Jadi untuk kita dan pengguna-pengguna jalan raya, kita dinasihatkan untuk merancang perjalanan kita dan mempertimbangkan sekiranya ada laluan alternatif untuk ke destinasi yang nak dituju kita, dan mematuhi papan tanda lalu lintas terutamanya pada waktu puncak. Dan satu lagi, Sarawak Metro akan terus memantau aktiviti pembinaan dan keadaan trafik serta ambil langkah-langkah meminimumkan gangguan kepada jalan raya. Okey, jadi sedia maklum bermula malam tu 11 malam lorong jalan tu juga ditutup sementara. Okey. Ada banyak lagi perkongsian-perkongsian lain kita nak kongsikan. Jadi terus bersama di Gatra Music Tanpa Batasan. Mungkin ada yang tengah kopi malam tu. Kita layan Nazu featuring Fahimi. Kopi.

Okey, sedikit kita nak bercerita pasal bola lah. Bila cakap tentang bola sepak, antara nama yang selalu dalam fikiran kita, Munsi Cristiano Ronaldo, akan ada nama Messi, akan ada nama Kylian Mbappe sebagainya. Tapi apa yang mencuri tumpuan juga, tumpuan warganet antarabangsa apabila Messi mengakhiri karier antarabangsanya dengan mengucapkan selamat tinggal yang penuh dengan emosi. Dan antara kata-kata terakhir daripada Lionel Messi sendiri, bak katanya perkara terbaik yang pernah berlaku dalam hidupnya adalah ketika mengucapkan selamat tinggal dengan penuh emosi kepada skuad kebangsaan selepas penampilan terakhirnya di pentas antarabangsa pada hari Selasa, ya Tek. Dan kata-katanya, sangat sukar untuk memperkatakan apa-apa hari ini, terlalu banyak emosi. Perkara pertama yang saya fikirkan ialah bapa saya. Dan saya mengucapkan selamat tinggal kepada skuad kebangsaan dan akan merindui anda semua, dan saya akan merindui. Ya, antara ucapan terakhir daripada Lionel Messi sebelum mengakhiri kariernya di bersama dengan skuad antarabangsa Argentina. Dan kita pun sedia maklum juga baru-baru tu tadi Lionel Messi kehilangan sosok seorang bapa dalam beberapa bulan yang lepas. Okey, jadi sedialah kita nak melihat antara figura seorang pemain bola sepak yang cukup dikenali untuk World Cup yang akan datang. Begitulah. Okey, jadi kita nak teruskan lagi hiburan malam ini. Kita nak berhibur dulu dengan lagu dari Mimi Fly, Sahabat. Jadi terus bersama di Gatra Music Tanpa Batasan.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

Berita utama kami menyusul 11 malam Tok Kelak dan kembali menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. Di jam yang seterusnya pastinya lagu-lagu lagu-lagu 90-an yang kita akan mainkan kelak, lagu-lagu kata orang tadi yang agak sentimental, ada sentimental value masa zaman-zaman kita sekolah dan sebagainya. InsyaAllah di jam yang terakhir menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. Kita berhibur dengan lagu dari Hazamah, Aku Bukan Narcissist di Gatra.

0: Nombor 1 dalam memainkan hits terkini.
1: Dan pilihan setiap masa.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Inilah radio anda. Awak FM Tetra. 9

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.

Baik, menghampiri 12:30 malam. Terima kasih untuk pendengar-pendengar yang setia bersama kami di Sarawak FM Sarawak 6 pagi tadi. Sampailah ke jam tu dan saya mengundur diri untuk edisi malam tu. InsyaAllah kita jumpa lagi di Selamat Pagi Sarawak bersama dengan saya Indy kelak. Dan saya tinggalkan dua buah lagu untuk hiburan pendengar kita, untuk kita layan sebelum nak nutup mata tidur malam tu. Dan apapun, semoga urusan kita dipermudahkan esok hari. Apa yang kita rancang, tidur dengan lena, tidur dengan kita orang tadi, jangan lupa basuh kaki dengan doa dan niat yang baik-baik, supaya apa yang kita hajatkan dipermudahkan esok hari, semuanya berjalan dengan lancar. Okay, jadi jaga diri, jaga kesihatan semua. Selamat malam. Assalamualaikum.

adalah tips untuk menguruskan hutang. Langkah-langkah menguruskan hutang dengan efisien. Senarai dan kenal pasti hutang Anda. Buat rancangan belanjawan baru yang realistik. Utamakan hutang mengikuti prioriti. Kurangkan pembelanjaan yang tidak penting. Elakkan buat hutang yang baru. Cari sumber pendapatan tambahan dan kerja sambilan. Perkongsian ini daripada kami, Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bersama-sama N. Pastinya perkongsian info, aktiviti dan juga hiburan untuk anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan layan pada waktu ini di Sarawak FM. Dan tak kira di mana jua anda berada, semoga semuanya sehat ceria di samping apa jua yang anda lakukan. Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Teruskan kekal mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Baik, untuk info yang pertama, Pesta Hari Bukit Mas Limbang bagi tahun 2026 yang akan diadakan bermula 9 sehingga 11 Oktober bertempat di panggung Tebingan Limbang, dan pastinya banyak aktiviti menarik yang akan diadakan. Antaranya akan diadakan pertandingan Mr. Bukit Mas ataupun juga Mr. Wonderful dan bodybuilder yang akan diadakan. Seterusnya, pertandingan memancing terbuka, pertandingan nyanyian Piala Wali Kota sempena Hari Bukit Mas, pertandingan memasak, pertandingan mewarna. Selain itu juga ada pertandingan Tamiya, pertandingan NOS bersama komuniti, pertandingan tarik tali tiga penjuru kategori lelaki dan wanita, dan juga jualan rahmah. Itu yang akan diadakan sepanjang 3 hari program ini berlangsung. Dan antara lain juga untuk aktiviti yang diadakan pada sebelah malamnya pula nanti, akan diadakan pentas hiburan antara artis yang akan membuat persembahan pada malam itu nanti, iaitu artis tempatan, iaitu adik celik kita, adik Mawar Putra Daniel Zulkifli. Manakala untuk artis jemputan, Shiri Data, kumpulan Crystal, Amir Paul dan juga Hakim Rusli yang akan membuat persembahan pada sebelah malam dari 9 hingga 11 Oktober. Sempena Pesta Hari Bukit Mas 2026, 9 hingga 11 Oktober. Jadi datanglah beramai-ramai untuk meriahkan lagi Hari Bukit Mas yang akan diadakan di panggung Tebingan Sungai Limbang. Dan teruskan kekal mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Bimbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Ahu berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga. Bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ini pasti di hati sehingga pukul 3 pagi. Bagi para anda yang tengah bertugas pada waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda. Dan banyak lagi sajian hiburan untuk anda. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Surat FM pada ketika ini. Teruskan dengar layan Limbang FM. Adio kita ini pasti di hati.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: 找你妈啊！
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Selamat datang atas teman-teman tu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
9: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
10: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
10: Untuk maklumat lanjut, layari www.
11: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
12: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
13: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
14: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli.

0: pagi 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Aduh, kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bertemankan N. Baik, kita teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada Piyu Lokman, Novel Haruman Terindah.

Dan lagu daripada Adi Bahnor dengan lagunya Joget Hati Senang. Semoga anda senang-senang hari ini. Di samping apa juga yang anda lakukan, mungkin juga ada yang tengah bertugas pada ketika ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Samalah kita bertugas di waktu pagi. Jadi kepada anda, banyak lagi hiburan untuk anda untuk jam yang ketiga. Layan Limbang FM sehingga pukul 3 pagi. Teruskan kekal berhibur bersama kami. Ceria mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda. Layan Limbang FM, adik kita ini pasti di hati.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Terima kasih kepada anda mendengarkan Layan Limbang FM. Audio kita di pasti di hati. Dan sampai sini tugasan saya menemani anda untuk pertemuan hari ini, Kamis. Dan selepas ini saya serahkan tugas ini kepada rakan penyampai di Sarawak FM. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Layan setiap hari Kamis. Kita bersiaran sehingga pukul 3 pagi. Apapun kepada anda, hingga kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi. 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12 tengah malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Sarawak FM, sekasi sejiwa.
2: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
3: #sehatisejiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Maaf itu membebaskan. Benarkah? Apa maksudnya sih ya adik kakak? Pernah sih kita dengar orang madah, aku boleh memaafkan tapi aku tidak akan melupakan. Yo, dush dush dush deep rasanya. Tapi benar sih, nama kita manusia tu kadang-kadang nak dendam dalam diri kita ya. Kadang-kadang rumbulak tujuh keturunan kita nyimpan dendam. Tapi apa jadi lepas ya? Malah kita itok. Dah kita itok, kita si tenang, kita si tenteram. Dah hari mari madam mengajar macam ni tenang, macam ni tenteram nak. Hari itu madam mau cuba untuk sama-sama kita adik kakak untuk memaafkan. Walaupun susah untuk melupakan, tapi kita boleh memilih untuk mengabaikan. Sebab apa? Jangan kita nak terlalu menyitok gila benda yang sikmerik faedah. Nak nyuruh kita nyakit hati diri kita pun apa guna? Orang nun cik tanya mikir benda ya. Kita aja yang mikir, kita aja yang itu. Jadi apa aja yang pola orang dengan kita, dendam yangnya si akan mbak ke mana? Dendam tuknya ibarat penjara adik kakak. Once kita rasa kita susah nak memaafkan tak nak, jiwa kita mesti akan tenang jiwa bila kita berdendam. Jadi kita maafkan aja. Apa kita padah dengan diri kita pun, Allah ada. Biarlah Allah je mengaturnya gelap macam ni. Kita maafkan aja. Mungkin kita si maafkan, yang akan jadi dendam, ialah akan makan diri kita. Dia yang akan molah kita alus si tenang jiwa, si tenteram. Yang akan nyakit diri kita pun. Yang ibaratnya kita tu menggang bara api nak. Kita tahu bara yang tiap berapi nak. Kita genggam. Mun baling dengan orang, orang boleh ngelak. Tapi kita tak, tangan kita tetap sakit. Kenapa nyuh kita genggam lama gila? Sebab ya adik kakak, kita maafkan memanglah. Bukannya kita boleh nak kata orang tak membuang benda yang dah berlaku. So benda yang dah berlaku ni dapat kita nak ngatur lagi nak. Tapi kita nak memilih untuk rasa tenang dengan diri kita pun. Memaafkan yang sebenarnya untuk kita melepaskan diri kita pun. Untuk rasa tenang, rasa tenteram dengan diri kita. Jadi adik kakak, mulai hari tu, apa yang dah berlaku dengan kita yang lepas is lepas. Kita maafkan, kita cuba berdamai dengan diri kita pun yang kita abaikan. Biarlah Allah ngaturnya. Jadi apa yang kita pola adalah untuk diri kita pun. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

FM. Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak. Maju Mamur. Pada hari ini, bersama saya lagi, Muhammad Syafarin bin Syafi'i, Pegawai Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Meneruskan perkongsian AIS Sihat untuk hari ini. Walaupun Kementerian Kesihatan KKM sudah memberi amaran berkali-kali tentang bahaya menyuntik vitamin C, tetapi masih ramai yang berani melakukannya kerana taksub. Ia ingin memutihkan kulit. Lebih menakutkan, ada antara mereka yang sanggup menyuntik vitamin C dengan lebih kerap dengan harapan ianya berkesan dengan lebih cepat. Hari ini, mohon beri perhatian kerana kita akan membicarakan topik yang sangat kritikal, iaitu bahaya produk suntikan vitamin C. Pihak berkuasa Kawalan Dadah PBKD Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tidak pernah mendaftarkan produk suntikan yang mengandungi vitamin C. Produk yang digunakan secara suntikan tidak boleh dikelaskan sebagai produk kosmetik, memandangkan cara penggunaan produk berkenaan adalah di bawah skop tarifan kosmetik. Sebaliknya, produk ini perlu didaftarkan sebagai ubat. Sehubungan dengan itu, KKM tidak dapat mengesahkan atau menjamin aspek keselamatan serta kesahihan tuntutan produk tersebut. Sehingga setakat ini, tiada produk suntikan vitamin C yang berdaftar. Hasil saringan berkala oleh Bahagian Penguatkuasaan Farmasi KKM mendapati penjualan produk suntikan vitamin C berlaku secara dalam talian. Hal ini disebabkan pengguna mudah terpedaya dan percaya akan keberkesanan produk tersebut kerana periklanan yang begitu meyakinkan dan testimoni individu berpengaruh sebagai duta produk. Untuk makluman kepada para pendengar semua, laporan yang dikeluarkan oleh Seksyen Penilaian Teknologi Kesihatan Bahagian Perkembangan Perubatan menyatakan bahawa belum ada bukti klinikal yang signifikan membuktikan suntikan vitamin C sama ada tunggal atau dalam bentuk kombinasi dengan glutathione dan kolagen dapat meningkatkan keanjalan kulit, iaitu kesan anti penuaan dan anti kedut serta memutihkan kulit. Pengguna perlu sedar bahawa penggunaan vitamin C yang tidak berdaftar sebagai ejen pencerah kulit pada dos yang sangat tinggi boleh mengakibatkan kesan mudarat. Pengguna terdedah kepada risiko kemudaratan pada wajah dan tubuh badan, iaitu jangkitan pada kulit dan salur darah serta kesan sampingan yang biasa dilaporkan bagi penggunaan dos tinggi vitamin C termasuklah cirit-birit, batu karang dan kerosakan buah pinggang. Selain itu, kaedah suntikan yang salah oleh individu yang tidak berkelayakan berisiko menyebabkan pembentukan gumpalan dalam salur darah dan berpotensi membawa maut. Persekitaran yang tidak bersih semasa prosedur suntikan pula boleh menyebabkan jangkitan kuman dalam darah serta penularan penyakit-penyakit seperti hepatitis B dan HIV. Tuan-tuan dan puan-puan, pesanan saya, jangan mudah terpedaya dengan janji manis periklanan produk suntikan semata-mata kerana taksub ingin memutihkan kulit. Sayangilah tubuh badan anda. Nantikan saya dalam siri AIS Sihat yang seterusnya di mana saya akan jelaskan lebih lanjut tentang vitamin C megadose dan kesan sampingannya. Saya Syafarin, jumpa lagi dalam segmen selepas ini. Sekian, terima kasih dan kekal sihat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: dalam iTech hari ini. Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: It's game time.
0: Hi, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Stereo Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Kedekatan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan front cutout daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding penggunaan harian. Untuk prestasi, siri ini dikatakan bakal menggunakan chip A20 Pro yang berpotensi menjadi antara chip telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi, dengan lebih banyak butiran dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelab. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys. Tune in again next time.

0: Sobor Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, coretan kali ini akan membicarakan tentang ketokohan seorang sahabat yang amat hebat dalam bidang ilmu wahyu. Tokoh yang akan kita telusuri kisahnya ini adalah Abdullah bin Abbas atau lebih dikenali sebagai Ibnu Abbas. Ketika usia Ibnu Abbas masih kecil, sesetengah riwayat menyatakan sekitar 13 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakannya sambil memeluk anak muda itu ke dada baginda yang mulia. Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah hikmah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam satu peristiwa di rumah Maimunah, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas pernah menyiapkan air untuk baginda berwuduk. Lantas baginda mendoakannya, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia tentang agama dan ajarkanlah ilmu tafsir kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berkat doa baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau membesar sebagai seorang yang sangat cerdik akalnya. Sedari kecil ilmu telah menjadi rakan akrabnya, sehinggakan beliau sanggup mengetuk pintu rumah para sahabat demi mendengar dan bertanyakan tentang ilmu-ilmu baru. Rohaninya sentiasa lapar akan ilmu pengetahuan. Sayyidina Umar Al-Khattab sering mengajaknya untuk bermesyuarat bersama para sahabat kerana kemahirannya dalam ilmu wahyu. Sehinggakan perbuatan Umar ini pernah dipersoalkan oleh sahabat yang dewasa. Lantas Umar Al-Khattab menguji kewibawaan Ibnu Abbas di hadapan mereka, dan terbukti beliau amat menguasai tafsiran ayat berbanding yang lain. Itulah sebabnya Umar sering menggelarnya sebagai pemuda yang tua. Setelah baginda wafat, beliau terus-menerus menimba ilmu, menyampaikan kefahaman kepada umat Islam dan sentiasa menjadi pakar rujuk. Pada usia 71 tahun, beliau dijemput ilahi dengan membawa gelaran Hibrul Ummah, yakni ulama umat yang diberikan oleh Abu Hurairah. Pendengar yang dikasihi sekalian, dalam usaha kita menimba ilmu, tanamkanlah sifat keazaman yang kuat di dalam diri. Semoga ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat untuk umat keseluruhannya. Sewajarnya, kita mencontohi kesungguhan Ibnu Abbas di dalam menuntut ilmu. Walaupun usianya muda, tetapi ilmunya matang. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi buat kita semua, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Lepak esok je aku nyambung kerja. Komputer malas nak pergi tutup. Lampu esok pagi je tutup. TV biarlah sampai pagi. Lagipun aku yang bayar bil elektrik kalau malam semua.
2: Ish. Taulah awak yang bayar bil elektrik tu. Kalau dapat kemas rumah yang macam ni, dah lama kena kerate. Jadi, cuba amalkan sikap berjimat cermat. Elakkan berlakunya pembaziran.
1: Mesej dari
3: Garas Chapter
1: hanya di Sarawak FM
4: 89.9 FM
3: di muka
4: kerana kami
1: prihatin
4: tentang anda.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Pilihan kita pada kali ini, kita nak mendengar tentang hebatnya infak Abu Talhah radhiyallahu anhu. Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Abu Talhah aktsaru ansar bil Madinah malan. Masya-Allah. Sesungguhnya Abu Talhah itu adalah sahabat Ansar yang paling kaya. Di antara yang paling kaya, hartanya banyak di Madinah. Wa kana ahabbu, harta yang paling dicintanya adalah Bayruha, iaitu Bi'ru Bayruha. Ini ada sigit telaga yang dekat dengan Masjid Nabawi. Baginda Nabi SAW pun sering meminum airnya yang sedap, yang sejuk. Apabila turun ayat 92 surah Ali Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan yang hakiki sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Apabila turun ayat tu, Abu Talhah sekda bahasa kita lah 23 23, alunya pergi berjumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku infakkan telaga Bayruha yang aku cintai ini. Maka Nabi menjawab apa? Bakh dzalika malun rabih. Bakh tu adalah satu ungkapan yang menunjukkan tahniah, hebat kita tu, itulah harta yang sangat menguntungkan. Kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk menginfakkan, menjualkan telaga tu, dan duitnya dibahagikan kepada ahli keluarganya yang dalam keadaan lebih memerlukan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in daripada kisah tu, setidaknya saya dah nunggu lama. Apabila ada seruan daripada Allah SWT, termasuklah menginfakkan harta ke jalannya ataupun kepada orang yang memerlukan, maka setidaknya tidak dalam bahasa kita 2-3 lah nak. Jadi sebabnya tuan-tuan mulakan oleh Allah, kita sama-sama termasuk saya sendiri, jangan kita takut kurang harta dengan kita bersedekah, wakaf, hibah dan sebagainya. Mana qasat sadaqatun min mal. Nabi SAW beritahu, tidak berkurang harta bagi orang yang bersedekah. Malah dalam hadis yang ringkas Nabi madah apa? Ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah. Peliharalah dirimu daripada seksa api neraka walaupun bersedekah separuh buah kurma. Ya Allah, separuh buah kurma pun boleh menjadi kelepasan daripada api neraka. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita selalu menginfakkan harta kita ke jalan Allah, kepada perkara-perkara yang disukai olehnya, insya-Allah.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, demikianlah ayat yang telah diperdengarkan berkaitan tentang buli yang kita akan bicarakan dalam tadabbur pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Dan jangan pula golongan wanita memperolok-olokkan wanita yang lain, kerana boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk, kerana seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat ayat yang ke-11. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita berinteraksi sesama manusia, terdapat aturan dan akhlak lisan yang perlu dijaga. Maka beberapa pelajaran yang dapat diambil daripada ayat ini adalah, pertama, Allah menegah kita untuk mengejek, membuli, memperolokkan orang lain, kerana boleh jadi yang diejek jauh lebih baik daripada yang diejek. Hal ini kerana Allah SWT tidak melihat penampilan dunia, harta dan keturunan, tetapi Allah melihat ketakwaan yang ada di dalam hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, akan tetapi Allah SWT melihat kepada hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, Allah SWT juga menegah kita agar tidak memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk, gelaran yang pahit didengar, gelaran yang menyakitkan hati, atau panggilan yang memalukan diri mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menjaga hati dan perasaan seseorang manusia. Kata-kata ibarat seperti pedang yang menghunus hati dan perasaan. Maka Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun hendaklah ia diam. Muttafaqun alaih. Dalam satu kisah yang diriwayatkan, di mana Abu Dzar dan Sayyidina Bilal, di dalam sejarah, kisah ini menjadi pengajaran yang senantiasa relevan untuk kita perhatikan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menghina Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan berkata, wahai anak yang hitam. Ucapan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda marah lalu menegur Abu Dzar dengan sabdanya, sesungguhnya masih ada dalam dirimu satu sifat jahiliyah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tersentak dengan teguran itu, Abu Dzar segera meletakkan pipinya ke tanah dan meminta Bilal memijaknya sebagai tanda penyesalan. Namun Bilal memaafkan, lalu mereka saling berpelukan sambil berlinangan air mata. Inilah sebahagian daripada ayat yang memberi pengajaran kepada kita agar senantiasa menghormati orang lain, walaupun mungkin tidak sama kedudukan, pangkat dan gelar seperti mana kita, tetapi hakikatnya kita semua adalah manusia biasa. Kita semua adalah hamba Allah SWT. Maka kita saling kasih mengasihi di antara satu sama lain, kerana ianya merupakan tuntutan dalam agama. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertamu dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan ada sesuatu yang sedang Allah Taala berikan kepada kita. Kerana dalam hidup kita ini, kalau Allah nak pilih kita menjadi orang yang terbimbing, orang yang dibimbing oleh Allah, maka Allah boleh beri pada siapa-siapa yang dia ingini. Hari ini insya-Allah kita nak berbicara tentang bagaimana nak melapangkan hati kita. Lapangkan hatimu untuk Allah, kerana terkadang ada perkara yang menghalang di pertengahannya. Kenapa hari ini hati kita sukar untuk terasa lapang? Barangkali kerana ada sesuatu yang belum kita selesaikan. Cuba cari di manakah latangnya gundah gulana, barangkali datangnya daripada perbuatan diri kita sendiri. Maka hari ini Al-Quran mengajarkan kepada kita, di satu ketika saat Nabi Musa terasa gundah gulana, maka yang dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang sedari kecil kita diperdengarkan, doa inilah yang dibacakan oleh seorang Nabi untuk dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ajarkan kepada kita bagaimana dalam soal lapang hati, ada orang yang diberikan rezeki, dia merasa lapang dengan sendiri, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sebahagian orang yang lain, lapang hati itu perlu dicari. Maka kerana itu diajarkan kepada kita kisah-kisah pesanan daripada sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Nabi saat dia berada dalam keadaan penuh tekanan, ketika mana peristiwa hijrah, dalam keadaan orang sedang mengejar, pembesar Quraisy sedang mengejar daripada belakang, baginda bersama dengan Abu Bakar berada di dalam gua sur yang sempit, tetapi sempit itu melapangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Abu Bakar mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku takut kerana mereka yang berada di luar itu lebih ramai daripada kita, dan kalaulah kita ditemui, nescaya hancurlah tubuh kita dikerjakan. Maka apa kata Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang, niscaya Allah ada bersama-sama dengan kita. Ada orang yang Allah beri seperti yang diberikan kepada Nabi, dan ada orang yang dia perlu minta seperti apa yang dikemukakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu dengan ketenangan, tetapi dia mohon kepada Tuhan. Maka begitu kita mengambil pelajaran dalam kehidupan ini, andai tak bertamu rasa lapang di hati, barangkali saat itu kita perlu rendahkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalannya hari ini, dah berapa kali kita minta dengan Allah supaya dilapangkan hati, ditenangkan jiwa? Belum lagi, baik sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati terasa tenteram, jiwa terasa senang. Urusan kita moga-moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah banyak umur rezeki, kita akan bertemu lagi di lain siaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam
3: di Sarawak FM.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom jenguklah mewang di Semantan tu. Best eh? Sarawak FM, sehati sejiwa, 88.9 di Semantan.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. R&D pacu transformasi industri padi Sarawak. TBS salur 100.3 juta ringgit bantuan kepada asnaf. Festival Kreatif Sarawak terus diperluas. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Ekosistem penyelidikan dan pembangunan R&D yang kukuh diyakini mampu mempercepat transformasi industri padi dan beras Sarawak. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, M. Faikot, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, kepakaran dalam bidang agronomi, bioteknologi, sains tanah dan analisis data perlu dimanfaatkan secara strategik bagi meningkatkan produktiviti serta daya saing industri padi. Menurutnya, kerjasama antara kerajaan, institusi penyelidikan, universiti dan sektor swasta juga penting bagi memastikan hasil penyelidikan dapat diterjemah kepada penyelesaian praktikal untuk kegunaan pemain industri. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan Timbalan Menteri M. Faikot, Dato' Martin Ben pada Majlis Penutupan Persidangan Padi Sarawak, Sarikon kedua di Kuching. Dalam perkembangan sama, Pengarah Pertanian Sarawak Dominic Cungkat berkata, jaringan R&D perlu diperluas bagi mempercepat pembangunan industri padi dan beras negeri. Langkah itu penting bagi mendapatkan akses kepada kepakaran dan teknologi yang boleh disesuaikan dengan keadaan iklim serta lanskap tempatan. Menurutnya, kerjasama antara agensi dan institusi penyelidikan di Sarawak serta Malaysia perlu diperkukuh. Di samping membuka lebih banyak ruang kerjasama dengan badan penyelidikan antarabangsa. Beliau turut menggalakkan pelibatan sektor swasta dalam ekosistem R&D, termasuk meneroka pendekatan pembiayaan penyelidikan bagi menyokong pembangunan industri padi yang lebih dinamik. Wad Abad Kuching WAK Festival terus berkembang apabila penganjurannya kini diperluas dari Kuching ke Sibu dan Miri dengan Bintulu berkemungkinan menjadi lokasi seterusnya tahun depan. Menteri Pelancongan

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Eh, ai, si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
3: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
4: Hai, Sobri.
3: Aku dah madah. Ya, mesin kau tu si mau dipakai.
5: No tu, langguak, paman. Nang langguak. Shampoo minta puji, pak. Yolah. Tapi dengan tu Azira, tek, lagi lah minta puji.
6: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
7: Tok macam lengkap, Jakman. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami, Tok Man.
6: Kau kami nang minta kita.
8: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
9: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
10: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
8: Kita kayu
10: Jeraya.
8: Kayu.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Aida.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Juhat Bab.
0: Ya, rasa macam
1: rasa macam apa?
0: Lama kita dua saya dah apa nama?
1: Apa ya?
0: Selamat pagi Sarawak untuk bagi hari tu. Bukan baru dua hari.
1: Baru dua hari nak macam masa lambat dah bulan
0: yalah, tu. Cik, disebabkan yalah mungkin kita dua berkhusus ya nyuruhnya kali.
1: Top.
0: Jadi hari tu kami dua akan terus bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi.
1: Yep.
0: Hari Kamis ya. 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kepada kita orang semua, mungkin ada pagi tu yang turun pergi kerja, ngantar anak ataupun ngantar isteri, ngantar suami. Mungkin kita orang ada melalui apa nama, kata orang turun ke kawasan pasar tu. Kita orang harus cakna. Sebab apa?
1: Betul.
0: Jangan madah. Kena si Datuk saya dah madah. Jeraya tutup. Dah awal-awal udah dipadah.
1: Dah berapa hari dah nak. Kita orang see away dengan apa yang berlaku di pusat bandar tu sebenarnya.
0: Kita ada apa nama? Latihan ataupun raptai.
1: Raptai, betul.
0: Untuk kawat rapat raksasa.
1: Betul.
0: Jadi kepada kita all semua, mendapat gunakan laluan alternatif yang lain. Okey. Mau rasa kita orang laluan alternatif ya. Ya Rabbi, aku turun kerja, sepatutnya dah sampai dah 7:30. Tapi makin laluan alternatif, bak kata DJ tu 7:50 aku sampai. Turunlah kita awal. Rancang perjalanan.
1: Jadi sebab benda tu dah daripada minggu etik kan. Jadi sepatutnya kita orang pun dah cakna lah sebenarnya nak akan perubahan laluan di sekitar pusat bandar tu. Jadi kena Umar Datik bersabar, patuhi arahan lalu lintas. Sebab benda tu bukan selalu.
0: Betul. Dan sikit juga lagi ada kawan-kawan kita, ada pendengar-pendengar kita yang makin jabatan sejingkat nun dan yang turun kerja tak macam dekat tapi jam kata sidaknya.
1: Kami belum menanggal lagi macam apa-apa feedback sebenarnya daripada kita pun yang menggunakan laluan je lah. Macam jam kah?
0: Yes, ada sidak mandah tadi turun sepatutnya dah sampai di ofis dalam 7:40, kali tok sampai dalam 7:55. Sikit je lah, senang cerita rancang perjalanan kita orang mena-mena. Rasa macam noknya turun turun awal.
1: Semestinya.
0: Okay guys, jadi selamat memandu untuk anda pada pagi tu yang menghantar anak-anak. Selamat menghantar anak-anak untuk anda. Seperti rakan pendengar cilik kita, adik Anaki, adik Fazli, dengan abang-abangnya, abang dengan kakaknya, Takib dengan apa nama kakaknya Teh Asya, pada anak turun sekolah untuk pagi tu. Jadi selamat bersekolah dan selamat menduduki ujian matrix. Adik-adik kita yang darjah 4, darjah 5 nak jadi kita nak ucapkan juga selamat menduduki. Bukan apa, kadang-kadang sidak dah habis exam teh kata sidaknya, tapi ialah teh si di pada tapi memang ada exam.
1: Mana-mana anak-anak yang darjah 5 ya, yang belum lagi turn jedaknya untuk ujian lisan UPKK. Semoga hari itu bertabah. Dibuka pintu hati. Cerah minda jedaknya untuk menduduki ujian lisan. Masih lagi sebenarnya.
0: Jadi untuk adik-adik kita, muasa macam nak melu air penerang hati, boleh dapatkan daripada Aunty Aida.
1: Kamu ini.
0: Okeylah guys, pukul 6.30 pagi kita akan cuba dapatkan penyampai untuk Aura Pagi. Jemesan untuk jam yang pertama tu. Dan juga kita ada cerita ataupun info lah kita katakan senang.
1: Bagi, info.
0: Okey, sebelum ya kami nanya, kita dah baik sembuh?
1: Kita dengar kami tak rasa dah sembuh sepenuhnya.
0: Suara kita begitu mendalam sekali. Jangan lupa makan ubat lah. Jadi berkenaan dengan ubat tu, ada sebab sebenarnya. Makan ubat tu kenaknya diambil sebelum dan selepas makan. Sekejap lagi kita akan share, okay? Mm. Jadi untuk pagi Tok, teruskan bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: lagi upload gambar. Lawa sangatlah tu.
1: Ah, Meh, kau siap ke? Aku bagi komen kau cukup-cukup.
0: Eleh, setakat baju macam tu pun nak tunjuk ke? Alah, tak standard langsung.
1: Ya kak, tak payahlah. Kalau muka tak cantik, tak payahlah nak tunjuk-tunjuk. Tengok tu. Tengok badan dia.
2: Awas, buli siber. Perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej, teks, SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet merupakan jenis-jenis buli siber yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Tahukah anda, 3 daripada 10 golongan muda Malaysia menjadi mangsa buli siber yang mempengaruhi pendidikan dan kehidupan sosial mereka. Kesan daripada buli siber boleh menyebabkan mangsa menjadi resah, murung dan dalam kes tertentu, buli siber boleh menyebabkan mangsa membunuh diri. Hentikan buli siber. Sarawak FM, prihatin.
3: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
4: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
5: Okey, sudah pun 6.31 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Ya, kenapa? Kenapa? Eh, sekalona. Okeylah, untuk pagi tu, dalam aura pagi kita, biasa untuk jam yang pertama, kita nak, ngembak pendengar-pendengar kita untuk sama-sama muasabah diri dalam aura pagi kita. Dah pun berada di talian kita tu, kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Rahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Ya, jadi untuk pagi tu, kita ingin bertanya dulu lah, Ustaz, sihat untuk hari tu, dah sempat sarapan sih?
7: Alhamdulillah.
5: Okey Ustaz, untuk perkongsian kita aura pagi mengadu kepada Allah, gini perkongsian kita tu Ustaz, silakan.
7: Ya, terima kasih Bab Aida. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Salam.
7: Dan salam Sarawak ku sayang kepada semua para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba, sebagai manusia, banyak permintaan kita dalam diri kita. Banyak pengharapan, banyak perkara yang kita mahu. Dan kita akan berfikir, macam ni aku nak menjadikan permintaan aku, hajat aku tercapai, terlaksana, termakbul. Dan pastinya kita akan kita akan berfikir di manakah kita, mungkin hari itu kita dalam perjalanan ke pejabat, apa nak diminta aku dengan bos aku hari itu. Sekiranya anak-anak berada di dalam kereta dengan ibu bapanya, ada banyak nak dimintanya dengan ibu bapanya, tetapi berani dengan si berani aja. Begitulah seterusnya, kita berjumpa dengan ni, bertemu dengan seseorang yang mungkin yang kita yakin dapat memenuhi permintaan kita, kita kemadahi ugi namun aku si minta. Tetapi satu perkara yang kita sering lupa, kita si ingat, kita sebagai makhluk yang lemah, ialah apabila kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita yang menciptakan alam tu, antara satu janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita setiap hambanya yang diperintahkan sebagaimana firman Allah, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maknanya di dalam ayat tu Allah Taala memerintahkan kepada kita, kamu pintalah apa saja kepada aku, lebih kurang mahrumnya. Dan akan aku perkenankan dan akan aku beri apa setiap apa yang kamu minta. Itu janji Allah. Itu bukanlah satu percubaan, bukanlah satu ujian untuk kita, tetapi perintah Allah kepada kita yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Cumanya kita sebagai hamba itu selalu lupa menanda, apa aku berdoa, si dapat kata kita. Nah, Masalahnya kita asyik yakin dengan doa kita. Kita asyik yakin dengan permintaan kita. Kita asyik yakin bahawa Allah Ta'ala akan maha memberi kepada kita setiap hambanya. Antara cepat ataupun lambat. Mesti di dunia, di akhirat. Dan kadang Allah SWT sentiasa tahu apa yang terbaik untuk kita. Apabila kita minta sesuatu dengan manusia, manusia tu akan mandah. Banyak gila diminta kau tu. Tinggi gila demand kau tu. Nak. Kita minta 1,000 diberi 500. Nak. Hanya ada bertawar. Tetapi Allah SWT di dalam perintahnya tu, sedanya mandah. Kita orang minta dengan aku dan aku akan beri. Tapi ibu banyak gila. Sedar ya kedak ya. Sedar Allah Ta'ala mandah kedak ya. Ibu selalu gila kita orang berdoa, gagu aku tu banyak orang lain nak minta sedda. Janji Allah, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Minta dengan Allah. Sentiasa kita berminta dengan Allah. Jangan ada ruang lupa permintaan kita dengan Allah SWT. Ya. Kerana Allah SWT maha kaya untuk memberikan kita apa saja. Allah Ta'ala maha perkasa untuk membantu kita dalam apa keadaan dalam kita lemah. Dalam kita menghadapi kesukaran kehidupan kita. Mohon hidup kita di dunia atau sudah susah, sudah payah kita rasa. Apatah lagi apabila kita kembali menghadap Allah SWT kelak dalam keadaan tidak ada apa-apa. Jadi pentingnya dalam kehidupan kita tu, kita mengadu dengan Allah SWT dalam setiap keadaan. Setiap urusan kita. Hari tu kita memulakan hari kita, kita mengadu dengan Allah. Ya Allah. Susahnya jam itu, ya Allah. Pemudahkanlah jalan aku, ya Allah. Kita mengadu ke raya. Allah maha mendengar. Allah Ta'ala tu bukannya kedak manusia. Nak wananga kita pun lari. Takut kita minta macam-macam. Jadi itulah. Kita mesti ingat. Jadi dalam masa yang singkat tu, pesanan untuk diri kita. Untuk diri saya terutamanya dan kita semua. Kerana perintah Allah tu, Allah Ta'ala mau kita minta apa aja di dunia tu, kerana di akhirat kelak bukan tempat untuk kita meminta lagi. Tempat kita untuk kita dihisap, dinilai segala apa yang kita amalkan. Jadi itulah peringatan untuk kita. Supaya kita apabila dalam kehidupan kita di dunia tu, sentiasalah kita menjadi hamba yang sentiasa berhubung dengan Allah SWT. Kerana doa itu adalah lambang ingatan kita kepada Allah SWT. Dan ingat janji Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan segala apa yang kita mahukan, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kehidupan kita di kalangan kita pada hari ini. Ada yang sedang sakit, semoga disembuhkan. Semoga dalam kesempitan akan dilapangkan, insyaAllah. Dipermudahkan segala urusan kita dan dikabulkan segala doa-doa yang baik. Dan jangan lupa berdoa untuk sentiasa untuk saudara mara manusia yang ada di sekeliling kita, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi rasanya ya ajak perkongsian kita pada itu, Bab Aida.
6: Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang dikongsikan oleh Ustaz pagi itu memberi manfaatlah kepada semua pendengar di Surah FM ini. Apapun, terima kasih Ustaz. InsyaAllah ada ruang, ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
7: Ya, kembali selamat bersiaran. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
8: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
9: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, dua talian kita bukakan untuk anda. Sekali lagi kita war-warkan. Taliannya adalah
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Dan untuk kita orang nak menghubungi kami orang di Konti Sarawak FM,
2: yeah.
1: Kita ingatkan, pastikan kita orang siap-siap dengan isi berita dan pastikan kita orang jauh ataupun orang kecil kat sekitar radio kita orang.
2: Okey. Yep.
1: Dan untuk berita keluarga kita tu, ia bukan berkisahkan tentang berita kematian saja.
2: Betul. Mungkin kita orang ada yang nak mencari ahli keluarga untuk menyampaikan. Ada dalam kalangan ahli keluarga kita orang sakit tenat. Di sampingnya juga untuk mana-mana yang nak melangsungkan perkahwinan nak bab. Mungkin nak mencari walinya. Kita orang pun boleh menghubungi kami di talian yang telah kami sebutkan tadi. Okay?
1: Okay. Jadi selepas tu kita akan kongsikan. Yep. Kena ubat mesti makan. Yang ada tulis ya. Makan selepas. Diambil selepas makan, diambil sebelum makan. Dan ada macam ya.
2: Ya.
1: Sekejap lagi kita akan share bersama dengan anda dan kita masih lagi menunggu panggilan daripada kita orang untuk kongsikan berita keluarga. Boleh hubungi dua nombor tu. Taliannya sekali lagi kita war-warkan adalah
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okey, untuk pagi tu, kita masih lagi menunggu panggilan daripada peringat-peringat Sarawak FM yang ingin berkongsikan bersama dengan kami untuk pagi tu. So guys, boleh hubungi kini tu, okey?

0: Okey, Aida, kita dah pun ada pemanggil kita untuk pagi itu. Kita nak bersama dengan Encik Jeffrey untuk berita keluarga. Hello, selamat pagi Encik Jeffrey.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, silakan dengan berita keluarga kita.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi DJ bertugas dan semua pendengar. Selamat pagi Sarawak pada pagi ini. Saya Jeffrey Musa dari Kampung Penekup Pulau Mukah ingin menyampaikan sebuah berita kematian. Berita ini saya sampaikan bagi pihak KK Kelana bin Hib dari Kampung Sesok Mukah. Dengan rasa sedih dan duka citanya memaklumkan bahawasanya Muhammad Zulkifli atau Terawih yang lebih dikenali dengan nama panggilan Abu bin Hib telah meninggal dunia pada 7 hari bulan 10 2026 iaitu hari Rabu pada jam 10.30 malam di kediaman anaknya di Seremban. Jenazahnya akan dikebumikan di Seremban pada hari Kamis jam 10.30 pagi. Berita keluarga ini disampaikan kepada seluruh ahli keluarga, sahabat handai dan semua yang mengenali Allahyarham. Untuk lebih jelas, saya ulangi isi berita. Dengan rasa sedih dan duka citanya memaklumkan bahawasanya Muhammad Zulkifli atau Terawih yang lebih dikenali dengan nama panggilan Abu bin Haib telah meninggal dunia pada 7 hari bulan 10 2026 hari Rabu pada jam 10.30 malam di kediaman anaknya di Seremban. Jenazahnya akan dikebumikan di Seremban pada hari Kamis jam 10.30 pagi. Itu sahaja berita keluarga yang ingin saya sampaikan. Semoga rohnya ditempatkan bersama orang-orang yang beriman.
2: Amin.
1: Terima kasih.
2: Baik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Jeffrey untuk berita keluarga tadi.
0: Okey, boleh hubungi sekali lagi. Kita warawarkan.
2: Ya, 082-245-700 dan 082-245-800.
0: Guys, kita akan kembali lagi selepas tu untuk perkongsian cerita kena ubat mesti dimakan sebelum dan selepas.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Guys, kembali bersama dengan kami minit-minit yang terakhir untuk jam yang pertama tu. Jadi guys, kena bila kita nangga nak pengambilan ubat, doktor mesti meri kaedah pemakanan ubat tu. Ubat tu hendaklah diambil sebelum kita makan dan ada lagi-sigit ubat lagi selepas kita makan. Jadi kenapa salah waktunya boleh ganggu keberkesanan ubatnya dan boleh menjejaskan perut anda. Betul. Yang untuk kita kongsikan bersama dengan kita orang, petikan daripada mstar.com.my, ada seorang ahli farmasis tu, Narihami Nusi Threats, menjelaskan ada beberapa faktor mengapa setengah ubat tu yang perlu diambil sebelum atau selepas makan. Sebab ada ubat yang memerlukan keadaan tertentu dalam perut untuk melalui proses pengaktifan dan kehadiran makanan yang boleh mengganggu proses berkenaan. Jadi nak dikongsikan di situ nak berdasarkan laporan, ada beberapa agensi, ada tiga sebab utama kena setengah ubat disarankan untuk diambil selepas makan. Yang pertama, mengurangkan kerengsaan perut. Macam ada ubat ibuprofen, aspirin, ubat anti radang ataupun kortikosteroid boleh menyebabkan ketidakselesaan ataupun rasa semek-semek di perut jika diambil ketika perut kosong. Sebab bila kita orang top up dengan makanan, kehadiran makanan boleh membantu melindungi lapisan perut dan mengurangkan risiko ketidakselesaan ketika ambil ubat. Yang kedua, melambatkan penyerapan ubat. Ada ubat tertentu yang direka untuk diserap secara perlahan supaya kesannya dapat bertahan lebih lama. Yang ketiga, membantu meningkatkan penyerapan. Ada setengah ubat tu ada bahan tertentu, makanan pula boleh membantu tubuh menyerapnya dengan lebih baik. Begitu juga setengah ubat macam ubat Grisoflavin yang digunakan untuk merawat jangkitan kulat yang penyerapannya boleh dipertingkatkan apabila diambil bersama dengan makanan. So guys, arahan mengenai waktu pengambilan ubat tu, si seharusnya kita orang pada saya dah hal lah bah, boleh je makan tu, sama aja nya. Sebab dalam masa yang sama, pesakit juga si digalakkan mengubah waktu pengambilan ubat sesuka hati tanpa mendapatkan nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Ambil contoh lah, kita orang makan ubat, lekat makan ubat sikit tu. Lepasnya jarak nak makan ubat sikit lagi, ubat B tu 4 jam ataupun 5 jam dan ke atas lah. Tapi kita orang makan, 3 jam yang berikutnya, nak dekat. Si rasa macam bersalah kah? Dan kita orang rasa macam, boleh menyebabkan keracunan ubat tu. Macam tu lah kita simak.
2: Betul. Jadi untuk kita orang nak, bila kita orang ambil ubat yang ada prescribe macam ni, kita orang mesti patuhi sebenarnya. Seperti yang bab madah tadi nak, mesti makan makan dulu baru kita makan ubat. Bukan apa, semua perut kita tu sama. Itu sebenarnya untuk salah satunya mengelakkan kita orang kena gastrik.
1: Betul. Okay guys, semoga bermanfaat untuk perkongsian kita pada pagi tu. Dan tepat pukul 7 pagi kita ada apa, Ida?
2: Biasa kita akan ikuti berita daripada Pusat Berita Nasional FM. Dan selepas ya,
1: kita akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang kedua dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #GengPagiKita.
3: 1, 2, 3, 4.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Okey, masih ke jam yang kedua untuk pertemuan kita. Mesti selamat pagi Sarawak pada pagi talk seperti biasa. Kita akan ikuti info cuaca dan bersama dengan kita di talian rakan kita daripada Malaysia, Faizan. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Sihatkah pagi ni?
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik sekali untuk perkongsian kita info cuaca.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 8 Oktober 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, cuaca berjerebu dijangkakan di bahagian Kuching, Serian dan Samarahan dengan hujan yang beberapa tempat di Betung, Sarike dan Mukah. Bahagian-bahagian lain cuaca cerah. Bagi cuaca petang hingga senja pula, hujan dan ribut petir di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
2: Okey, terima kasih Faizan. Selamat tugas.
3: Terima kasih.
4: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
5: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
7: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan Parawezes.

0: Okay guys, untuk info trafik kita pada pagi tu, kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Macam biasa, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Laporan sesak di kesemua jalan-jalan utama ke Petrojaya menuju ke Pusat Bandar, seperti di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jambatan Satok. Jadi 10 minit kelewatan dijagakan ke Pusat Bandar. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Dato' Amar Kalong Ningkan, Jalan Rock, Jalan Bayar Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Setutong Baru. Di sepanjang Jalan Batu Kawang menuju ke Pusat Bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 19 minit kelewatan dijangkakan. Beralih seterusnya ke Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke Pusat Bandar, Jalan Kuching Bau, Jalan Penrisen, Jalan Setakan, Jalan Datuk Muhammad Musa. Dan akhir sekali di Kota Semarahan, Kuching Outering Road menuju ke Pusat Bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 43 minit kelewatan dijangkakan. Okay guys, kita on dah dengar nak sini je Jam, gunakan jalan alternatif yang lain. Jadi terima kasih kepada para Wazers kita untuk info Jerai Jam untuk pagi tu. So pada kita orang yang sedang memandu untuk pagi tu, kami orang di Surat FM mendoakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang dalam keadaan yang selamat. Terus layan Selamat Pagi Sarawak pagi tu sampai jam 10 pagi bersama dengan Duo Pagi Kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okay guys, trending kita untuk pagi ini.
4: Ya, untuk trending kita pada pagi ini, kita nak apa nama tu? Nak bercerita pasal Abang Bomba.
3: Oh, ada apa cerita dengan Abang Bomba tu?
4: Okay, sebenarnya ada sikit video tu tular lah di media sosial tu. Sebenarnya memaparkan Abang-Abang Bomba tu tidaknya tengah join akak-akak yang diam dekat Pangsa Puri. Rasanya berzumba kot. Kami ada kongsikan.
3: Okay.
4: Boleh langgar videonya. So kita langgar lah. Oh, penuh semangat kita langgar. Tidak Abang-Abang Bomba kita tu. Jual akak-akak ya dekat apa yang dekat padang futsal. Kami situ lah dekat Pangsa Puri ni, tapi apartment ni, tapi tu bukannya di Sarawak. Semestinya tu dekat Melaka. Ada tak langgar?
3: Ada video ya.
4: Semangat tidaknya tok sebenarnya. Join sekali tidak akak-akak tok semuanya.
3: Oi, dah lah ngembak. Ya, tank di belakang.
4: Kan Rabi best cak kita nangga tidaknya kan.
3: Semangat.
4: Tiba keluar benda lain. Okey, ada sikit lagi sebenarnya. Tadi ya adalah video yang dikongsikan oleh tidak netizen yang nangga daripada rumah tidaknya lah. Tapi video yang satu tu gig sebenarnya sikit-sikit tu dikongsikan oleh dalam kalangan ahli pembayang pun lah.
3: Dalam jarak dekat lah.
4: Jangan dekat lah. Okay. Wasih. Seronok langgar cidaknya tu sebenarnya. Join sekali. Jadi ada yang nanya.
3: Sebenarnya si datuknya ada bola hondaan ke apa? Ataupun sidaknya sekadar singgah sahaja. Menyantuni penduduk-penduduk di sini.
4: Sebenarnya ada cerita di sebalik video yang dikongsikan ya sebenarnya.
3: Okay.
4: Cidak tu sebenarnya melaksanakan latihan pembiasaan pemakaian baju api dan breathing apparatus. Itu adalah salah satu untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan, kemahiran serta kecekapan anggota dalam menghadapi situasi operasi kebakaran. Jadi, latihan susulan adalah last senaman pai. Nah, adalah ya adalah untuk meningkatkan kecergasan fizikal sebenarnya. Dalam alang-alang cik nyong tu ada apa? Ada latihan untuk pemakaian baju api ya Tina. Kebetulan juga adalah di pola Omadah tu aktiviti macam ya Tina. Apa kata join sekali lah sebenarnya. Jadi itu adalah salah satu kira kita nangga tu betapa dekatnya anggota keselamatan tu dengan anggota masyarakat sebenarnya. Tapi cedaknya pun sebagai anggota keselamatan tu cedaknya pun mesti cegas
3: physical, mesti fit lah.
4: Mesti fit. Saya sekala join aktiviti macam tu, apa salahnya kan? Jangan berdekan-dekan. Kerja ni kena happy.
3: Betul. Jadi apa tanya kepada apa nama Abang Bomba kita yang kata sampingnya juga samping sidaknya berlatih ya sidaknya turut menyantuni penduduk-penduduk yang berada di kawasan sekitar ya.
4: Betul.
3: Jadi kita nak ucapkan selamat pagi juga kepada Abang Bomba yang sedang bertugas untuk waktu tu. Baiknya Abang Bomba sidak apa lagi Abang Askar kita yang berkawat di padang kita tu
4: yang berkawat berlatih. Betul. Tadaknya dah dari hari apa Bapa? Isnin Selasa kah? Kan? Adaknya dah start mengadakan latihan di Padang Merdeka. Tapi sebelumnya dah berapa bulan adaknya berlatih.
3: Betul.
4: Pun kita ucapkan tahniah untuk cidaknya telah meluangkan masa menunjukkan dedikasi cidaknya orang.
3: Betul.
4: Untuk menjayakan program yang akan diadakan bila bab?
3: Pada hujung minggu tu
4: kelak. Ya, betul.
3: So, selamat berlatih untuk abang-abang yang bertugas pada waktu tu. Baiknya si tidak bomba, tidak
4: polis,
3: tidak ATM. Yes, betul. Dan juga
4: Rela yang lupa. Rela.
3: Ya, abang-abang rela, kakak-kakak rela kita untuk bagi Tok selamat bertugas untuk anda di Padang Merdeka untuk pada waktu Tok. Okay? Yeah. Jadi, ya, training kita untuk bagi Tok yang kita petik daripada sini, Aida.
4: Tok, kita petik daripada bulan.
3: Okay, jadi kita akan kembali selepas Tok. Cuma ada satu saja akhbar. Lepas Tok, Aida akan kongsikan bersama dengan anda. Sarawak FM.
4: Satu sejiwa. Trending.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.
4: Okay guys, tajuk utama akhbar untuk pagi tu cuma ada satu sahaja, yeah, akhbar betul. Untuk pagi tu itu utusan Borneo. Jadi Aida, silakan.
5: Alright, untuk utusan Borneo di muka hadapan dimuatkan berita mengenai Borneo perlu memanfaatkan sumber asli, hasilkan nilai ekonomi lebih tinggi bukan hanya bergantung kepada ekspor bahan mentah. Itu adalah menurut Premier Sarawak. Dan juga satu berita bergambar itu adalah mengenai buaya tembaga. Pasukan Jeffrey Seow berjaya menangkap buaya tembaga sepanjang 4.15 meter. Ui. Itu adalah berita dari Sibu. Manakala di muka kaki dimuatkan berita mengenai Sarawak pacu inovasi untuk capai SSL beras 60% menjelang 2030. Dan untuk berita daripada Kuching, 75 warga Indonesia ditahan dalam operasi JIM di sekitar Kuching. Manakala untuk berita dunia di muka surat 11, polis tembak lelaki bersenjata di luar istana di Raja Sweden. Tempatan muka surat 2, 3 ditahan disyaki curi minyak masak terpakai. Minyak masak terpakai pun kena tok bahaga
4: je. Jadi sasaran juga.
5: Macam-macam. Baik, di muka surat 3, Borneo perlu bergerak sebagai satu sistem ekonomi. Kerajaan diseru terus utamakan kesejahteraan rakyat. Manakala ruangan di muka surat 5, tempatan usaha menangani kanser payudara harus berterusan. Baiklah, kita kongsikan untuk ruangan sukan. Kapten England Kane capai mercu tanda baru. Penyerang itu menyamai rekod penampilan Shilton sebagai pemain paling kerap beraksi untuk England. Ronaldo selar Jesus kerana muka janji.
4: Bercerita Datuk.
5: Biasalah kemelut antara Cristiano Ronaldo dengan Portugal tu. Macam masih belum ada menemui titik noktah.
4: Main dengan Kuching City FC je Ronaldo.
5: Kan. Kuching pun dah malam tadi dua sama. Okey, Spanyol kesukuan akhir Liga Negara-Negara. Messi bersara dari skuad Argentina.
4: Dah gantung boot dah kawan.
5: Gantung boot. Messi memberikan kata-kata sebelum perlawanan persahabatan di antara Argentina dan Benin di Stadium Mas Monumental di Buenos Aires. Okay, rasanya ia ajaklah untuk perkongsian kita. Sikit aja akhbar itu utusan Borneo.
4: Okay, menyusul selepas tu kita akan bersama dengan Madam Lisa Poli untuk perkongsian refleksi
5: diri.
4: Terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak
5: Hashtag
4: Geng Pagi Kita.
3: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Refleksi diri yang itu, cuba untuk kita atur pikiran kita supaya jangan terlalu negatif. Bukannya kita nak buang negatif ah. Kadang negatif tu perlu. Sebab bila ada negatif tu, ialah molah kita untuk fikir positif. Ya, bagi madam lah, personal madam. Negatif tu wujud sebab supaya kita tahu bahawa perlu kita ada positif. Bukannya kita terus buang bulat-bulat. Jadi macam ni kita nak kawal, ya yang lebih penting. Kita cuba untuk berfikir dengan lebih rasional, emosional. Nya si dapat nak rasional gila sampai kita terlupa yang kita tok manusia ada emosi. Sebab ialah bila kita nak berfikir, fikiran kita toknya boleh jadi kawan dan boleh jadi lawan. Kadang-kadang terlalu banyak fikir, ialah yang kelak terlalu jadi lebih gila negatif. Sebab ya kita kena fikir, apa yang kita fikir ya, nya ada benda negatif tapi kita kawal. Macam ni aku nak mulanya jadi positif. Bukannya dah tenggelam dalam fikiran negatif teh alulah. Cuma ni punya macam tu, oh cuma ni macam tu, oh punya si macam tu. Sudah. Nyanun. Jangan dipolah benda ya. Jadi adik kakak semua, ulang dalam palak tu, padah dengan diimpun. Aku yang nentu apa yang aku nak fikir, aku yang nentu apa yang aku nak polah. And apa yang jadi lepas ya, Allah yang menentukan ketentuan dan takdirnya. Yang penting usaha kita supaya kita tu jadi insan yang lebih positif dalam hidup kita, insan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nya ibarat kuda liar lah. Kuda liar tu munnya si dilatih, nya akan terus siapa aja yang naik ke badannya terusnya akan digugur. Tapi lah kuda tu, ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk bercucuk tanam. Ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk riadah aja. Ada jenis kuda memang khasnya untuk equestrian yang macam game-game polo. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk berperang. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk tujuan memanah berkuda. Semuanya ada latihannya pun. Jadi sebab ya kita pun tu, apa yang kita mau jadi dengan life kita, kita tu yang mengawal, kita tu yang melatih diri kita, kita tu yang menentunya. Jangan ngarap orang lain dan jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tu ada tempo perjalanan kita pun. Jadi setiap hari pun ada fikiran yang negatif, kita kawal dengan diri, padah dengan diimpun. Okey, memang benda tu wujud, aku manusia, aku kawal diri kumpul. Apa yang patut aku pola, apa yang patut aku fikir supaya jadi lebih positif. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.